0: Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
1: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
2: Siap, bersedia.
1: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
2: Demi Tuhan, saya berjanji.
0: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
0: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
4: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle. Monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
5: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
7: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
8: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan ini tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
9: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syaiful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
11: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiari Fai.
14: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
14: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
15: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
16: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
15: Pengawas cabang Kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan, pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang, pernah digelar pameran seni lukis islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaran MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
13: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
17: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
13: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
12: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
6: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antar hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Beste, mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Ade, silakan.
18: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ali Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SIMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan.

0: ¡Ses tengo ya! Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Kick Public Playlist untuk

mendengarkan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Dan mendengar perkataan Merauke dimanapun Anda berada, berikut yang kami hadirkan untuk Anda dua informasi berturut dalam segmen Cek Fakta, yang dimana merupakan segmen yang memberikan informasi, klarifikasi kembali terkait dari informasi atau isu-isu yang sedang beredar di media sosial maupun sekitar Anda. Dan informasi pertama terkait dengan hoax Polri bakal razia kendaraan ke rumah warga mulai akhir September 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Namun faktanya, klaim tersebut tidaklah benar yang dilansir dari laman kompas.com. Kepala Bagian Operasional atau Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan kembali informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan informasi kedua dalam segmen Cek Fakta terkait dengan hoax perbatasan Republik Indonesia Malaysia resmi ditutup karena pilot Malaysia selundupkan narkoba. Berikut informasi selengkapnya.

0: Beredar rumahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim perbatasan Indonesia dan juga Malaysia resmi ditutup oleh tindakan yang telah dilakukan seorang pilot Malaysia Airlines ditahan karena terlibat kasus penyelundupan narkoba. Namun faktanya klaim tersebut tidaklah benar yang dilansir dari laman turnbackhoax.id dan video tersebut hanya membahas kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan seorang pilot Malaysia Airlines dan tidak memuat informasi mengenai penutupan perbatasan Indonesia dan juga Malaysia. Ya, pendengar tua, informasi cek fakta untuk Anda di Merauke pagi ini bersama saya Almina Matroboxia terkait dengan hoax perbatasan Republik Indonesia Malaysia resmi ditutup karena pilot Malaysia diselundupkan narkoba, beserta juga hoax Polri bakal razia kendaraan ke rumah warga mulai akhir September 2026. Kembali juga kami Pro 1 RRI Merauke menghimbau untuk Anda dimanapun Anda berada untuk kembali memastikan segala informasi yang Anda dapatkan maupun Anda bagikan adalah informasi yang benar dan juga tepat. Pastikan juga informasinya kembali apakah informasi tersebut benar ataupun tidak. Anda dapat memastikannya melalui laman komdigi.go.id dalam rangkaian cek fakta ataupun berita hoax. Namun juga Anda dapat memastikan ya segala informasi terupdate di portal resmi kami rri.co.id. Segala informasi terus kami hadirkan secara real time untuk Anda dari kancah internasional, nasional, regional maupun juga lokal. Dan ya pendengar, kita juga akan berjumpa di cek fakta sebentar sore ya dalam pukul 17.00 waktu Indonesia Timur nantinya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Merauke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.
3: Saatnya program acara Literasi Digital. Berisikan informasi terkait transformasi layanan pemerintah dari sistem manual berinovasi menjadi layanan digital.

0: Iya, silakan masuk, Pak.
1: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Dan pentingnya berikut informasi dalam segmen literasi digital terkait dengan Kementerian Agama Rotendao digitalisasi layanan guru Kristen. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao mempercepat transformasi digital layanan pendidikan Kristen sepanjang tahun 2026. Langkah itu dipaparkan dalam kegiatan Stakeholder Day 2026 di Aula Kantor Kementerian Agama. Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenag Rotendao Albert Elwin Patton, ya maksud kami Patton, mengatakan transformasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Menurutnya digitalisasi juga menjawab tantangan geografis Kabupaten Rotendao. Albert menjelaskan pelayanan administrasi kini bergeser dari sistem manual menuju pelayanan berbasis digital. Inovasi tersebut diwujudkan melalui aplikasi Ita Esa atau Integrasi Data Edukasi 1 ATA. Selain itu, proses pemberkasan tunjangan profesi guru kini terintegrasi dengan aplikasi si pelapor atau sistem informasi penyampaian laporan. Verifikasi kelayakan pembayaran dilakukan juga secara sistem melalui SIMAPTIKA. Melalui inovasi tersebut, Kementerian Agama berharap pelayanan pendidikan Kristen semakin efektif dan transparan. Digitalisasi juga diharapkan mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Rotendao.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, boleh sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

Dan pendengar, berikut informasi terupdate dalam segmen in literasi digital di pagi hari ini terkait dengan si pekerja permuda layanan kartu pencari kerja di Halteng. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinsnaker Trans Kabupaten Halmahera Tengah terus memperkuat pelayanan publik melalui inovasi digital berupa sistem pelayanan informasi pencari kerja atau si pekerja. Aplikasi berbasis web ini dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mengurus kartu pencari kerja AK1 sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan data ketenagakerjaan. Aparatur si pekerja Yusuf Mochamat mengatakan pengembangan aplikasi tersebut berawal dari meningkatnya jumlah pencari kerja yang membuat sistem pelayanan manual tidak lagi mampu untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara optimal. Melalui si pekerja, masyarakat kini dapat melakukan pendaftaran secara daring dari mana saja tanpa harus datang terlebih dahulu ke kantor Dinsnaker Trans. Permohonan hanya diwajibkan hadir saat proses verifikasi identitas dan pencetakan kartu pencari kerja. Selain mempermudah masyarakat, aplikasi tersebut juga membantu pemerintah dalam mengelola data pencari kerja. Berbagai informasi mulai dari jumlah pencari kerja berdasarkan jenis kelamin, domisili, hingga tingkat pendidikan dapat diakses dengan cepat untuk mendukung penyusunan laporan maupun perumusan kebijakan ketenagakerjaan.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

duka derita. Tenanglah sayangku, pastikan ada hari yang indah. Andaikan masih ada

Parla, pastikan ada hari yang indah. Dekatlah, sayangku, hapuskan

0: Bye.
1: Ri, nanti kita nongkrong di sini aja ya. Enak tempatnya.
2: Shh, pelan dikit, Dit. Di sebelah itu kan lagi ada orang yang ibadah.
1: Oh, iya ya. Aku gak sadar.
2: Kita harus saling menghormati, Dit. Walaupun beda agama, mereka itu lagi berdoa tahu. Butuh suasana yang tenang.
1: Iya juga sih. Kalau kita yang lagi ibadah, pasti mau dihargai juga.
2: Nah, itu dia, Dit. Saling menghormati itu sangat penting.
1: Oke deh, kita cari tempat lain aja. Biar mereka bisa ibadah dengan nyaman.
2: Setuju, Dit.
1: Perbedaan bukan penghalang. Yuk hormati tempat ibadah agama lain. Ciptakan hidup rukun dan damai. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, boleh sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingat.

Pukul 11.32 menit waktu Indonesia Timur, menandakan waktu jam dinas saya telah usai di Merauke pagi ini. Dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dimanapun Anda berada ya, yang saat ini masih bekerja dimanapun, dan juga Anda akan ditemani oleh rekan saya Yogi Ardiansyah dalam rangkaian Merauke siang hingga sore nantinya di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saya Almena Motorbox menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa di edisi siar saya nantinya. Dan selamat siang, Tuhan memberkati.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Ma Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Injil Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Kitab Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: OK. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Broke siang ini.
1: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke yang dapat Anda dengarkan melalui radio di frekuensi 94,8 MHz untuk Anda yang berdomisili di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, Muting, Kimam dan sekitarnya. Dan untuk Anda di luar wilayah tersebut dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website resmi RRI di rri.co.id. Dan mendengar, di siang hari ini kita kembali berjumpa dalam musik tradisional dan juga budaya Pro 1 RRI Merauke tentunya. Dan kembali bersama saya tentunya di siang hari ini, Yogi Andriansyah. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember. Nah Jember sendiri merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur. Daerah ini dikenal memiliki kekayaan alam, perkebunan serta keberagaman budaya yang menarik. Masyarakat Jember juga memiliki latar belakang budaya yang beragam ya, terutama perpaduan budaya Jawa dan Madura yang kemudian dikenal dengan istilah Pandulangan. Keberagaman tersebut turut melahirkan berbagai kesenian dan juga tradisi khas dari musik tradisional, tari hingga kesenian rakyat yang masih berkembang di tengah masyarakat. Nah, seperti apa wajah budaya dan musik tradisional Kabupaten Jember? Ayo kita kenali lebih dekat lagi sambil menikmati sajian musik daerah dalam musik tradisional dan juga daerah hanya di Pro 1 RRI Merauke. Nah, sebelum kami hadirkan sajian musik daerahnya, pendengar, kami bahas terlebih dahulu ya terkait dengan profil singkat Kabupaten Jember itu sendiri, di mana Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah ya di Provinsi Jawa Timur yang berada di bagian timur Pulau Jawa. Jember sendiri berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Probolinggo di bagian sebelah utaranya, dan Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan Samudra Indonesia di sebelah selatannya. Jember dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang kuat. Selain kekayaan alamnya, Jember juga memiliki kehidupan sosial dan budaya yang beragam. Masyarakatnya banyak berasal dari latar belakang Jawa dan Madura. Perpaduan kedua budaya tersebut kemudian berkembang ya menjadi karakter budaya Pendalungan yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat Jember. Keberagaman budaya tersebut juga dapat ditemukan dalam berbagai kesenian dan tradisi masyarakatnya, termasuk musik tradisional, tari, kesenian rakyat, serta berbagai kegiatan budaya yang terus berkembang hingga saat ini. Untuk sejarah singkat Jember, sejarah administratif Kabupaten Jember berkaitan erat dengan masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, wilayah Jember masih berkaitan dengan wilayah yang lebih besar, termasuk Bondowoso dalam kawasan Besuki. Tongkat penting dalam sejarah Jember terjadi ketika pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stadsblad nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928. Peraturan tersebut mengatur penataan pemerintah di Jawa Timur dan menetapkan Rijkskap Jember sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum yang berdiri sendiri. Dan ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 1929. Oleh karena itu, tanggal 1 Januari kemudian menjadi dasar peringatan Hari Jadi Kabupaten Jember. Baik pendengar, demikian profil singkat dan juga sejarah singkat Kabupaten Jember. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari daerah Jawa berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz dalam musik tradisional dan juga budaya.

Baik pendengar, untuk selanjutnya mari kita mengenal budaya pendalungan. Pendalungan sendiri merupakan istilah ya yang menggambarkan masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Istilah ini dikaitkan dengan kata dalung atau dalung yang berarti periuk besar dari logam, sebuah metafora bagi wilayah yang menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok etnik dan budaya. Secara budaya, masyarakat Pendalungan merupakan hasil pencampuran budaya Jawa dan Madura, dan masyarakat ini banyak berkembang di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur yang meliputi Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, dan Lumajang. Budaya Pendalungan memiliki karakter agraris dan egaliter dengan kehidupan masyarakat yang kuat dalam kebersamaan, mudah beradaptasi, serta memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Perpaduan budaya tersebut kemudian melahirkan berbagai kesenian khas seperti musik patrol, lengger, singgo ulung, can macanan kaduk, jangger, kentrung, dan jaran kecak. Salah satu yang menarik adalah musik patrol yang secara historis terinspirasi dari kegiatan ronda malam. Musik ini menggunakan kentongan.

Kebanyakan mirip dengan ketoprak dalam kebudayaan Jawa, di mana musik yang digunakan dalam pertunjukan jenggar sendiri adalah alunan gamelan Bali atau Banyuwangi. Nah, syairnya menggunakan bahasa Jawa, sementara dialognya dengan bahasa Madura. Pertunjukan ini biasanya berlangsung dari malam hingga pagi hari. Kemudian ada jaran kecak juga ya, di mana jaran kecak atau kuda kecak adalah kuda yang dilatih untuk menari. Nah, selain menari, kuda ini juga mengenakan aksesoris warna-warni. Dan jaran kecak ini biasanya ditangkap ya, untuk memeriahkan hajatan ataupun upacara-upacara adat tertentu. Untuk tariannya di Kabupaten Bondowoso juga ada ya, namanya Singo Ulung, di mana Kabupaten Bondowoso ini berdekatan dengan Kabupaten Jember ya pendengar, sehingga budayanya masih mirip-mirip atau ada kesamaannya, di mana Singo Ulung sendiri juga dapat ditemukan di wilayah Jember. Dan menurut cerita legenda, Singo Ulung ini merupakan gelar yang diberikan kepada seseorang yang bernama Juk Seng, bangsawan dari Blambang yang suka mengembara. Dalam pengembaraannya ke arah barat, Juk Seng secara tidak sengaja memasuki hutan yang dipenuhi dengan tumbuhan belimbing. Nah, kedatangan Juk Seng ke hutan itu menarik perhatian Jasiman, seorang tokoh yang hidup di kawasan hutan tersebut. Nah, Singo Ulung sendiri adalah tarian rakyat yang aslinya berasal dari Kabupaten Bondowoso. Oke, apa dengar? Demikian terkait dengan seni budaya Pandulungan di Jember dan juga sekitarnya ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kuliner dan juga tempat wisata apa saja sih yang ada di Kabupaten Jember. Nah, pasti tidak sabar ya untuk mengetahui ada apa saja di sana, dan juga mungkin bisa menjadi rekomendasi Anda ya jika suatu saat berkunjung ke Kabupaten Jember. Nah, seperti apa kuliner dan juga tempat wisatanya, kita dengar dulu ya satu lagu berikut ini sebelum kami bagikan informasinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam musik tradisional dan juga budaya hanya di Pro 1 RRI Merauke, tentunya di frekuensi 94,8 MHz.

0: Mungkin Anda mengenal Jember Fashion Carnival dan juga wisatanya yang indah ya. Tapi Jember bukan hanya dikenal dengan Jember Fashion Carnival dan juga wisata pantainya yang indah, tetapi juga banyak destinasi seru yang wajib untuk Anda kunjungi, dari wisata alam yang menenangkan, tempat hits buat foto-foto, dan juga tempat edukasi yang unik, semuanya ada di Jember. Nah, buat Anda yang mencari rekomendasi wisata Jember, berikut ini kami berikan 5 destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi. Di mana sebenarnya Jember sendiri memiliki banyak tempat wisata ya yang seru untuk kita kunjungi. Namun berikut ini kami berikan 5 top 5 kami untuk Anda ya. Untuk yang pertama ada Trans Studio Mini Jember. Bagi Anda dan keluarga yang ingin menikmati serunya bermain di Trans Studio Mini Jember, taman hiburan indoor yang menawarkan berbagai wahana menarik, mulai dari permainan arcade yang cocok untuk anak-anak hingga wahana pemacu adrenalin seperti roller coaster dalam ruangan, semuanya bisa dinikmati sepuasnya. Dan fasilitasnya sendiri cukup lengkap, termasuk area makan, tempat duduk santai, serta pusat perbelanjaan di dalam mall. Nah, jika beruntung, kamu juga bisa mendapatkan promo menarik ya untuk menikmati wahana dengan harga yang lebih hemat. Untuk lokasinya sendiri di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan nomor 71, lantai 3, di Gerdu, Sampursari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Untuk jam operasionalnya di hari Senin sampai Minggu ya, atau setiap hari di pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Untuk harganya, tiap wahana dimulai sekitar 60 ribuan. Untuk selanjutnya, bagi Anda pecinta pantai, Jember juga memiliki pantai yang sangat indah untuk Anda kunjungi. Salah satunya Pantai Pasir Putih Malikan atau Papuma ya. Pantai Pasir Putih Malikan atau yang lebih dikenal sebagai Pantai Papuma adalah salah satu destinasi wisata paling populer di Jember, di mana daya tarik utamanya adalah pasir putih yang bersih, ombak yang tenang, serta batuan karang yang eksotis dengan keindahan pantainya saat matahari terbit ataupun terbenam, dan juga menjadi lokasi favorit bagi wisatawan. Terletak di Kecamatan Wuluhan, perjalanan menuju Pantai Papuma cukup mudah dengan akses jalan yang sudah memadai tentunya. Untuk lokasinya sendiri, berada di area kebun Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Untuk jam operasionalnya setiap hari ya, dibuka dari pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Untuk harga tiket masuknya atau uang yang perlu Anda siapkan untuk weekday sekitar Rp7.000 dan weekend di Rp10.000. Kemudian bagi Anda yang mencari tempat wisata romantis, di Jember ada Teluk Love yang merupakan pilihan sempurna untuk Anda, dengan keunikan utama destinasi ini adalah garis pantainya yang berbentuk hati atau love ya, yang membuatnya populer sebagai lokasi foto prewedding dan juga spot romantis bagi pasangan. Nah, ini cocok ya untuk Anda membawa pasangan. Dan selain itu juga pemandangan laut biru yang berpadu dengan bukit hijau semakin menambah pesonanya. Terletak di Dusun Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, pengunjung bisa menikmati keindahan Teluk Love dengan mendaki Bukit Suroyo. Nah, dari puncak bukit tersedia gazebo ya untuk bersantai serta spot foto yang menghadap langsung ke Teluk Love. Fasilitas di area ini memang masih sederhana, tapi keindahan alamnya membuatnya tetap menarik ya untuk dikunjungi. Untuk jam operasionalnya, setiap hari dimulai dari pukul 5 pagi hingga 19 waktu Indonesia Barat. Dan uang yang harus Anda persiapkan atau sebagai tiket masuk atau uang pegangan ya sebesar Rp7.500 per orang. Kemudian untuk selanjutnya ada air terjun Tancak. Dan bagi Anda pecinta alam, air terjun Tancak di Kecamatan Panti adalah hidden gem ya, atau lokasi tersembunyi yang wajib Anda kunjungi. Di mana lokasinya sendiri berada di kaki Gunung Pasang. Air terjun ini menawarkan pemandangan yang masih alami dengan udara segar dan gemuruh air yang jatuh dari ketinggian sekitar 82 meter. Untuk jam operasionalnya dibuka setiap hari di 24 jam ya. Jadi dari pukul 1 hingga pukul 24 tetap terbuka. Nah, untuk harga tiket masuknya juga cukup murah ya pendengar, di mana Rp3.000 per orang. Kemudian untuk destinasi wisata yang kelima atau yang terakhir yang akan kami bagikan, yaitu wisata Agro Rengganis atau Kebun Teh Gunung Gambir. Buat Anda yang suka wisata alam dan ingin menikmati suasana pegunungan yang sejuk, wisata ini adalah pilihan yang tepat ya, karena letaknya di lereng Gunung Gambir, Dusun Nanasan, Desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru, Jember. Destinasi wisata ini menawarkan pengalaman jalan-jalan seru di kebun teh seluas 22 hektar. Dan di sini Anda bisa menikmati udara segar dan pemandangan hijau kebun teh yang sangat luas sambil jalan-jalan di atas jembatan kayu yang instagramable banget. Nah, kalau Anda ingin lebih lama menikmati keindahan alam, ada area camping, villa, dan juga kolam renang yang siap menemani Anda tentunya. Untuk lokasinya berada di Lanasan, Gelang, Sumber Baru, Jember. Jam operasionalnya dibuka setiap hari di pukul 6:30 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Untuk harga tiket masuknya per orangnya hanya Rp5.000 ya, cukup terjangkau ya pendengar. Tempat-tempat destinasi wisata yang ada di Jember ini ramah di kantong tentunya ya. Masih banyak ya tempat wisata Jember yang baru dan juga murah lainnya yang dapat Anda kunjungi. Seperti contohnya ada Puncak Rembangan, Pantai Payangan, Air Terjun Tujuh Bidadari, dan juga wisata pantai lainnya sangat banyak. Demikian 5 destinasi wisata yang kami rekomendasikan untuk Anda ya. Jika berencana suatu saat nanti ingin ke Jember, ada 5 destinasi wisata tadi yang bisa menjadi rekomendasi Anda untuk Anda kunjungi. Baik, dari destinasi wisata kita akan beralih ke makanan khas Jember. Dan di sini selain berwisata traveling atau wisata alam, kamu juga bisa kulineran ya, bersama keluarga, lebih asik tentunya. Nah, Jember ini menawarkan banyak pilihan makanan, jajanan, dan minuman khas yang tidak akan Anda dapatkan dimanapun. Nah, kali ini kami akan memberikan 5 rekomendasi makanan khas Jember. Untuk yang pertama kami bagikan, yaitu suwir-suwir khas Jember. Makanan khas Jember Jawa Timur adalah suwir-suwir ya, salah satunya. Di mana makanan khas Jember suwir-suwir ini merupakan makanan khas yang terbuat dari tape. Dan tape tersebut diproses dan juga dimasak hingga mengeras. Untuk tape yang digunakan adalah tape singkong yang dicampur dengan gula. Nah, tampilan suwir-suwir ini hampir mirip ya dengan dodol, dan dijual dalam berbagai varian rasa seperti rasa strawberry, coklat, kacang, dan sirsak. Dan Anda dapat membelinya sebagai oleh-oleh di suwir-suwir doho oleh-oleh khas Jember. Beralamat di Gang Suwir-Suwir Jember. Dibukanya di pukul 8 hingga 19. Nah, harganya juga mulai dari Rp25.000 ya. Kemudian untuk selanjutnya ada pecel gudeg, makanan khas Jember lainnya yang wajib Anda cicipi. Nah, jika di beberapa daerah terdapat pecel dan gudeg dan disajikan terpisah, nah di Jember ini berbeda ya pendengar, mereka menggabungkannya menjadi pecel gudeg. Dalam satu porsi pecel gudeg terdapat campuran daging, nasi, rempeyek, cecek, dan sambal pecel khas Jawa Timur. Untuk harganya sendiri cukup terjangkau. Anda hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp15.000. Kemudian selanjutnya ada Prol Tape yang wajib Anda coba. Makanan ringan ini terbuat dari tape yang diolah menjadi kue, dan biasanya warga lokal menyajikan Prol Tape ini sebagai hidangan untuk tamu. Bahan utamanya untuk membuat Prol Tape adalah tape singkong, di mana selanjutnya tape diolah dengan tepung terigu, susu, margarin, dan juga telur. Masih ada olahan tape lainnya yang wajib Anda cicipi, yaitu pia tape yang merupakan salah satu olahan tape khas Jawa Timur. Sama halnya dengan olahan tape lainnya, pia tape ini terbuat dari tape singkong. Bagian kulit pia tape cukup keras dan renyah ya, namun lembut di bagian dalamnya. Untuk pia tape sendiri diproduksi dalam berbagai varian rasa, yaitu coklat, pisang, strawberry, blueberry, keju, dan rasa lainnya yang dapat Anda pilih. Dan Anda juga dapat menemukan pia tape di toko oleh-oleh yang ada di wilayah Kabupaten Jember ya. Untuk harganya sendiri cukup murah juga, sekitar satu boxnya Rp25.000. Kemudian yang terakhir, nasi langgi yang merupakan makanan khas Jember yang selalu dicari-cari oleh wisatawan, di mana nasi ini merupakan makanan berupa nasi, daging sapi, petis, kentang, sambal goreng, tempe, bumbu Bali, abon sapi, mentimun, dan sambal. Makanan khas ini sering disantap di pagi hari dan juga siang hari. Dan Anda dapat menemukan makanan ini di warung terdekat, di pinggir-pinggir jalan ya, sekitar jalan Gatot Subroto. Nah, untuk harganya sendiri cukup terjangkau ya, dimulai harga sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000. Masih banyak kuliner yang wajib Anda cicipi, seperti sate CR, ice cream domino, wedang cor, dan juga kuliner khas lainnya yang dapat Anda temukan di Jember. Namun 5 tadi merupakan rekomendasi teratas kami ya, yang wajib Anda cicipi jika suatu saat nanti berkunjung ke wilayah Jember. Oke, baik pendengar, tidak terasa ya sudah pukul 12:57 waktu Indonesia Timur. Sudah banyak sekali ya pembahasan kita pada siang hari ini. Kita sudah membahas terkait dengan sejarah singkat, profil singkat, budaya khas Jember, makanan khas Jember, dan juga destinasi apa saja yang ada di Jember. Dan semoga hal-hal yang kita bagikan pada siang hari ini dapat bermanfaat ya untuk Anda, dan juga dapat menumbuhkan rasa cinta kita akan budaya makanan khas ataupun destinasi wisata yang ada di Indonesia ini. Dan demikian saja kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini di hari Selasa 15 September 2026. Untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu kembali di edisi berikutnya dengan pembahasan dari daerah lainnya tentunya ya. Bagi Anda yang ingin request daerah mana yang ingin kami bahas, bisa mengirimkan melalui WhatsApp kami di 0852-7511-2433. Dan demikian saja, sampai jumpa di musik tradisional dan budaya edisi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak warta berita sentral dari Pro 3 RRI ya, terkait dengan dinamika olahraga.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion. Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yesley menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
3: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlamm di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Cibu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Cibu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdulti Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Tempat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang, untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Rafflitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pekerjaan sirkuit diperbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track landing. Track landing sedang dikerjakan, fasilitas lain sudah progres, termasuk perbaikan gasplan, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada garasi, kamar garage, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya saat ini sesuatu, itu akan diberikan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar nggak disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kita berjumpa kembali dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, hanya di Pro 1 RRI Merauke ya, di 94,8. Dan mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Pro Dangdut, bisa di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS ya di 0852-7511-2433. Nah, sembari menanti berderingnya telepon kami, kami sapa terlebih dahulu ya seluruh pendengar setia kami. Baik itu di Merauke, Asmat, Mapi, Muting, Kimam dan sekitarnya yang mendengarkan melalui radio di 94,8. Kami menyapa juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, ataupun streaming melalui website resmi RRI di rri.co.id. Selamat siang untuk Anda semuanya. Semoga di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga semangat untuk menjalani beragam aktivitas hingga dapat terselesaikan dengan tuntas dan juga baik ya, hingga di nanti sore. Dan bagi Anda di siang hari ini sedang berkendara, hati-hati di jalan, tetap fokus pada perjalanan Anda. Jangan lupa ya untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Dan jangan lupa juga meminum air putih secukupnya ya pendengar, di mana di saat ini kita sedang berada di musim kemarau sehingga tubuh lebih banyak butuh cairan. Oke, telepon kami sudah berdering, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat siang Bang.
1: Iya, selamat siang.
0: Ada Bang Nasrun atau Bang Luhut nih?
1: Ini Mairona dari Medan.
0: Oh, Bang Mairona, Bang Yogi nih. Bang Mairona udah lama enggak kedengaran ini. Gimana kabarnya?
1: Susah kali masuknya,
0: oh,
1: Bang.
0: Oh iya, berarti antri ya, Bang.
1: Iya.
0: Oke, Bang Mairona, kabarnya bagaimana siang hari ini?
1: Kalau kabarnya sini sih walafiat, Bang. Cuaca di Medan sangat mendukung sekali, Bang. Adem dan cerah sekali.
0: Oh, adem dan cerah ya. Gimana, pernah hujan di minggu-minggu ini, Bang?
1: Semalam udah hujan, Bang.
0: Oh, semalam sudah ada hujan ya. Berarti masih rutin ya, Bang, hujannya ya, Bang ya?
1: Enggak juga, Bang. Oh,
0: enggak juga?
1: Enggak.
0: Baru-baru saja ya hujannya berarti.
1: Baru-baru aja, Bang.
0: Oh, oke. Okay. Lagunya apa nih Bang Mairona?
1: Lagunya dari Mickey J, Bang. Kodrat, Bang.
0: Kodrat?
1: Yo, dari Mickey J, Bang.
0: Oke, Mickey J, Kodrat. Mau diputarkan untuk siapa ini, Bang?
1: Oh iya,
0: Mickey J, Bang. Kodrat, Bang. Mau diputarkan untuk siapa?
1: Salamnya dikirimnya baknya pertama, baknya Bang Ari,
0: Bang Yogi, Bang.
1: Eki,
0: Yogi.
1: Oh, Yogi. Ya, pertama, Pak. Yogi. Baru baknya bintang pertama, ada Purnama Sari, ada Bunda Ima, ada Bang Predi, ada Bang Nasrun. Baru baknya putra Pak, Bang. Baru bak susu majalah, Bang, para pecinta perundang dan siang hari ini, Bang.
0: Baik.
1: Dari belakang ketinggalan, Bang. Baru buatnya Bang Yogi.
0: Baik.
1: Selamat tuntas, Bang.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang, Bang.
0: Selamat siang kembali. Terima kasih banyak ya, doa terbaik buat Bang Mairona di Medan beserta keluarganya ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut RRI Merauke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Yogi.
0: Halo, selamat siang Ibu Natalia ya.
2: Benar, apa kabar?
0: Baik, gimana kabarnya Toli-Toli hari
2: sama,
0: ini?
2: Sama, Toli-Toli baik-baik selalu. Tapi kemarin ada hujan deras, Bang Yogi, cukup malam.
0: Hujan cukup deras ya?
2: Oh iya, cukup deras, tapi sekarang lagi panas.
0: Panas lagi, Merauke ini belum ada hujan ini.
2: Aduh,
0: Bu,
2: belum ada ya. Kita doakan aja supaya turun hujan ya.
0: Amin. Gimana makan siangnya Ibu?
2: Sudah makan ya? Sayur bening kelor. Wih. Sama ikan bakar.
0: Wih, sedap ikan bakar dengan sayur bening cocok sekali.
2: Kelor, iya daun bening kelor.
0: Lagunya apa Ibu Natalia?
2: Setangkai bunga padi aja, okay, Bang.
0: Oke, setangkai bunga padi. Mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Yang baru lewat tadi siapa ya?
0: Abang Maironah di Medan.
2: Bang siapa?
0: Maironah.
2: Oh ya, salam kenal ya Bang Maironah. Mm-hmm. Harapan ada sehat. Terus ada Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang. Salam sehat, salam kompak, salam persahabatan selalu. Terus ada juga Bang Cut ya, Kakak Ani, Ciguru ya di Jakarta, Ibu Sofia Saat Makassar, Pak Norki, Pak Bernard ya, Pak Hasan Lalo, ada Central Suite, Putra Maroring, Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, ada Ibu Siti juga ya, ada Bunda I.
0: Halo.
2: Ada Pak Benijo ya. Pak Benijo yang ada di Bolmo, terus ada Bung Cliff yang di Manado, Ibu Ellen juga di Manado bersama Ibu Ani Kota Mobagu. Ada Bang Bintang Pratama juga ya, terus ada Purnama Sari, Widika di Taliabu, dan semua-semua sudah Bang Yogi yang lagi monitor.
0: Baik, terima kasih.
2: Bang Yogi, sukses selalu ya, bahagia. Amin. Bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih, selamat siang, Dandut adalah kita.
0: Baik, terima kasih kembali Bu Natalia, selamat siang kembali. Terima kasih banyak sudah bergabung dari Toli-Toli ya di siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut RRI Pro 1 Merauke. Terima kasih banyak ya, doa terbaik buat Ibu Natalia beserta keluarga. Amin. Oke, baik pendengar, sudah dua penelpon kami terima di segmen pertama Pro Dangdut siang hari ini. Dan di siang hari ini Anda masih bersama saya, Yogi Andriansyah, di program Pro Dangdut. Dan saya akan menemani Anda hingga nanti sore, tepatnya di pukul 17 lewat 30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan mari pendengar, kita dengarkan dua lagu yang sudah di request oleh Bang Maironah dan juga Ibu Natalia berikut ini. Tetap bersama kami dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Merauke. Selamat mendengarkan.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, benar masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan masih bersama saya Yogi Andriansyah juga ya di ruang dengar Anda pada siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami request lagu dangdut, bisa hubungi di line telepon 0971333 0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852 7511 2433. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Yogi.
1: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
2: Dari Fakfak.
1: Fakfak ya, Bang Putra Tengah. Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana cuaca, ini cuaca?
2: Panas ini.
1: Oh, cukup panas ya. Oke, panas. Sudah makan siang Bang Putra?
2: Sudah, baru selesai.
1: Oke, lagunya apa ini kira-kira?
2: Ada gula, ada semut.
1: Ada gula, ada semut, ada Bang Putra Tengah. Oke. Mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Oke, untuk Mas Yogi yang lagi tugas, selamat siang. Semoga sehat selalu sama keluarga.
1: Amin.
2: Juga ada Bunda Natalia, Bang Mairona, juga ada Bintang Pratama, ada Bang Ahmad Irwan, Mbak Puja, ada juga Tidinda, ada juga Ayu Masuhi, Ibu Ani di Manado, Kak Judin juga di sana, ada Ibu Ellen, Bang Klik juga, ada juga Bang Lai di Kalimantan Utara, ada Pak Freddy Putri, Bang Oji, Bang Mirat, Mama Ines, semua di Merauke, juga Bang Luhut, ada juga Bang Cuti Kamame, Kapan Nasrun, dan semua-semua. Tanpa terkecuali dari A sampai
1: Z,
2: tiranggo saja Bang Yogi.
1: Baik.
2: Oke, semuanya terhibur. Selamat siang. Juga salam sehat. Bang Yogi, terima kasih. Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang. Terima kasih banyak Bang Putra Tengah sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut RRI Pro 1 Merauke. Terima kasih banyak Bang Putra. Semoga doa terbaik ya untuk Bang Putra dan juga keluarga. Doa terbaik, semoga sukses dan juga sehat selalu. Amin. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Ibu Tri.
3: Hai Bung Ari.
1: Yogi.
3: Salah lagi.
1: Salah lagi, saya juga salah. Ini dari mana ini?
3: Dari Bunda Ima.
1: Oh, Bunda Ima. Mau mere ya?
3: Iya.
1: Gimana Bunda siang hari ini kabarnya?
3: Kabarnya baik selalu.
1: Alhamdulillah.
3: Kalau sudah bergabung di Merauke itu, hati itu paling senang, damai rasanya.
1: Cukup manis ya kata-katanya.
3: Kemarin Bunda tidak sempat memang.
1: Oh iya, kemarin di Bang Aldo ya?
3: Iya.
1: Tapi siang hari ini mau merek seperti apa, Bunda?
3: Kadang mendung, kadang panas.
1: Kadang mendung,
3: tapi
1: kadang panas.
3: Tapi belum turun hujan.
1: Belum turun hujan. Cuma mendung dan panas saja ya?
3: Iya.
1: Oke, mau diputarkan lagu apa ini, Bunda Ima?
3: Lagu apa ya? Kalau Potret Kenangan itu Leo Aldi ya?
1: Potret Kenangan?
3: Iya, Leo Aldi kalau nggak salah.
1: Potret Kenangan ada Leo Aldi ya?
3: Iya.
1: Oke, mau diputarkan untuk siapa ini?
3: Oke, pasti diputarkan buat semua pendengar tuh. Terutama yang lagi bertugas siang ini ya, Bung Yogi ya. Selamat siang, selamat bertugas. Dan salam sehat, kita masih berjumpa dalam keadaan yang sehat selalu. Semoga Tuhan selalu menyertai dan melindungi Amin. Kita dalam perjalanan kita Ya karena ya itu sudah ya Bu Yogi, karena banyak kejadian-kejadian yang kita dengar. Tapi semua itu yang di atas Tuhan yang Maha Kuasa tuh.
1: Yang punya kuasa ya.
3: Semoga dia selalu melindungi kita semua ya.
1: Amin.
3: Oke, buat teman-teman yang ada di Merauke, yang pendengar setia, selamat siang, selamat mendengarkan. Semoga sehat selalu bersama keluarga masing-masing. Ada Bunda Utri sekeluarga, selamat siang Bunda. Semoga sehat selalu di sana. Ada teman-teman yang ada di Serui, di Jayapura, Nabire, Boven, Sorong, Fak-Fak. Semuanya ya tanpa disebut satu persatu. Semuanya selamat siang. Salam sehat, Tuhan memberkati.
1: Amin.
3: Buat Bung Yogi, terima kasih atas waktunya. Bunda kembalikan di studio dengan hormat. Selamat siang, terima kasih.
1: Oke, selamat siang kembali diterima dengan hormat ya Bunda Ima. Terima kasih banyak sudah bergabung. Doa terbaik ya buat Bunda Ima beserta keluarga di Maumere ya. Terima kasih banyak doa dan ucapan baiknya. Semoga kembali ke Bunda Ima dan keluarga. Amin. Oke, pendengar, dua penelpon di segmen kedua ini sudah kami terima ya. Tadi ada Bang Putra Tengah dan juga Bunda Ima yang sudah bergabung dan juga sudah merequest dua lagu di siang hari ini. Kita dengarkan terlebih dahulu ya, pendengar, sebelum kami menerima penelpon selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Pro 1 Merauke di 94,8. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mas Yogi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Parigi, Mas Lia ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, baik ini, Ibu.
0: Alhamdulillah. Gimana udah makan siang?
1: Sudah.
0: Sudah ya, oke. Makan siang pakai apa siang hari ini?
1: Seadanya.
0: Seadanya, yang penting ada daripada enggak ada kan?
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa ini Ibu Mas Lia?
1: Lagunya Mobil dan Bensin.
0: Mobil dan Bensin. Mau diputarkan
1: Vita
0: untuk
1: Alfia.
0: Siapa? Vita Alfia ya?
1: Iya.
0: Mau diputarkan untuk siapa?
1: Putarkan buat Bunda Farida, Bunda Christine Dito Itoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Lei, Om Botak, Nasrum Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mas Yogi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Bu Mas Lia, terima kasih banyak sudah bergabung siang hari ini ya. Dari Parigi. Doa terbaik ya buat Ibu Mas Lia beserta keluarga. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tri. Apa kabar?
2: Kabarnya saya dan suami dan anak sehat. Mas Yogi, Mas Lili sehat ya?
0: Sehat Ibu.
2: Alhamdulillah. Kita menunggu hujan, tidak hujan-hujan.
0: Itu lagi Bu, ini udah kering ini sumur.
2: Keringnya di rumah.
0: Ya?
2: Ada kering di rumah.
0: Kalau di rumah pakai PDAM, kalau enggak beli mobil tangki, Bu.
2: Mobil tangki ya.
0: Kan kalau di pinggir pantai dipakai, jadi susah,
2: Tapi kalau tidak ada air, mandi-mandi di laut saja toh. Lampu satu.
0: Benar sekali, bisa juga. Kalau Ibu Tri ada sumur atau pakai PDAM juga?
2: Iya, ada sumur. Saya di sini ada sumur 1, 2, 3.
0: Wih, ada 3 sumur ya?
2: 3 sumur, alhamdulillah. Sampai sekarang mudah-mudahan jangan kering lah ya. Walaupunnya sendiri, tapi seberapa tahun ini tidak pernah kering. Tapi mudah-mudahan jangan kering tahun ini, karena tahun ini kelihatannya terlalu panas sekali.
0: Iya, benar sekali. Alhamdulillah,
2: Kita baru siram-siram kita punya tanaman yang disebut kering kerontang.
0: Oke, tanaman Mas juga butuh air, benar.
2: Saya mau request lagunya Leo.
0: Lagunya siapa, Ibu?
2: Leo Aldi.
0: Judulnya.
2: Judulnya Atas Nama Cinta, Mas Yogi.
0: Atas Nama Cinta. Oke, mau dikirimkan untuk siapa ini?
2: Atas Nama Cinta itu harus baku sayang, Mas Yogi, toh?
0: Iya, benar sekali. Kalau orang Merauke bilang baku sayang, toh.
2: Mas Yogi, saya ketemu cintanya ya belum? Oh,
0: sudah, Ibu. Cuma nggak tahu di mana.
2: Berarti cepat-cepat supaya undangannya melayang di ini ya, di sering.
0: Oh iya, nanti diundang ya.
2: Bukan di udara, nanti Ibu tuh kasih di apa dangdut ini, kasih lagu dangdut selamat berbahagia gitu. Ya. Oke, jangan orang terlalu. Iya, saya kirim dulu ya untuk yang Mas Yogi sedang bertugas. Oh,
0: baik,
2: semoga Mas Yogi sehat bersama Amin. Keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak dan cepat-cepat dapat jodoh dan menikah.
0: Kita
2: bisa menyantap sate dan tumpengnya.
0: Siap, amin. Terima kasih banyak Ibu.
2: Oke, aduh, lagi kata Mas Yogi, saya ketawa sendiri lu.
0: Oke, Bu.
2: Ya oke, tadi itu ada Ibu Mas Dia dengan Ibu Natalia ya. Terima kasih Ibu berdua dan juga untuk Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Ibu Farida, serta Bang Abang Cita Mami juga. Semoga Abang Cita Mami selalu sehat. Amin. Dan juga Mama

0: untuk Ibu Lili, Mama Roni juga sama sehat. Dan untuk keluarga besar saya di Kuprik, Semangga 1, Semangga 2, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Mas Yogi, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mas Yogi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Utri sudah bergabung siang hari ini ya dari Seringku. Terima kasih banyak Ibu, doa terbaik ya buat Ibu Utri beserta keluarga. Baik pendengar, sudah dua penelpon ya di segmen ketiga Pro Dangdut siang hari ini. Tadi sudah bergabung di segmen ketiga ada Ibu Maslia di Parigi dan juga Ibu Utri di Seringku. Oke, tidak menunggu lama, kami putarkan dulu ya dua lagu yang sudah di request oleh Ibu Maslia dan juga Ibu Utri. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Merauke dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga terhibur.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, barusan kita dengarkan satu lagu dengan judul Atas Nama Cinta dari Leo Waldi, dan lagu tersebut juga sebagai lagu penutup kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut untuk siang hari ini, edisi hari Selasa 15 September 2026. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung melalui line telepon. Tadi ada Bang Maironah di Medan, Ibu Natalia di Toli-Toli, Bang Putra Tengah di Fak-Fak, Bunda Ima di Maumere, Ibu Maslia di Parigi, Ibu Utri di Seringgu. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam program Pro Dangdut. Dan kami ucapkan terima kasih banyak juga untuk Anda.

pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Terima kasih telah memilih kami sebagai teman di siang hari ini. Dan bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung di siang hari ini, kami menanti Anda untuk bergabung di edisi Prodangdut berikutnya atau di program-program berikutnya. Terima kasih banyak, selamat siang menjelang sore. Untuk selanjutnya kami akan beralih ke program berikutnya ya. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda, terkhususnya bagi umat Katolik. Sembari menanti doa kerahiman ilahi pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih banyak, sampai jumpa di Prodangdut edisi berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara. Inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Edisi Selasa, 15 September 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yogi Andriansyah.

0: Berita pertama, saudara. Hadapi potensi bencana, Basarnas Merauke memperkuat koordinasi bersama menyangkut pencarian dan pertolongan serta penanganan korban bencana. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Kesiapan penanganan bencana tidak hanya dilakukan Basarnas semata, namun melibatkan semua unsur terkait menyangkut pencarian dan pertolongan serta penanganan korban bencana. Kepala Basarnas Merauke Rudi mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pencari ikan di laut terkait keselamatan saat beraktivitas di laut, termasuk imbauan agar tidak melewati batas negara. Selain aktivitas di laut, Basarnas Merauke juga memberikan perhatian terhadap potensi karhutla di tengah musim kemarau panjang saat ini. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi bencana yang akan terjadi. Menurut Rudi, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai instansi teknis lain sebagai bagian dari upaya memberikan informasi kepada masyarakat serta mendukung penanganan bila terjadi kondisi yang membutuhkan pertolongan.
2: Forum koordinasi pencarian dan pertolongan daerah, di mana acara ini bertujuan untuk penguatan daripada Basarnas terhadap kerjasama dengan para stakeholder terkait, dalam hal ini TNI Polri, kemudian Pemda, dan juga organisasi masyarakat lainnya. Di mana tujuan kita melaksanakan ini adalah untuk kolaborasi, kerjasama, dalam tujuan menyatukan pola tindak dan pada saat kita terjadi suatu operasi kedaruratan.
1: Sementara penanganan bencana yang terjadi di kawasan perairan, Komando Daerah TNI Angkatan Laut 11 Merauke juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana di wilayah Papua Selatan. Kasih Ops Sop Satrol Kodairal 11 Mayor Laut Heri Susmanto mengatakan, koordinasi dan dukungan antar instansi selama ini telah berjalan dengan baik. Pihaknya juga sigap hadir dalam penanggulangan bencana, khususnya kejadian kebakaran, sebagai respon terhadap kejadian kebakaran yang terjadi di tengah masyarakat.
3: Baik, selama ini untuk penanggulangan bencana terkait dengan kebakaran, kita khususnya kami Angkatan Laut, kita sudah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam penanggulangan kebakaran, mengingat memang akhir-akhir ini memang cuaca di Papua Selatan pada umumnya memang kemarau, jadi di khususnya di lingkungan kami di Jalanwari itu sering terjadi kebakaran, sehingga tindakan kita tindakan cepat untuk menanggulangi kebakaran sehingga tidak merambat sampai ke rumah-rumah penduduk.
1: Kemarau panjang yang berlangsung saat ini menjadi perhatian semua pihak dalam mitigasi bencana untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Koordinasi bersama dalam penanganan bencana menjadi hal mutlak yang perlu ditingkatkan agar tindakan cepat dalam menangani bencana dapat sejalan sesuai yang diharapkan bersama. Jessica Ardana melaporkan.
0: BPJS Kesehatan menghadirkan semangat menjaga bentuk sosialisasi hidup sehat bagi masyarakat Indonesia. Berikut laporan Ardi.
4: Di Sabang pada 7 Agustus telah dilakukan fun run sekaligus peresmian Taman Budaya Gotong Royong BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk kegiatan di Merauke, fun run telah dilaksanakan. Sedangkan peresmian Taman Budaya BPJS Kesehatan di Distrik Sota masih menunggu waktu peresmian oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan. Peresmian Taman Budaya BPJS Kesehatan di Distrik Sota itu terkendala kehadiran Direktur Utama BPJS Kesehatan akibat jadwal penerbangan yang mengalami penundaan imbas erupsi anak Gunung Krakatau. Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Benyamin Saud Parulian Simanjuntak, ketika berada di Merauke menyatakan hal ini menunjukkan semangat di Tanah Papua untuk saling bahu-membahu. Semangat tersebut untuk mewujudkan jaminan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke.
5: Tentunya semangat menjaga kesehatan dan gotong royong itu juga hadir dari Sabang sampai Merauke. Di Sabang pada tanggal 7 Agustus juga sudah dilakukan fun run sekaligus meresmikan Taman Budaya Gotong Royong BPJS Kesehatan. Dan memang Taman Budaya kita di Sota PLBN sudah selesai, tapi karena tadi hambatan kondisi dari erupsi Anak Krakatau, maka kita akan reschedule untuk peresmian taman tersebut. Tetapi fun run tetap kita laksanakan pada hari ini. Ini menunjukkan bahwa hari ini di Tanah Papua kita kembali meneguhkan semangat untuk saling bahu-membahu, mewujudkan jaminan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Benyamin Saud Parulian Simanjuntak juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kabupaten, dan provinsi yang telah berkolaborasi bersama BPJS Kesehatan dalam menjalankan program JKN KIS di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ardi melaporkan.
0: Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Sasak Lombok Indonesia atau ASLI Papua Selatan berkomitmen menjadikan organisasi tersebut sebagai wadah pemersatu sekaligus penguat tali silaturahmi masyarakat Sasak Lombok di tanah rantau. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Sasak Lombok Indonesia Papua Selatan, Mawardi mengatakan, ASLI hadir sebagai wadah pemersatu keluarga besar diaspora Sasak Lombok yang telah lama merantau dan membangun kehidupan di tanah Papua Selatan. Menurutnya, berada jauh dari kampung halaman bukan alasan bagi masyarakat Sasak Lombok untuk melupakan akar budaya dan jati diri. Sebaliknya, nilai gotong royong, silaturahmi, serta semangat saling junjung dan saling ajar sebagai bagian dari falsafah hidup masyarakat Sasak harus terus dirawat dan dihidupkan. Pihaknya berkomitmen menjadikan ASLI Papua Selatan sebagai wadah pemersatu dan penguat tali silaturahmi antar warga Sasak Lombok yang tersebar di seluruh wilayah Papua Selatan. Mawardi menambahkan, ASLI akan menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, menjaga kerukunan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Papua Selatan secara umum. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengajak seluruh paguyuban atau ikatan kerukunan dan organisasi masyarakat di wilayah Papua Selatan bersama-sama menjaga kebinekaan, persatuan, serta tali silaturahmi dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, keberadaan paguyuban dan organisasi kerukunan memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat Papua Selatan yang memiliki latar belakang budaya dan etnis yang beragam. Gubernur Apollo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara tali silaturahmi yang telah dibangun oleh para leluhur, orang tua, dan para senior. Ia mengingatkan keberagaman budaya dan etnis bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dipelihara bersama. Seluruh paguyuban dan organisasi kemasyarakatan tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar anggota, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saudara, sejumlah masyarakat suku Uyaga, Distrik Minyamur, Kabupaten Mapi, menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana pemanfaatan tanah mereka untuk pembangunan kampung nelayan yang berkaitan dengan program strategis nasional, bila tidak memprioritaskan sejumlah kebutuhan masyarakat setempat. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Sejumlah masyarakat adat suku Uyaga Mapi meminta agar tanah yang menjadi bagian dari wilayah mereka tidak digunakan untuk pembangunan tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat adat setempat. Anggota Kelompok Kerja Agama Majelis Rakyat Papua Selatan Salmon Pirap mengatakan penolakan tidak hanya terhadap pemanfaatan tanah adat mereka saja, namun masyarakat juga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Aspirasi tersebut mencakup dukungan terhadap sektor pendidikan serta penyediaan fasilitas perikanan yang dapat menunjang kehidupan dan perekonomian masyarakat. Menurutnya, jika pemanfaatan tanah ulayat mereka tidak bersifat produktif untuk kesejahteraan warga setempat, maka masyarakat suku Uyaga akan menolak rencana proyek tersebut.
6: Dua aspirasi yang memang saya rasa sangat penting. Yang pertama, mereka dikembalikan. Lalu, tapi mereka juga minta untuk mungkin program-program bersifat produktif ya, untuk membantu kesejahteraan masyarakat juga perlu. Dalam hal ini pendidikan, terus fasilitas perikanan apa, itu juga mungkin perlu harus ditanggapi oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini, MRP bersama lembaga-lembaga terkait harus duduk bersama.
1: Salmon Pirap menjelaskan aspirasi masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama antara Majelis Rakyat Papua Selatan dan lembaga-lembaga terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar tuntutan masyarakat dapat dipahami dan ditanggapi secara tepat. Salmon menyebut masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya perhatian terhadap hak mereka sekaligus program yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, penyelesaian aspirasi tidak hanya berkaitan dengan persoalan pembangunan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Jalan Kaliweda 1, Kelurahan Seringgu, Kabupaten Merauke pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 14.17 waktu Indonesia Timur. Api sempat merembet hingga mendekati permukiman warga sebelum akhirnya berhasil dipadamkan. Kebakaran tersebut diketahui setelah adanya laporan dari masyarakat. Menindaklanjuti laporan itu, personel SPKT Polres Merauke yang dipimpin Pamapta 1 Ibda Victor Merani bersama personel Pospol Samkai langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Setibanya di lokasi, personel kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Merauke dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merauke guna mempercepat proses pemadaman dan mencegah api meluas ke permukiman warga. Damkar Kabupaten Merauke mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran, sedangkan BPBD Kabupaten Merauke turut menurunkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk membantu proses pemadaman. Personel kepolisian bersama tim pemadam selanjutnya melakukan upaya pemadaman terhadap titik api. Berkat penanganan tersebut, api berhasil dipadamkan dan situasi di sekitar lokasi kebakaran dapat dikendalikan. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir sekaligus merupakan berita olahraga.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.

0: Saudara para guru olahraga sepak bola di Selatan Papua diharapkan terus melatih atlet KSI. Berikut laporan Eligius Mahuse.
1: Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Paskalis Prayitno meminta guru olahraga khusus cabang olahraga sepak bola untuk terus memberikan pembinaan kepada siswa yang mengikuti Gala Siswa Indonesia GSI. Permintaan tersebut disampaikan Paskalis Prayitno saat menutup rangkaian kegiatan GSI cabang olahraga sepak bola tingkat Provinsi Papua Selatan di lapangan Kodim 1707 Merauke. Paskalis menegaskan pembinaan cabang olahraga sepak bola harus dilakukan secara berkelanjutan di masing-masing sekolah. Hal ini penting agar para atlet pelajar mampu tampil maksimal pada perhelatan GSI tingkat provinsi maupun tingkat nasional di masa mendatang.
2: Sekali lagi kesempatan atlet kita berikan, tetapi kalian harus tetap berlatih. Berlatih dan berlatih. Kepada Bapak Ibu Guru, pesan kami bahwa terus berikan pelatihan yang baik kepada mereka. Berikan ruang yang besar, kesempatan seluas-luasnya untuk mereka boleh berprestasi di bidang olahraga.
1: Ia menilai bahwa potensi siswa di Kabupaten Merauke, Mapim, Asmat maupun Boven Digul sangat besar dan perlu ditempuh melalui latihan secara rutin. Kadis Pendidikan juga berterima kasih kepada seluruh guru, pelatih maupun panitia yang telah menyukseskan kegiatan GSI tahun 2026 yang akan dijadikan agenda tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan. Reporter RRI, Eligius Mahuse melaporkan.

Saudara, sekian lintas sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Broke sore ini. Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.
1: Radio Tanggap Bencana. Sesaat lagi Dialog Kentongan Pro 1 RRI Merauke.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya di sore hari ini, Yogi Andriansyah, dan kita berjumpa kembali dalam program Kentongan, majalah udara yang menyajikan beragam informasi seputar kebencanaan, keselamatan, dan juga kesiapsiagaan masyarakat. Dan melalui program ini kita akan berbagi informasi dan pengetahuan penting agar kita semua lebih waspada ke depannya dan juga siap menghadapi bencana serta mampu mengambil langkah yang tepat ketika terjadi keadaan darurat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, karena informasi yang tepat dan kesiapsiagaan kita hari ini dapat membantu melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Inilah Kentongan RRI Pro 1 Merauke. Mari kita simak beragam informasinya.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Sir.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
1: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan mendengar saat ini kita berada di pukul 16 lewat 2 menit untuk waktu Indonesia Timur, di mana sesaat lagi kami akan menyampaikan beberapa pengumuman dalam luang dengar Anda. Kami minta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan.

Pengumuman pertama kami awali dari PLN, disampaikan kepada seluruh pelanggan PLN, Selamat Hari Pelanggan Nasional. Senyum pelanggan, senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih ya telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik melalui PLN Mobile. Semua semakin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Terima kasih. Beralih ke pengumuman selanjutnya, pendengar, terkait dengan jual beli tanah yang berasal dari Kepala Kelurahan Bambu Pemali ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Yawatikai RT 12 RW 3 Kelurahan Bambu Pemali seluas kurang lebih 150 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah garapan, sebelah timur tanah adat, sebelah selatan tanah garapan, dan sebelah barat jalan. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh Saudara Agustinus Iwai Mahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada Saudara Piran Ansari selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut, agar melapor ke kantor Lurah Bambu Pemali selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Beralih ke pengumuman selanjutnya, pendengar, masih terkait dengan jual-beli tanah yang berasal dari Ketua LMA Marin Cooper ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah adat di Dusun Sarsang yang terletak di Sarsang, Kampung Yasamulia, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dengan luas tanah adat 13.764 meter persegi atau panjang 186 meter dikali lebarnya 74 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Untuk batas sebelah utara tanah adat, sebelah timur drainase Zipur, sebelah selatan tanah milik Sirus Andreas, dan sebelah barat berbatasan dengan jalan. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Saudara Martin Gepse selaku pemilik tanah adat atau pihak pertama kepada Rain Madika selaku pembeli tanah adat atau pihak kedua. Barang siapa yang merasa keberatan tentang tanah tersebut, agar melapor ke Ketua Lembaga Masyarakat Adat Marin Cooper atau LMA Marin Cooper selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Baik pendengar, demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Merauke sore ini.
6: Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, baik itu Anda yang mendengarkan melalui radio di Merauke, Asmat, Mapi, Muting, Kimam dan sekitarnya, dan juga mendengarkan melalui aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website rri.co.id di luar wilayah Kabupaten Merauke. Selamat sore dan semoga di sore hari ini kita tetap diberikan kesehatan, semangat dan selalu dalam suasana hati yang menyenangkan. Pendengar menemani waktu sore Anda, saya Yugi Andriansyah masih hadir di frekuensi kesayangan kita ya, RRI Pro 1 Merauke. Dan jangan lupa juga Anda dapat dengarkan melalui aplikasi RRI digital ataupun web streaming RRI. Nah, buat yang sedang dalam perjalanan pulang, bersantai di rumah atau masih sibuk dengan beragam aktivitasnya, tetap bersama kami. Dan mari kita nikmati sore ini dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda ya. Hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ada cerita atau salam yang ingin disampaikan di sore hari ini? Sampaikan melalui WhatsApp RRI Pro 1 Merauke di 085275112433. Nah, kami tunggu interaksi Anda karena sore akan lebih seru ya kalau kita nikmati bersama. Selamat sore dan selamat menikmati siaran RRI Pro 1 Merauke. Okay.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony D. Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, benar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan masih bersama saya tentunya Yogi Andriansyah yang akan menemani Anda hingga 29 menit ke depan atau tepat di pukul 17.30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan mendengar di sore hari ini di pukul 17.05 sore kami hadirkan dua informasi cek fakta seperti biasanya ya, sudah kami siapkan dua informasi. Untuk informasi yang pertama terkait dengan akun Facebook Pojok 1 pada Selasa 25 Agustus 2026 mengunggah video berisi narasi cuma 12 detik pesawat Malaysia angkut 6.137 liter air untuk padamkan karhutla. Di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, pesawat asing ikut disiapkan untuk membantu operasi pemadaman dari udara. Kementerian Perhubungan menyebut hingga di tanggal 24 Agustus 2026 lalu, sebanyak 35 izin khusus untuk pesawat berregistrasi asing telah diproses, di mana armada tersebut dapat dipindahkan ke wilayah lain yang membutuhkan bantuan. Nah, salah satunya adalah pesawat dari Malaysia yang disebut mampu membawa sekitar 6.137 liter air dalam sekali operasi untuk membantu pemadaman. Hingga Senin 14 September 2026, unggahan tersebut telah disukai lebih dari 6.000 kali dan dibagikan lebih dari 280 kali serta menuai lebih dari 1.300 komentar. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan fakta oleh tim pemeriksa fakta Mavindo, setelah dilakukan pengecekan cuplikan video tersebut dengan bantuan reverse image search di Google, hasil penelusuran mengarah ke video di kanal YouTube Air Times New York yang News Network ya, yang diunggah pada Oktober 2015. Diketahui konten asli video tersebut adalah operasi pemadaman kebakaran yang dilakukan agensi penguat kuasaan maritim Malaysia atau APMM menggunakan pesawat bombardir CL-415 dengan metode waterbombing di kawasan kebakaran di Palembang pada 2015. Kemudian tim pemeriksa fakta melakukan penelusuran ke akun Facebook agensi penguat kuasaan maritim Malaysia. Hasilnya ditemukan unggahan pada Rabu 26 Agustus 2026 di mana isinya berupa keterangan yang menegaskan APMM tidak mengerahkan pesawat bombardir CL-415MP ke Indonesia pada Agustus 2026, di mana armada udara tersebut saat ini difokuskan untuk memantau keselamatan perairan Malaysia. Nah, APMM juga meluruskan bahwa dokumentasi yang beredar merupakan rekaman operasi bantuan pemadaman di Sumatera pada tahun 2015. Beralih ke informasi kedua, pendengar, terkait dengan Polri yang bakal merazia kendaraan ke rumah warga mulai akhir September 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoaks. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan juga peraturan pemerintah atau PP nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Baik pendengar, demikian dua informasi Cek Fakta di edisi sore hari ini yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Dan terkait dengan dua informasi tadi, dapat dipastikan informasi hoax atau tidak benar. Untuk kedepannya, kami menghimbau Anda, seluruh pendengar setia kami, untuk lebih berhati-hati lagi jika menerima sebuah informasi. Apalagi informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial atau media yang tidak resmi ya. Karena dapat dipastikan atau memiliki kemungkinan besar bahwa informasi tersebut hoax atau tidak benar. Untuk mendapatkan informasi yang baik dan juga benar, Anda dapat mengecek informasi tersebut melalui mesin pencarian Google ya, dengan memasukkan kata kuncinya dan melihat apakah ada media kredibel atau media resmi yang memberitakan. Nah, jika ada maka dapat dipastikan informasi tersebut merupakan informasi hoax atau tidak benar. Demikian saja pendengar Cek Fakta untuk sore hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: merauke sore ini.
1: Baik pendengar, sudah berada di pukul 17:25 ya, sesaat lagi untuk waktu Indonesia Timur. Dan 5 menit menjelang berakhirnya jam dinas siaran saya di hari ini untuk edisi hari Selasa 15 September 2026. Dan sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, masih ada 2 informasi terakhir yang akan saya bagikan. Untuk informasi yang pertama yang akan saya bagikan terkait dengan KSOP memastikan bongkar muat di Merauke berjalan lancar. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Merauke, Kapten Julvian Charlie L. Salin Teho mengatakan aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Merauke saat ini berjalan lancar. Dan kondisi tersebut didukung cuaca yang memungkinkan sehingga distribusi barang dapat dilakukan dengan baik. Julvian mengatakan persoalan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir termasuk antrean telah dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan juga provinsi. Persoalan tersebut juga telah dibawa oleh bupati dan kepala dinas provinsi ke tingkat pusat terkait rencana lini 2 atau depot di luar area pelabuhan. Julvian mengatakan pembahasan masih menunggu perkembangan dan tindak lanjut bersama pemerintah provinsi serta kabupaten. Untuk saat ini kegiatan bongkar muat masih dilakukan di lokasi yang sama dan ia juga mengatakan pihaknya berharap adanya lini 2 atau depot-depot di luar area pelabuhan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi arus barang ketika memasuki momen Natal dan tahun baru maupun saat terjadi peningkatan arus barang. Baik benar, kita beralih ke informasi yang kedua, di mana Polres Merauke menghimbau warga untuk mewaspadai karhutla. Pendengar, personel Polres Merauke bersama personel Kodim 1707 Merauke dan masyarakat berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sepanjang ruas jalan Wasur hingga Yagandur Merauke. Pemadaman dilakukan pada Sabtu 5 September 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kasih Humas Polres Merauke Ibda Andre mengatakan personel yang dikerahkan dalam pemadaman tersebut berjumlah sekitar 25 orang. Personel terdiri dari Satuan Samapta Polres Merauke dan 15 personel Kodim 1707. Ia menyebutkan personel Satuan Samapta Polres Merauke dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Sawal Esa. Sementara itu pemadaman juga melibatkan 15 personel dari Kodim 1707 Merauke. Ibda Andre mengimbau masyarakat Merauke untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan maupun membuang puntung rokok yang dapat memicu kebakaran. Polres Merauke mengingatkan masyarakat agar bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kewaspadaan dan tindakan masyarakat dinilai penting untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Baik benar, demikian dua informasi regional atau daerah yang dapat kami sampaikan di sore hari ini dan juga dua informasi tersebut sebagai penutup kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih atas waktu Anda yang telah menemani saya siaran ya dari pukul 11.30 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur nanti. Untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ari Arianto dalam program Merauke Malam ini hingga tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, sampai jumpa.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Mama, hari ini Mama masak apa kah? Sama jam cium aroma yang enak betul.
4: Hehehe, Mama masak papeda sama ikan kuah kuning, Bapak. Ini ikan yang Bapak baru saja tarik dari laut tadi pagi tuh.
3: Wah, itu baru mantap. Memang makanan begini sudah yang bikin kita badan tuh kuat. Daripada makanan yang kita beli di luar terus.
4: Betul itu, sagu, ikan, sayur lilin. Oh iyo, Mama ada rebus keladi dari yang gandur juga itu, Bapak. Semua ini ada di kita putana marin, lebih sehat dan tentu lebih segar.
3: Iyo Mama. Sekarang banyak itu anak-anak yang suka makanan cepat saji terus. Padahal, makanan lokal ini yang biasa kita makan dari dulu. Ya, sekaligus juga kan untuk menjaga ketahanan pangan di daerah, bahkan negara kita, toh Mama.
4: Kalau kita sendiri tidak bangga, siapa lagi? Makanan lokal itu bukan cuma bikin kenyang, tapi juga jaga budaya. Cintailah makanan lokal kita sendiri.
3: Betul juga, Mama. Kita mulai dari rumah kita saja dulu. Biasakan makan makanan lokal. Itu yang dong bilang cinlok toh, Mama. Cinta makanan lokal. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian di siaran ya pada malam hari ini, pendengar. Ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda semuanya ya, dan terutama juga untuk Anda yang saat ini yang masih terus mendengarkan. Pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Karena ragam informasi dan juga program hiburan sudah kami siapkan untuk Anda hingga malam hari nanti. Saat ini ya, sudah di pukul 18:12. Dan untuk Anda yang saat ini yang sedang larut dengan segala kesibukannya, selamat mendengarkan siaran Pro 1 dan juga selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan juga untuk Anda yang saat ini yang sedang menikmati suasana santai ya, karena seharian tadi Anda sudah beraktivitas, waktunya untuk Anda menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga tentunya. Baik, lagu-lagu hiburan masih akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda di malam hari ini. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Sama tanam, saya tumbuh rambutan. Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan lagu-lagu hiburan masih coba kami hadirkan untuk Anda. Nah, untuk Anda semuanya ya, yang saat ini yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda, ya pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, di malam hari ini, ya ini kami coba berbagi informasi di mana BNPB paparkan kondisi karhutla 15 September 2026 di sejumlah wilayah Indonesia, pendengar. BNPB memaparkan kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Penanganan terus diperkuat melalui Satgas Darat, Waterbombing, Modifikasi Cuaca, serta kolaborasi lintas lembaga. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menyampaikan perkembangan ini kepada media. Ya. Data Sipongi digabungkan dengan pengukuran lapangan agar luas kebakaran tergambar lebih akurat. Ya, di Kalimantan Barat, data Sipongi mencatat lahan terbakar lebih dari 38.310 hektar sampai 31 Juli. Ya, pengukuran tim gabungan di lapangan kemudian mencatat tambahan lebih dari 10.224 hektar. Kemudian Kalimantan Tengah, ya pendengar, di Kalimantan Tengah total lahan terbakar mencapai 15.976 hektar. Dan berdasarkan Sipongi dan pengukuran lapangan, ya tim juga menemukan 56 titik api dengan estimasi kebakaran lebih dari 189 hektar. Sebanyak 75,9 hektar berhasil dipadamkan melalui pengerahan kekuatan darat dan udara. Ya, selain itu juga ada di wilayah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan mencatat total lahan terbakar lebih dari 19.303 hektar berdasarkan perkembangan BNPB. Tim menemukan 40 titik api dengan estimasi kebakaran lebih dari 210 hektar. Dan juga ada di wilayah Kalimantan

0: Timur, ya, Kalimantan Timur total luas area terbakar tercatat sekitar 5.761 hektar dan tim menemukan 20 titik api dengan estimasi kebakaran terbaru lebih dari 701 hektar, pendengar. Ya, dari Kalimantan Timur kita ke Sumatera Selatan. Ya, di Sumatera Selatan total lahan terbakar tercatat lebih dari 6.552 hektar berdasarkan perkembangan BNPB. Sehari sebelumnya sekitar 402 hektar terbakar dan lebih dari 319 hektar berhasil dipadamkan. Kemudian dari Sumatera Selatan kita beralih ke Jambi. Jambi total lahan terbakar tercatat mencapai lebih dari 2.998 hektar. Data terbaru total lahan terbakar mencapai 44,5 hektar dan sebanyak 34,5 hektar berhasil dipadamkan. Ya, dari Jambi kita ke Riau. Ya, Riau total luas lahan terbakar tercatat lebih dari 19.851 hektar. Sebanyak 17 titik api ditemukan dengan estimasi kebakaran terbaru lebih dari 46 hektar. Ya, dan tim gabungan berhasil memadamkan lebih dari 25 hektar melalui operasi darat dan udara dan Satgas Darat menangani lebih dari 15 hektar, sedangkan waterbombing memadamkan sekitar 10 hektar. Ya, dari Riau kita ke Karhutla, ya, di luar wilayah prioritas. Ya, selain wilayah prioritas, kebakaran juga terjadi di Jawa Timur, Maluku Utara, Jawa Tengah, dan Kalimantan Utara. Kebakaran lainnya tercatat di Sulawesi Tengah, Lampung, serta Sulawesi Tenggara. Kemudian lagi ada kebakaran, ya. Kolaborasi penanganan Karhutla, ya, dikatakan pemadaman dilakukan secara massal dan terukur dengan mengutamakan kekuatan Satgas Darat. Operasi ini kemudian diperkuat Satgas Udara agar proses pemadaman berjalan semakin efektif. Pendengar, ya, itu dia, ya, ini terkait juga dengan BNPB paparkan kondisi Karhutla di 15 September 2026 di sejumlah wilayah Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, Ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jayapura, dengan Warta Berita Gema Papua untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya, kabut asap karhutlah di Nabire mulai berdampak pada aktivitas pendidikan. Dishub Merauke bagikan 100 paket sembako untuk petugas penyapu jalan. Selain itu, Warta Berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua bersama saya Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai berdampak terhadap aktivitas pendidikan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dinas Pendidikan dan Kabupaten Nabire, mengimbau sekolah menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi kualitas udara dan keselamatan warga sekolah. Berikut laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengimbau sekolah yang terdampak kabut asap karhutla untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Imbauan tersebut dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pijer, pada Senin 14 September 2026. Sekolah yang kondisi lingkungannya tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka diminta melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Sementara sekolah yang masih memungkinkan menggelar pembelajaran tatap muka dapat mengurangi durasi setiap jam pembelajaran sebanyak 10 menit. Dinas Pendidikan juga meminta kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara ditiadakan, terutama aktivitas yang dilaksanakan di luar ruangan. Kepala sekolah juga diminta terus memantau perkembangan kabut asap dan kondisi kesehatan siswa, guru, serta tenaga kependidikan, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
3: Memang sekolah itu tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka, maka diizinkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, jarak jauh, istilahnya dalam daring. Kalau itu masih memungkinkan tatap muka, itu boleh dengan mengurangi waktu setiap jam pelajaran dikurangi 10 menit. Kemudian, walaupun misalnya hari ini melaksanakan pembelajaran dengan mengurangi waktu, tetapi besok misalnya kabut asap tidak memungkinkan, maka dilaksanakan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
2: Sementara itu, Kepala SD Impres Waroki Maria Goreti Gunu mengatakan pihaknya telah menerima imbauan tersebut. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk tetap mendorong anak-anak mengikuti pembelajaran di sekolah masih cukup tinggi. Karena itu, pihak sekolah belum mengambil keputusan terkait perubahan pola pembelajaran dan masih memantau perkembangan kondisi kabut asap akibat karhutla. Pihak sekolah juga telah mengimbau para siswa menggunakan masker sebagai langkah perlindungan dari paparan asap.
4: Saya melihat ini antusias masyarakat untuk memotivasi anak datang ke sekolah ini luar biasa. Di sekolah ini anak-anak ini hampir semua masuk. Mungkin beda ya dengan di kota, padahal di sini kan terdampak langsung.
5: Betul.
4: Jadi saya bilang guru-guru, bagaimana kita mau meliburkan anak-anak sedangkan orang tuanya saja begitu semangat antar anak-anak ke sekolah.
5: Iya.
4: Dengan harapan anaknya ini terima pembelajaran hari ini. Tapi kita tetap pantau situasi. Nah yang kedua juga saya lihat ya anak-anak ini masih dalam kondisi aman, tetap semangat, mereka sehat. Terus kita kasih masker juga ini anak-anak, ini tidak betah pakai masker.
2: Dari sisi orang tua siswa, Tresia berharap sekolah di Nabire dapat mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh selama kondisi kabut asap semakin memburuk. Menurutnya pembelajaran dari rumah menjadi pilihan yang lebih aman bagi anak-anak hingga kondisi lingkungan kembali normal.
5: Kalau menurut saya anak-anak mereka tinggal di rumah saja dulu karena situasi Nabire ini asap lagi tebal. Sedangkan kita saja orang tua di rumah saja hirup asap ini rasa sesak sampai mata juga pedih. Apalagi anak-anak murid ini mereka masih kecil-kecil. Jadi lebih baik anak-anak mereka belajar dulu di rumah sambil melihat situasi dan keadaan normal kembali.
2: Dinas Pendidikan menegaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru serta tenaga kependidikan menjadi prioritas, sementara proses pembelajaran tetap diupayakan berjalan sesuai kondisi masing-masing sekolah. Arnold Sodila melaporkan.
1: Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso bersama masyarakat kampung Umap Distrik Mindip Tanah melaksanakan bakti sosial perbaikan jalan rusak. Kita simak laporan Yohanes D. Goden dari RRI Bovendigul.
6: Perbaikan jalan penghubung Kampung Umap Rumah Sakit dan jalan penghubung Kampung Umap menuju Ibu Kota Kabupaten Bovendigul dilakukan Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso bersama masyarakat Umap. Perbaikan jalan ini karena di beberapa titik mengalami kerusakan yang perlu diratakan dan juga penimbunan sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan baik tanpa hambatan. Hal itu seperti yang dikemukakan dan pos Umap Serka Angga Puja Kusuma.
7: Kami bersama masyarakat kemarin melaksanakan perbaikan jalan di beberapa titik jalan. Jalan ini adalah jalan utama menuju rumah sakit, menuju bandara, ataupun menuju kabupaten. Jadi kemarin Bapak, kami sama-sama masyarakat, Kampung Umap, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, jadi kami semua bergotong royong.
6: Perbaikan dan penimbunan jalan berlubang guna mengurangi resiko kecelakaan masyarakat saat beraktivitas menggunakan kendaraan mereka untuk mobilitas warga dari kampung menuju ke rumah sakit, pasar, bahkan pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul. Karena di sebagian titik, jalan Kampung Umap belum beraspal dan masih status jalan tanah. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pemerintah daerah Biak Numfor, Kepulauan Yapen dan Waropen memperkuat komitmen kerjasama melalui perjanjian kerjasama terkait layanan duka. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penanganan layanan duka di tiga daerah. Selengkapnya laporan Oki Pinontoan dari RRI Biak.
8: Penandatanganan kerjasama PKS Layanan Duka Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen berlangsung di lantai 3 gedung Poli RSUD Biak Senin 14 September 2026. Penandatanganan PKS tersebut oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dan Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy. Sementara Direktur RSUD Waropen Dr. Jenggo Suwarko mewakili pemerintah daerah Waropen. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy mengatakan berbagai upaya telah dilakukan sebelumnya oleh Pemda Biak Numfor dan Pemda Kepulauan Yapen dalam peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya layanan duka berupa pengiriman jenazah. Pemda Kepulauan Yapen sangat mengapresiasi langkah baik yang telah dilakukan Bupati Biak Numfor. Benyamin Arisoy menambahkan cukup banyak warga Kepulauan Yapen yang harus berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Biak. Diharapkan melalui layanan duka tersebut dapat membantu bagi warga yang membutuhkan. Ia menambahkan pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah untuk Kepulauan Yapen.
9: Penandatangan kerjasama pemerintah daerah Biak Numfor dan Yapen serta Waropen ini salah satu upaya pemerintah daerah untuk menolong masyarakat yang menjalani pengobatan di rumah sakit Biak Numfor dan meninggal dunia. Maka perjanjian kerjasama ini untuk kita turut bersama menanggung pengiriman jenazah. Jadi kalau meninggal dia adalah penduduk Yapen, maka Pemda Yapen akan bertanggung jawab biayanya. Bisa dikirim tanpa kita bebankan teman-teman dari Biak Numfor, karena itu kasusnya banyak. Kita ambil langkah ini untuk membantu masyarakat kita yang memang mengalami kesulitan untuk membiayai kehidupannya saja sudah susah, apalagi mengalami duka dan lain-lain. Sehingga langkah ini dibawa menjadi sebuah langkah strategis pemerintah daerah Biak Numfor dan Yapen untuk membantu masyarakat kita, terutama masyarakat Kabupaten Yapen yang berobat di rumah sakit Biak Numfor. Ini bagian dari tanggung jawab Pemda untuk melakukan pelayanan dasar ini kepada masyarakat.
8: Sementara Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnebra mengatakan PKS yang dilakukan bersama Pemda Kepulauan Yapen dan Pemda Waropen sebagai kolaborasi kebijakan untuk memaksimalkan layanan kesehatan sebagai layanan dasar, khususnya untuk layanan duka.
10: Baru saja melakukan sebuah perjanjian kerjasama di bidang kesehatan. Tentunya ini merupakan kewajiban bagi kami, para pimpinan daerah yang sudah diberikan amanah oleh masyarakat kita, ya baik di Biak, Yapen, maupun Waropen, untuk bisa memaksimalkan salah satu pelayanan dasar itu di bidang kesehatan. Dari MOU yang kita lakukan saat ini khusus untuk pelayanan duka. Kita pasti tahu bahwa Rumah Sakit Biak salah satu rumah sakit rujukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dari mana saja, tidak saja masyarakat Biak, Yapen, Waropen, Supiori, tetapi Rumah Sakit Biak memang bisa melakukan pelayanan di berbagai pelayanan penyakit yang ada. Dan pengalaman yang selama ini terjadi adalah bahwa ketika masyarakat Yapen ataupun Waropen datang ke Biak untuk menerima pelayanan, kita bersyukur ketika mereka bisa kembali dalam keadaan sehat. Tetapi ketika itu waktunya dipanggil Tuhan, maka disinilah melalui momen perjanjian kerjasama ini, pelayanan duka ini dijalankan. Usai penanda

0: jalan yang selama ini telah membantu pemerintah Kabupaten Merauke maupun pemerintah Provinsi Papua Selatan.
1: Iya, jadi jumlah bingkisan yang disiapkan itu sebanyak 100 paket bahan natura atau sembako yang diperuntukkan kepada para petugas penyapu jalan di Kabupaten Merauke yang selama ini sudah berkarya membantu pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi Papua Selatan. Kami berharap dari bingkisan kasih yang diserahkan hari ini dari insan perhubungan dan juga diserahkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan dapat menjadi berkah. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari, baik di rumah tangga keluarganya masing-masing. Kami juga dari Panitia Hari Perhubungan Nasional, selain kegiatan pemberian bingkisan kasih pada pagi hari ini, kita akan lanjutkan juga dengan kegiatan Anjang Sana. Anjang Sana yang nanti akan kami berkunjung ke panti asuhan dan juga pesantren untuk memberikan bingkisan kasih. Sebelumnya kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan donor darah dan kampanye keselamatan darat. Dan hari ini adalah kegiatan bingkisan kasih dan Anjang Sana. Selanjutnya kegiatan terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 adalah hari perhubungan nasional yang akan dilaksanakan upacara bendera di kantor gubernur Provinsi Papua Selatan dengan inspektur Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan.
0: Baik, Tugomar mengatakan rangkaian kegiatan dalam rangka hari perhubungan nasional tidak hanya berupa pemberian bingkisan kasih. Panitia juga melaksanakan kegiatan Anjang Sana dengan mengunjungi panti asuhan dan pesantren untuk memberikan bingkisan kasih. Sebelumnya, panitia telah melaksanakan kegiatan donor darah dan kampanye keselamatan. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemberian bingkisan kasih dan Anjang Sana. Selanjutnya, rangkaian kegiatan akan ditutup dengan pelaksanaan upacara bendera pada Kamis 17 September 2026. Upacara Hari Perhubungan Nasional tersebut akan dilaksanakan di kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan dengan Inspektur Upacara Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo. Jessica Ardana melaporkan.
2: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Provinsi Papua bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor menggelar bimbingan teknis untuk mendorong penguatan ekonomi keluarga. Kembali laporan Roni Lololuan dari RRI Biak.
3: Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Provinsi Papua bekerja sama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor menggelar bimbingan teknis bertajuk penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya. Bimbingan teknis yang berlangsung dua hari Kamis dan Jumat ini dibuka secara resmi PLT Staf Ahli 1 Bupati Biak Numfor Lazarus Boseren atas nama Bupati dan diikuti 40 peserta perwakilan dari masyarakat, kader penggerak keluarga pelaku UMKM bertempat di Sisbel Hotel Cendrawasih Biak pada Kamis 10 Agustus 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Lazarus Boseren mengatakan langkah kolaboratif ini dirancang sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terutama keluarga di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Dikatakan koperasi bukan sekedar lembaga keuangan melainkan sebuah gerakan moral dan ekonomi yang berlandaskan asas gotong royong selaras dengan budaya kebersamaan masyarakat di Papua. Selain itu juga mengenalkan dan mendorong koperasi Merah Putih sebagai wadah penggerak usaha bersama dengan harapan menjadi motor penggerak baru yang mampu menghimpun potensi ekonomi keluarga, memberikan akses permodalan, serta membuka jaringan pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal Papua. Dengan bersinergi di bawah payung koperasi Merah Putih, usaha-usaha mikro berbasis keluarga tidak lagi berjalan terisolasi, namun dibangun ekosistem mulai dari pelatihan, produksi hingga pemasaran bersama.
4: Kita tegas untuk setiap koperasi-koperasi itu yang ada di kabupaten tetap jalan maksimal semua. Baik koperasi Merah Putih dan koperasi komersialnya semua jalan semua.

0: sesuai dengan apa kebutuhan keluarga, dengan potensi yang ada di kabupaten. Harapan itu kegiatan ini dia tidak putus saja hari ini, tapi ke depan dia tetap berjalan terus. Dia tetap berjalan terus dengan juga dengan operasi-operasi juga kita harus jalan. Kita harus berjalan, kita harus berkembang.
1: Sementara salah seorang peserta BIMTEK, Teris Royer, yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Ayam Petelur di Biak Numfor, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini karena dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hidup berkooperasi sebagai upaya meningkatkan taraf hidup. Selain itu, BIMTEK tentang berkooperasi ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dari akar rumput, yakni dimulai dari penguatan ekonomi di tingkat keluarga. Menurut Teris Royer, BIMTEK ini dinilai sangat sinkron dengan pembentukan Koperasi Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Ayam Petelur di Biak Numfor yang baru dibentuk.
2: Kegiatan hari ini itu dia berhubungan dengan kami selaku pengusaha UMKM, yakni di bidang peternakan ayam petelur, peternak unggas di Kabupaten Biak Numfor. Harapan daripada kegiatan ini yaitu setelah penerima materi dari kegiatan di hari ini dapat kembali ke komunitasnya, kelompoknya untuk membentuk koperasi atau wadah untuk dapat menampung semua kegiatan-kegiatan, usaha-usaha, produksi-produksi yang ada, khususnya kami di pengusaha peternakan ayam petelur.
1: Peserta BIMTEK diharapkan dapat memanfaatkan ruang belajar ini dengan sebaik-baiknya sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tengah keluarga mampu mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan melalui koperasi. Selain itu, koperasi dapat dikelola dengan profesional, transparan, dan penuh rasa tanggung jawab demi kemajuan masyarakat Papua.
3: Saudara, ratusan masyarakat SKO memperingati 112 tahun pekabaran Injil di pesisir Pantai SKO, Kota Jayapura. Ibadah syukur di Tugu Injil Pesisir Pantai SKO dan dihadiri sejumlah tokoh serta jemaat dari berbagai wilayah. Laporan Nali Kesolia, RRI Jayapura.
4: Masyarakat Kampung Skoyambe, Skomabo, dan Skosai, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura memperingati 112 tahun pekabaran Injil masuk di pesisir Pantai Sko yang berlangsung di Skoyambe Senin kemarin. Ibadah syukur yang berlangsung di Tugu Injil pesisir Pantai Sko tersebut dihadiri juga Ketua Majelis Rakyat Papua Nerlinche Wamuar, Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Klasis Port Numbai, serta jemaat dari seluruh kampung di Kota Jayapura hingga Papua Barat. Wali Kota Jayapura yang juga Onduafi Besar Skoyambe, Abisai Rolo, meminta generasi muda di tiga kampung Sko untuk menjadikan peringatan 112 tahun pekabaran Injil sebagai momentum untuk memperkuat iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Ia mengingatkan generasi muda agar tidak terjerumus dalam kebiasaan yang dapat merusak masa depan, tetapi aktif dalam kehidupan bergereja dan kegiatan keagamaan.
5: Dengan masuknya Injil di Pesisir Pantai Sko ini, itu mengajar kita untuk setia kepada Tuhan. Kita harus belajar beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Beribadah, jangan anak-anak muda ini malam minum, mabuk, kiri kanan. Dan kita harus, dengan masuknya Injil, itu kita menghormati Tuhan. Maka setiap hari Minggu beribadah, setiap hari ini ibadah-ibadah rayon, ibadah-ibadah KSP, ibadah PW, PK, PAM, pemuda, dan lain sebagainya, semua harus beribadah. Selama kita masih hidup, beribadahlah kita kepada Tuhan sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat tiga kampung Sko terutama.
4: Menurut Abisai, kehidupan beriman tidak hanya diwujudkan melalui ibadah hari Minggu, tetapi juga dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan pelayanan gereja. Oleh sebab itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mewariskan nilai-nilai iman dalam kehidupan bermasyarakat serta mempererat persaudaraan antar kampung.
5: Baru dengan hut kita ini kita harus bersuka-cita bersama Tuhan. Kita tetap belajar untuk setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita menjaga kampung kita supaya anak-anak kita generasi selanjutnya pun kita ajar tentang bagaimana beribadah, bagaimana menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Supaya generasi kita juga tetap setia kepada Tuhan. Dan doa itu yang membawa Injil dari Metodis dan ke sini dan perjalanan sampai dengan Pangan. Dan tadi bapak pendeta juga sudah bilang ada pendeta Solo jadi wakil ketua sinode tahun 70-an, kemudian beliau juga dan sekretaris sinode jadi wakil ketua sinode, kemudian banyak yang menjadi pejabat-pejabat ya, dan pada akhirnya juga saya juga dipercayakan Tuhan sekarang jadi
4: pendeta. Lebih lanjut dikatakan, sejarah masuknya Injil di pesisir Sko tidak terlepas dari peran Ondoafi Sko pada masa itu, di mana Ondoafi Anterolo bersama penginjil Agustinus Nanuleta pada 1914 silam membawa dan menjalankan ajaran firman Tuhan di rumah adat untuk seluruh masyarakat di wilayah Sko. Naldik Saulia melaporkan.
3: TK Pertiwi 4 Serui bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan pelayanan pembuatan kartu identitas anak atau KIA. Kita simak laporan dari Agustinus Tanawani dari RRI Serui.
6: Taman Kanak-kanak TK Pertiwi 4 Serui bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kepulauan Yapen melaksanakan pembuatan Kartu Identitas Anak KIA Senin 14 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Timur hingga selesai tersebut dipusatkan di lingkungan TK Pertiwi dan diikuti oleh para siswa beserta orang tua. Astri Rosita Sarbini, Kepala TK Pertiwi 4 Serui Senin 14 April 2026 menuturkan, untuk pembuatan KIA, orang tua diminta membawa foto kopi kartu keluarga dan akte kelahiran anak. Bagi anak yang hadir di sekolah, proses pengambilan foto dan perekaman data dilakukan secara langsung di lokasi pelayanan. Sementara bagi anak yang tidak dapat hadir, orang tua dapat membawa fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, serta satu lembar foto anak ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah. Ditambahkannya bagi anak yang belum memiliki akte kelahiran maupun kartu keluarga, orang tua dapat melengkapi dokumen berupa akte nikah agama atau gereja serta KTP elektronik kedua orang tua.
7: Baik, dengan ini kami bekerja sama dengan Serui untuk bekerja sama membuat kartu identitas anak, ya, terus ada pembuatan akte anak, kartu keluarga, dan juga IKD elektrik. Kami sangat membantu karena kemarin kemarin Dakodi banyak anak-anak yang belum mempunyai akte, belum mempunyai kartu keluarga. Jadi pada kesempatan ini kami bekerja sama dengan Dukcapil, mereka datang ke sekolah dengan anaknya, langsung dengan orang tua dan anaknya membuatkan video foto di dalam kelas bersama-sama dengan anaknya.
6: Selain pelayanan KIA, Dukcapil juga memberikan layanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Untuk mengikuti layanan tersebut, masyarakat harus memiliki telepon pintar, email aktif, KTP elektronik, serta mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital melalui Play Store. Sebagaimana disampaikan Darwis, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen.
8: Pelayanan hari ini itu mengikuti akte kelahiran, kartu identitas anak, pelayanan hari ini itu meliputi akte kelahiran, kartu identitas anak dan identitas kependudukan digital bagi guru-guru. Jadi kami pelayanan hari ini cuma sehari. Mudah-mudahan untuk kesempatan berikut bagi sekolah-sekolah yang ingin mendapat pelayanan dari Dukcapil, silakan membuka surat kepada Dukcapil, nanti kami tanggapi langsung sebenarnya dengan
6: sekolah. Kelengkapan administrasi kependudukan anak dinilai penting karena berkaitan dengan data pendidikan melalui Dapodik, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA atau sederajat, termasuk kebutuhan administrasi ketika anak melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Kerjasama sekolah dengan Dukcapil ini diharapkan dapat membantu memastikan data kependudukan dan administrasi anak tercatat secara lengkap dan sesuai. Agus Tanawani melaporkan.
3: Saudara, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini Selasa 15 September 2026. Saya Agus Tiawan mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian dan selamat malam. Sampai jumpa.
9: Kita ikuti Warta Berita Yuma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 19:53. Ya, pastikan ya Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan nanti di program Ngobras atau obrolan bersama komunitas, kami akan hadirkan ya di ruang dengar Anda ya topik prestasi Muhadharah Santri Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas Merauke. Ya, apa saja ya di ngobrol kita di malam hari ini, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah dipukul 20 lebih 2 menit. Ya, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengan Anda drama radio produksi RRI Singaraja dengan judul Merdeka di Hati. Selamat mendengarkan.
1: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
2: Beli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
1: Indo tahu, Beli. Hidup memang sedang berat sekarang.
2: Kadang Beli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
1: Beli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
2: Terima kasih sudah selalu percaya sama Beli ya, loh.
3: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
1: Eh, Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
3: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
2: Ngobrol biasa saja, Pak.
3: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
2: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
3: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu? Apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang.
1: Apa, Pak?
3: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
2: Maksud Bapak?
3: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
1: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
3: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
2: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
3: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
1: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
3: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
2: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
1: Pak Darto memang luar biasa ya, Beli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
2: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Beli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
1: Beli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah. Sekarang kita melawan keadaan, Beli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
2: Beli hanya takut loh.
1: Kenapa?
2: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
1: Beli, kalau yang Ilo cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
2: Mengapa kamu bisa setegar itu, Lo?
4: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Li. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, kalau ngobrol terus nanti Beli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
2: Iya, Lo. Beli berangkat dulu ya.
4: Hati-hati ya, Beli.

0: pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah bersih-bersih.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Tadi Ibu lihat ada Arga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer, katanya gajinya kecil ya.
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarka juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

Peduli dan niat untuk memberi bukan karena kita telah kaya atau punya harta berlebih. Bukan karena kita punya segalanya, barulah bisa peduli dan membantu orang lain. Peduli dan memberi, terutama kepada orang-orang di sekeliling kita, adalah sikap terpuji yang mendekatkan jarak antar manusia. Tak peduli seberapa kadarnya, entah banyak atau sedikit, kepedulian akan membawa dampak kebaikan pada lingkungan dan akan membukakan lebih banyak pintu sukses bagi si pemberi. Ayo, belajarlah untuk membuka pintu suksesmu kepada siapapun.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat cegah pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Nah, pendengar di manapun Anda berada, kali ini di program Ngobras atau obrolan bersama komunitas. Ya, kali ini kita akan berbincang ya bersama M. Haikal. Ya, dia ini adalah juara 2 Muhadharah tingkat Sanawiyah Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas, pendengar. Ya, halo, selamat malam, Haikal.
2: Halo, selamat malam, Mister.
1: Iya, apa kabar hari ini, Haikal?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Amin, amin. Ya, saat ini Haikal ada di mana ini?
2: Di Pondok Pesantren.
1: Pondok Pesantren ya, oke, baik. Ya, Haikal, ya ini bisa diberitahu dulu untuk warga masyarakat Kota Merauke terkait juga dengan Muhadharah ini apa sebenarnya nih, Haikal?
2: Muhadharah itu seperti latihan untuk kita berbicara di depan umum. Mm-hmm. Seperti kita berpidato, okay, berceramah, mm-hmm, dan lainnya.
1: Oke, okay, jadi ini berpidato begitu ya?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, pidatonya ini apa nih? Tentang apa aja?
2: Bisa tentang syukur, sabar, dan yang bisa kita berikan kepada khalayak gitu.
1: Ya, ini berarti lebih kepada hampir seperti ceramah begitu ya?
2: Iya.
1: Oke. Ya, jadi bisa dibilang juga ini apa ya, seperti ceramah di depan umum. Nah, ini bisa diberitahukan juga nih atau juga diceritakan juga Muhadharah ini sebenarnya bisa dilakukan itu di mana saja?
2: Muhadharah ini bisa dilakukan di seperti di depan teman-teman kita, mm-hmm, supaya bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan, mm-hmm, dan juga bisa memberi pendapat kepada kita. Mm-hmm. Bisa juga di musola atau tempat lainnya.
1: Oke, ini sudah berapa lama ini Haikal menekuni Muhadharah ini?
2: Dari semenjak saya masuk ke pesantren.
1: Berapa tahun yang lalu itu?
2: Sekitar 3-2 tahun yang lalu.
1: Nah, 3-2 tahun yang lalu. Ini tingkat sanawiyah ya?
2: Iya.
1: Nah, ini berarti kalau untuk sekolah umum di apa ini? SMP atau SMA ini?
2: SMP.
1: SMP ya, oke. Okay. Ya, sekarang Haikal di kelas berapa ini kalau boleh tahu?
2: Di kelas 9 SMP.
1: Kelas 9 SMP, baik. Oke, okay. Ya, ini terkait juga dengan prestasi dari Haikal sendiri sebagai juara 2 ya Muhadharah tingkat Sanawiyah Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas nih. Ya, ini waktu itu apa yang dibawakan ini sampai bisa jadi juara 2?
2: Berbagai macam ceramah lah.
1: Berbagai macam ceramah.
2: Kita pernah,
1: Ya. Ya, bisa lanjut.
2: Tentang misalnya tentang kita cara kita bersabar, mm-hmm, bersyukur kepada Allah, mm-hmm, dan cara kita untuk mengetahui sesuatu yang kita ingin sampaikan.
1: Oke, okay, jadi ini lebih kepada tausiah-tausiah begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Ya ini kalau boleh tahu belajarnya ini berapa lama?
2: Belajarnya ini, mm-hmm, kita itu pertama-tama melihat kakak kelas kita atau guru-guru kita dulu dalam berceramah selama, mm-hmm, 1 tahun. Mm-hmm. Baru kita ikut serta dalam melakukan ceramah atau muhadharah ini.
1: Mm-hmm. Berarti 1 tahun ya?
2: Iya. Yeah.
1: Oke, berarti cukup lama nih kalau untuk mengikutinya nih. Ya, dari apa, mm, apa yang bisa diambil dari ya seperti ilmu lah ya, ilmu apa yang biasanya diambil dari Haikal sendiri ya dari kakak-kakak kelas ini yang mengikuti Muhadharah ini?
2: Saya dapat mengambil cara menyampaikan, mm-hmm, atau berceramah dengan baik, mm-hmm, dan tidak salah.
1: Okay.
2: Dan penyampaiannya harus benar. Apalagi ya, ceramah ini kita, mudharah ini melatih mental kita untuk berani berbicara di depan orang ramai. Ketika saya melihat kakak kelas saya berbicara, saya ingin juga berbicara seperti dia. Jadi saya mencobanya sehingga saya tahu bagaimana rasanya berbicara di depan orang banyak atau orang khalayak.
1: Oke, berarti ini juga kalau di pondok sendiri Haikal sudah sering ya untuk tampil di depan para santri-santri ini?
2: Ya, lumayan.
1: Oke. Ya, ini bisa diinformasikan juga untuk Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas ini letaknya di mana ini?
2: Oh, yaitu letaknya itu di Provinsi Sumatera Barat, lebih tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman, kecamatannya Patamuan.
1: Patamuan ya?
2: Oh.
1: Oke. Ya, kalau boleh tahu juga ini Haikal jadi juara dua ini di tingkat apa ini? Tingkat kabupaten kah atau apa ini?
2: Oh, tingkat antar peserta pondok pesantren aja.
1: Pondok pesantren ya? Di ya. Pondok pesantren Madinatul Ilmi ini ya?
2: Ya.
1: Oke. Ya, saat itu apa yang dibawakan? Muhadharahnya apa ini yang dibawakan?
2: Tentang rasa kita bersabar.
1: Oh, tentang sabar
2: untuk
1: ya?
2: Untuk menghadapi, ya.
1: Oke, tentang sabar. Kemudian, dari proses-proses ini, apa yang didapat? Untuk sampai jadi juara dua ini, apa yang didapatkan ini? Sampai saat ini?
2: Yang saya dapatkan yaitu saya bisa menyampaikan pidato di depan orang banyak tanpa gugup dan tidak cemas.
1: Oke. Ya, saat mengikuti lomba itu Haikal ada yang ya mengajari kah atau sebagai mentor begitu?
2: Ada.
1: Ada ya. Oke, itu ya. Siapa itu?
2: Oh, guru tuh saya atau kakak kelas saya itu.
1: Kakak kelas ya?
2: Ya.
1: Oke. Ya, Haikal. Ya, dari juara dua muhadharah ini sendiri nanti ke depannya akan seperti apa ini? Ya, mungkin nanti untuk dari tingkat sanawiyah ya. Ini di tingkat aliyah sendiri mungkin seperti itu. Ada ada tingkatan-tingkatannya sendiri?
2: Ada.
1: Mm-hmm.
2: Dari tingkat sanawiyah, setelah menang di tingkat sanawiyah, kita lanjut ke tingkat aliyah. Jika dirasa kita itu layak di tingkat aliyah, kita akan dinaikkan ke tingkat takhasus.
1: Oh, berarti ini juga memang cukup panjang juga ya, nanti jenjang-jenjangnya ya.
2: Iya.
1: Oke, saat itu untuk lomba muhadharah tingkat sanawiyah ini sendiri, saat itu durasi waktunya yang diberikan ini berapa menit?
2: Sekitar 10 menit.
1: 10 menit ya?
2: Iya.
1: Dan itu jurinya ada berapa orang itu saat itu?
2: Jurinya ada satu orang.
1: Cuma satu ya?
2: Iya.
1: Oke. Dan itu juga memang langsung tampil di depan dari para penonton juga ya?
2: Iya.
1: Oke, saat itu perasaannya gimana?
2: Oh, pertama kali itu rasanya cemas, segalipun deg-degan gitu rasanya. Tapi setelah sering melakukan ceramah itu, saya merasa lebih tidak gugup dan percaya diri.
1: Oke, dan ini kalau untuk juara dua ya, ini nanti apakah nanti akan ada lomba muhadharah selanjutnya begitu? Mungkin nanti diadakan untuk tingkat kabupaten seperti itu?
2: Mungkin mungkin ada, tapi belum saat ini.
1: Belum saat ini ya?
2: Ya.
1: Oke. Ya, ini kalau boleh tahu, lombanya ini kemarin di mana ini?
2: Di pondok pesantren aja.
1: Di pondok pesantren saja. Ini kalau boleh tahu, bulan berapa kemarin?
2: Sekitar tahun 2025.
1: 2025 ya, berarti
2: bulan,
1: bulan berapa?
2: Bulannya itu sekitar bulan akhir tampil itu, bulannya itu lupa.
1: Oke, berarti sudah hampir 1 tahun ya?
2: Ya.
1: Oke, ya Haikal, dari prestasi yang didapatkan juara 2 ini, adakah keinginan untuk lebih baik lagi dari Haikal? Ya kalau bisa saya untuk tahun inilah ya, atau juga tahun ke depan ini saya pengen jadi juara seperti itu. Ada nggak kepengenan seperti itu?
2: Ada. Ada. Saya ingin lebih dari juara 2 itu. Saya ingin mendapat peringkat pertama.
1: Oke. Ya, kalau untuk yang kemarin yang juara 1 ngambil temanya tentang apa?
2: Tentang Isra' dan Mi'raj.
1: Isra' dan Mi'raj. Kemudian Haikal ngambil tentang sabar ya?
2: Iya.
1: Oke. Dan untuk Haikal sendiri, dari 2 atau 3 tahun masuk pondok ya, sudahan ya?
2: Iya.
1: Oke. Ya ini perasaannya di pondok gimana?
2: Senang. Bahagia gitu, bisa masuk pondok. Bisa ngaji di pesantren gitu.
1: Oke. Dan ini untuk ini juga ya, untuk menuntut ilmu ya.
2: Iya.
1: Oke. Ya, harapan ke depan dari Haikal sendiri apa ini?
2: Harapannya itu terus menuntut ilmu di pondok pesantren, di pondok pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas ini, sebanyak-banyak mungkin ilmunya.
1: Sebanyak-banyak ilmunya ya. Oke, kalau untuk Haikal sendiri cita-citanya apa nih ke depan?
2: Ingin mendapat gelar S2 itu.
1: S2 tentang apa ini kalau boleh tahu nih?
2: S2 dokter.
1: Dokter. Oke. Kita ke ini dulu ya. Terkait juga dengan prestasi muhadharah ini, ini bisa diinformasikan juga untuk teman-teman yang lainnya juga. Ya ini kesusahan-kesusahan apa yang biasanya didapatkan saat muhadharah ini nih? Atau juga saat belajarnya kah? Atau apanya begitu saat tampil di depannya? Seperti apa ini?
2: Saat tampil di depannya itu

0: But, ya seperti itulah. Kalau untuk sukanya sendiri nih apa ini?
1: Saya dapat berbicara di depan umum, itu saja saya membuat saya bangga. Jadi saya merasakan bagaimana berbicara di depan umum di ketika besar nanti.
0: Oke, jadi ini sudah ada bekal begitu ya untuk tampil di depan umum seperti apa caranya. Ya. Kemudian sudah ada kiat-kiatnya sendiri kalau untuk tampil ke depan tuh seperti apa ya?
1: Ya.
0: Oke, Haikal, apa yang ingin Haikal sampaikan untuk teman-teman di luar sana terkait juga dengan apa yang Haikal peroleh ya saat ini sebagai juara dua muhadharah ini, apa ini? Apa yang ingin disampaikan?
1: Janganlah kamu takut berbicara di depan umum. Teruslah percaya diri dan teruslah berkarya.
0: Oke, itu saja?
1: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Haikal ya, dan sukses terus. Dan diasah terus ya, sampai nanti bisa sampai juara satunya nih untuk muhadharahnya ya, Haikal.
1: Amin.
0: Amin. Baik, terima kasih Haikal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar, demikian tadi ya, bincang singkat kami ya bersama M. Haikal. Ya, dia ini adalah juara 2 muhadharah tingkat Tsanawiyah Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas, pendengar. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.
2: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak. 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
3: Anu kak. Jangan lah kak.
2: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sebagai negara yang luas, yang memiliki petani kopi lokal di hampir setiap provinsi bahkan kabupatennya, Indonesia memiliki tantangan sendiri terhadap partisipasi setiap masyarakat lokalnya untuk saling mendukung terjadinya pertumbuhan perputaran ekonomi lokal yang sehat. Demikian juga di Kabupaten Merauke.

0: Enigma Copii. Seperti penjelasan Ride, yang merupakan anak muda sekaligus seorang roster kopi di Merauke, yang kesehariannya selalu membeli kopi lokal dari petani kopi Jagebob.
1: Kenapa harus minum kopi lokal? Ya, alasan paling terbaik adalah biar ekonomi keputar di sini doang. Kita beli kopi larinya ke warung kopi shop lokal, dari warung kopi shop lokal beli kopinya dari Jagebob, dari petani lokal, dan kita punya duit nggak keluar kemana-mana. Ekonomi keputar di sini terus, saya rasa kalau dia bergerak seperti itu, ekonomi di Merauke sini aman, lebih baik.
0: Ayo kita cintai produk lokal dengan menikmati produksi kopi lokal di setiap daerahnya.
2: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
3: Cie, iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini gak sih pak?
2: Kalau di sini enggak.
3: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, pak?
2: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
4: Air kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, China, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita, kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu ya Pak. Sebagian ya.
16: Pak Pur, abis ini kemana Pak Pur? Abis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair, nila.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
15: Kenapa dipecat
13: itu? Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan jadi bagian dari.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
21: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
1: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
22: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, lalu sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
23: Diperiksa tanki, kalau dua tanki kita bisa layani. Terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto sama dengan yang mengisi lah. Jadi foto-foto di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
3: Atlet sepak bola cerebral palsi atau CP Binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
6: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September tuh, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
3: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
7: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
3: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi Anda ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Saat ini ya sudah di pukul 21:37 dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu daerah ya di ruang dengar Anda, dan nanti juga kami akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan kategori malam hari ini adalah lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi.

militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan, hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Ngomong-ngomong, karena kita berdua sudah rumah, buka motor dua buah enam berapa?

0: Merauke malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan malam hari ini tema kita ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu adalah lagu-lagu mancanegara ya, rentang tahun 2000-an pendengar, atau juga 2000-an awal seperti itu. Dan ada 10 buah lagu pendengar sudah kami siapkan. Ada Adele dengan Someone Like You, ada Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, Hoobastank, The Reason, Michael Anthrax dengan Take Me to Your Heart, ada Bon Jovi dengan It's My Life, Christian Bautista dengan The Way You Look At Me, Alicia Keys dengan Loving You, M2M, Everything You Do, NSYNC, Bye Bye Bye, atau The Cranberries dengan Do You Know, pendengar. Oke, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya di program Ruang Rindu malam hari ini. Caranya gampang sekali, Anda tinggal menghubungi kami di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Mama Rimba.
1: Malam juga.
0: Aduh, tumben nih malam hari ini bisa gabung nih Mama Rimba.
1: Lagi, ini kita ada kumpul-kumpul adik-adik di rumah ini. Kita ada bikin-bikin roti bakar, baru makan rame-rame.
0: Aduh, kopi. Roti bakar, ada kopi. Oh iya,
1: datang.
0: Mama Rimba mau tanya nih, kalau untuk di kawasan Semangga nih, ada informasi juga yang mengatakan bahwa asap kebakaran karhutla ini bisa bikin ini ya, tidak kelihatan jalan begitu ya?
1: Iya, begitu, ada 3 hari kemarin.
0: Tapi kalau untuk hari ini gimana?
1: Kayaknya mulai terang-terang ini.
0: Mulai terang-terang ya hari ini?
1: Iya.
0: Oke,
1: iya.
0: Itu biasanya yang paling parah saat kapan tuh?
1: Kemarin 3 hari itu pas jam-jam 3, orang asar itu, sampai maghrib. Kita nggak bisa lihat rumahnya tetangga sebelah juga.
0: Waduh, itu baru bagaimana tuh? Kalau sudah kayak begitu hanya di dalam rumah saja ya berarti?
1: Iya, kita dalam rumah saja, mau gimana lagi.
0: Oke, 3 harian kemarin ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, Mama Rimba kalau begitu silakan, lagunya yang mana nih?
1: Kayaknya tadi saya dengar tuh mungkin yang nomor 3 ya.
0: Ada The Reason, Hoobastank.
1: Iya. Iya.
0: Oke, silakan kalau begitu dikirim buat siapa nih, Mama Rimba?
1: Ya, terutama untuk keluarga Semangga 1 tanpa kecuali. Selamat mendengarkan lagu ini. Semoga tidurnya nyenyak ya, jangan mimpi-mimpi yang jelek. Ya, dari Sabang sampai Merauke lah, tidak usah panjang lebar, nanti makan waktu lagi.
0: Oke.
1: Dari Sabang sampai Merauke, yang mengikuti apa ya, acara apa ini?
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Semoga mendengarkan lagu ini di malam hari, semoga berbahagia selalu ya bersama keluarga. Terima kasih, Bu.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Mama Rimba di kawasan Semangga 1 yang sudah menjadi penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Pasti suaranya Bung hari ini.
0: Iya, itu baru benar.
2: Itu baru benar.
0: Oke, Bunda.
2: Mungkin enggak jaringan bagus, jadi langsung kenal.
0: Tadinya berarti jaringannya kurang bagus ya?
2: Iya.
0: Oke, apa kabar nih Bunda Ima?
2: Kabar baik, Bung Ari.
0: Amin, amin.
2: Cuman
0: amin.
2: Lagi panas ini, belum turun hujan, kesian.
0: Oke, kalau panas gimana nih? Kalau malam hari ini di sana dingin kah atau panas
2: dingin,
0: juga?
2: Dingin, dingin, dingin banget.
0: Dingin banget ya, oke.
2: Pokoknya siap kaos kaki, jaket, ada kain selimut. Lengkap dengan baretnya.
0: Oke, okay. Kalau angin kencang juga nih kalau malam?
2: Kalau malam nggak kencang juga, cuman sedang-sedang.
0: Sedang-sedang
2: siang,
0: saja.
2: Siang juga sedang-sedang anginnya.
0: Oke, okay. Baik, silakan Bunda Ima, lagunya yang mana nih?
2: Sudah disiapkan toh?
0: Sudah. Ada Adele, Someone Like You, Backstreet Boys, Shape of My Heart, Michael Anthrax, Take Me to Your Heart, Bon Jovi, It's My Life, Christian Bautista.
2: Bon Jovi.
0: Okay.
2: Sebenarnya tadi memang guna merequest lagunya, lagu manca, I Can't Stop Loving You.
0: Tapi memang
2: tapi sudah disiapkan jadi Bovin Jo apa?
0: Bon Jovi.
2: Bon Jovi.
0: Oke. Memang malam hari ini temanya adalah lagu-lagu mancanegara tapi tahunnya nih, tahun 2000-an.
2: Oh ya.
0: Oke. Silakan Bunda Ima, lagunya dikirim buat siapa nih?
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat Bung Ari ya bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat, Tuhan memberkati. Bung Arya bahagia selalu bersama keluarga di rumah, semoga sehat selalu. Bersama kru-kru yang ada di Merauke semuanya tanpa disebut satu persatu, selamat malam dan selamat beristirahat, salam sehat selalu.
0: Baik.
2: Ada Bunda Utri, sekeluarga, selamat malam. Dan lebih spesial teman-teman yang ada di Merauke yang selalu setia bergabung. Selamat malam semua, salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Semua teman-teman saja ya yang nanti bergabung maupun yang sudah bergabung, selamat malam semua, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin.
2: Buat Bung Ari, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih
3: kembali.
0: Untuk Bunda Ima ya di Maumere yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami hadirkan dua buah lagu, ada Hubestang dengan The Reason dan juga Bon Jovi dengan It's My Life. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, baru saja berlalu dari ruang negara Anda ada Hubeis Teng dengan The Reason dan juga Bon Jovi dengan It's My Life. Baik, penelpon selanjutnya, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bang Ari.
0: Selamat malam Bunda Natalia, apa kabar?
1: Benar, puji Tuhan, baik-baik selalu. Kalau Bang Ari gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga baik, sehat.
1: Amin.
0: Ibu. Ibu sekarang lagi di mana nih, Bu?
1: Ada di Toli, Bang Ari.
0: Oh, masih di Toli-Toli ya?
1: Iya, belum pergi-pergi lagi, enggak lama lagi.
0: Apalagi sudah mau ini ya, bulan 10, 11, 12 ini kayaknya cepat sekali.
1: Oh iya, bulan
0: sekali.
1: 12, Desember. Nanti okay. Mau Natal jalan-jalan kalau ke Toli-Toli, Bang Ari, kalau Natalan.
0: Aduh, itu lagi tuh. Oke, silakan Bu, ya. Lagunya apa nih?
1: Ada lagu, oh kita pilih sendiri ya?
0: Ini lagunya sudah kita siapkan ya, oh, lagu ya. Mancanegara nih. Oke, ada Adele, Someone Like You, Backstreet Boys, Shape of My Heart, Michael and Turok dengan Take Me to Your Heart, Christian Bautista, The Way You Look at Me, Alicia Keys dengan Loving You, M2M, Everything You Do, NSYNC, Bye Bye Bye, atau The Cranberries, Do You Know?
1: Oh, Loving to Do You, apa ya? Tunggu tadi. Loving to You, apa ya? Tadi Bang Ari ya?
0: Loving You. Loving You.
1: Aja.
0: Ini ya, oke, okay, loving you, baik. Silakan dikirim okay. Buat siapa?
1: Salam ya, yang pertama tentunya buat Ibu Utri bersama Pak Freddy ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Dijumpai dalam keadaan sehat. Nah, terus ada Pak Norkia, Pak Bernard, Pak San Lalo. Ada juga Mama Nami, Mama Ines, Mama Ronia, Ibu Siti. Terus ada Bang Bintang Pratama. Ada Pak Benijo ya, ada di Bolmot, Pak Bung Cliff yang ada di Manado, Ibu Ani juga yang ada di Kota Mobagu, terus Ibu Ellen yang ada di Manado ya, ada Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat, Bunda Ima, terus ada siapa lagi, Bang Lai Putra Tengah, dan semua-semua sudah Bang Ari yang lagi monitor ya.
0: Baik.
1: Selamat malam semuanya.
0: Okay.
1: Selamat beristirahat, dijumpai dalam keadaan sehat. Bang Ari,
0: amin.
1: Tetap semangat, sukses selalu.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Bang Ari dan keluarga yang ada okay. Di rumah. Pulangnya hati-hati ya, Bang Ari.
0: Terima kasih,
1: tiba
0: Bu.
1: Di rumah dengan selamat dan sejahtera.
0: Amin.
1: Makasih, selamat malam, Bang Ari. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Natalia ya di Toli-Toli saat ini. Dan untuk Anda juga yang saat ini yang masih terus mendengarkan, silakan ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Luhut, apa kabar Bang?
2: Kabar baik, kabar ya di sini. Cuaca cerah satu hari ini.
0: Oke. Cuaca cerah berarti ini apa bisa dibilang kabut asapnya udah gak ada nih Bang?
2: Kalau di sini tempat saya nggak ada sama sekali.
0: Sama sekali ya, amin lah kalau begitu ya. Oke, baik. Silakan Bang Luhut, lagunya yang mana ini Bang? Ada Adele, Someone Like You, Backstreet Boys, Shape of My Heart, Michael and Turok dengan Take Me to Your Heart, Christian Bautista, The Way You Look at Me, M2M, Everything You Do, NSYNC, Bye Bye Bye, atau The Cranberries, Do You Know?
2: Yang Someone Like You aja lah.
0: Someone Like You, oke. Silakan dikirim buat siapa nih Bang?
2: Alhamdulillah pertama buat Bang Ari nak bertugas nanti.
0: Terima
2: Bang
0: kasih.
2: Buat Pak Freddy, Bang Tamir, Bang Norki, Pak Bernard, Bang Anda Yusuf, Bang Cita Mami, ada Bang Iwan, ada Bang Ahmad Irwa, Bang Bintang Pratama, ada juga Purnama Sari, juga dari Nama Ines, ada Bu Farida, Bunda Talia, ada Bunda Ima, ada Bu Ani, Bu Matia, terus Mama Rimba, ada Bang Putra Jaya, dan buat semua-semuanya lah yang lagi bantu saat ini.
0: Baik.
2: Bang Ari, selamat bertugas, terima kasih. Selamat malam, Bang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih Bang Ari.
0: Horas. Baik, Horas juga Bang, terima kasih untuk Bang Luhut ya, yang selalu setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke dari Tapanuli pendengar. Baik, untuk Anda juga yang saat ini sedang menghubungi kami, ya Anda harus bersabar sejenak, karena setelah dua buah lagu ini kami akan kembali untuk menerima penelpon-penelpon selanjutnya. Alicia Keys dan juga Adele kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oh, ternyata yang punya seringgu.
1: Iya, Mas Hari. Terlambat gabung nih.
0: Itu lagi. Kayaknya ada yang habis tidur nih.
1: Tidak, kalau hari ini belum tidur saya. Tadi ada sedikit kerjaan, jadi belum sempat buka radio. Buka-buka Mas Ari sedang putar lagu nih. Apa Adel ini ya?
0: Adel, iya, betul.
1: Mas okay. Ari sehat.
0: Alhamdulillah
1: ini.
0: Juga sehat, Pak Freddy. Ya. Baik, silakan Pak Freddy. Masih ada lagu dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, Michael and the Rock dengan Take Me to Your Heart, Christian Bautista, The Way You Look at Me.
1: Oke, okay, ini saja ya. Take Me to Your Heart.
0: Take Me.
1: MLTR.
0: Oke, okay, baik. Silakan, Pak Freddy, dikirim buat siapa ini?
1: Oke, okay, salamnya untuk Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Berat, Pak Norki, semua bapak-bapak juga. Mas Muji Hero, ini lama tidak dengar ini pasti.
0: Ini kayaknya ada yang lagi kedinginan nih.
1: Kepanasan, Pak.
0: Oh, kepanasan ya.
1: Iya, Pak, di kepanasan. Aduh. Oke, mudah-mudahan sehat ya, Pak. Mm-hmm. Kemudian ada kita punya sobat di sana ya, Pak Cut Abang Ita Mame.
0: Oke. Okay. Semoga sehat ya, selalu ya.
1: Iya, Cut Abang Ita Mame ini baru pulih ya. Kayaknya suara juga masih agak kurang, belum apa full gitu ya.
0: Betul.
1: Kita doakan semoga Cut Abang semakin sehat.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Dan sehat dan berbahagia bersama keluarga ya. Cut Kak Anies juga di sana, ada okay. Bang Iwan, Bang Putra Jaya. Ada satu teman kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, yang di Medan ini. Oh. Abang Mairona. Mairona di Medan. Mudah-mudahan bisa bergabung ya.
0: Okay.
1: Dan yang di Sumatera Utara juga Tapanuli, Pak Bukut. Kemudian juga ada Bang Leman ya. Tete Dinda, Kakak Fatiwa. Ada teman-teman yang di Manado ini banyak ini ya. Mulai dari Toli-Toli ya, Ibu Natalia, Ibu Ellen, Ibu Ani. Kemudian juga ada Ibu Wigati. Dia agak lama tidak dengar suara kita ini, orang Wonosobo ini ya. Kemana? Dingin kayaknya di Wonosobo.
0: Oh, betul, ya. Betul.
1: Iya, sejuk malam dingin gitu ya. Iya, selalu dingin-dingin.
0: Oke, okay.
1: Okay, juga ada Caca Ayu Manise, Bang Yuno, Bang Nasrul, Bang Dinta Pratama, Ibu Farida, Ibu Mas Lia, dan semua-semua saja tanpa kecuali ya.
0: Okay.
1: Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
1: Mas Ari juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Ya, okay. Merauke sudah lumayan asapnya.
0: Betul, Pak.
1: Iya.
0: Betul.
1: Iya. Sempat ini di Seringgu itu sempat berterbangan itu serpian-serpian bakaran itu.
0: Betul.
1: Meskipun kecil-kecil itu ya, sempat gitu. Oke, okay, Mas Ari, selamat tetap sehat ya. Dan doa terbaik untuk Mas Ari.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Pak Freddy di Seringgu yang sudah bergabung di malam hari ini. Di belakangnya, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Rindu memori lewat lagu Bang Ari.
0: Oke, okay. Ibu Ani apa ya. Kabar?
2: Aduh, kabarnya ada baik-baik kabar. Ada
0: suara apa itu, Bu?
2: Ya.
0: Ada suara apa itu tadi tuh?
2: Suaranya mobil.
0: Oh, mobil, oke okay.
2: Oh, di depan rumah.
0: Berarti rumahnya Ibu di pinggir jalan nih ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Okay.
2: Di jalan Sulawesi.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, Ibu Ani silakan. Lagunya ada Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, Christian Bautista, The Way You Look at Me.
2: Itu Christian
0: Bautista. Baik, silakan. Bu Ani dikirim.
2: Oke, Oh, pertama-tama buat yang tugas, selamat menjalankan tugas.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga.
0: Oke.
2: Hati-hati kalau sudah pulang, tiba dengan selamat di tempat tujuan.
0: Oke.
2: Oke, mengirim salam yang saya tadi dari Terampil Bintang. Pertama juga. Terima kasih sapaannya. Salam sehat, salam sukses bersama keluarga. Terus ada Terampil Natalia juga, Pak. Terima kasih sapaannya. Rektor Ampe Panasurun juga, Rektor Ampe Bang Yunus juga, Rektor Ampe Bang Loh juga. Yang sudah tadi Rektor Ampe Putra Tengah juga, Rektor Ampe Tete Dinda juga Bogor, salam sehat, salam sukses. Rektor Ampe yang di Minahasa sana, Kak Jurin apa kabar? Semua-semua juga sampai terkejual mengingat waktu kos yang lain-lain masih waktu bagi waktu. Oke, kembali-kembali yang sudah tetap semangat, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani di Manado ya yang sudah bergabung. Baik, pendengar, setelah dua buah lagu ini kami masih akan kembali menerima dua orang penelpon terakhir di program Ruang Rindu. Michael Antrock dan juga Christian Bautista kami hadirkan di Ruang Dengan Anda. Selamat mendengarkan.

0: ditunggu deringannya yang ada di wilayah Merauke ataupun juga yang ada di wilayah Asmat, yang ada di Mapi juga, silahkan. Kami tunggu deringan-deringan Anda di malam hari ini. Dan jangan lupa ya untuk Anda semuanya, di program Ruang Rindu Anda bisa mendengarkannya setiap harinya mulai dari jam 10 malam sampai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, kecuali di hari Rabu ya, karena besok tentunya akan ada program Ruang Rindu siaran berjaringan nasional pendengar. Ya, hingga tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, silakan dua orang penelpon terakhir ya, kami tunggu yang akan menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Ya, kami nantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, waktu terus berjalan dan menyapa juga ya untuk rekan-rekan TNI Polri yang sedang bertugas ataupun juga untuk para rekan-rekan perawat kesehatan ataupun juga yang saat ini yang sedang bertugas ya di seputaran wilayah Kota Merauke atau juga yang ada di wilayah pinggiran Kota Merauke pun, selamat beraktivitas untuk Anda dan tetap semangat menjalankan aktivitas-aktivitas Anda bersama siaran Pro 1 RRI di Merauke. Baik, untuk Anda semuanya ya, kami masih menantikan di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Parpagi Rindu, Namo Rirawat Lagu, Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Siapa ya?
0: Pokoknya ada Sarinya, Purnama Sari.
1: Iya, Pak
0: Adik,
1: sekali.
0: Oke, Purnama Sari apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah,
0: baik. Purnama Sari di tempatmu nih gimana nih? Kalau untuk ada kebakaran lahan atau enggak di sana?
1: Kalau di tempat Purnama alhamdulillah aman-aman aja.
0: Aman ya, berarti hanya kebagian panasnya aja berarti ya?
1: Iya.
0: Sulawesi Barat?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Silakan Purnama Sari, lagunya yang mana nih? Ada Backstreet Boys, Shape of My Heart. Yang mana?
1: Yeah,
0: oke, okay. Shape of My Heart. Silakan dikirim buat siapa nih?
1: Ayo kirim salamnya ada Abang Andi ya, dan bisa gabung juga. Terus ada Bang Luhut, ada Bapak Rija, Pak Nasron, ada Pak Widi, Pak Benisjo, ada misalnya dia Pak Putra Tengah, Kak Bintang Pratama, dan semuanya ada Bintang Kepada Kacalu.
0: Baik.
1: Buat Bang Ari, semoga saya selalu bareng keluarga ya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Purnama Sari di Sulawesi Barat ya yang sudah bergabung. Baik, satu orang penelpon terakhir singkat saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu Bang Ari.
0: Oke, ini dengan Bang siapa ini?
2: Bang Andi di Batam.
0: Oh, Bang Andi di Batam. Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Ari gimana? Bang
0: Alhamdulillah sehat, juga sehat nih Bang. Oke, Bang Andi, silakan nih Bang. Abang penelpon terakhir, lagunya yang mana nih Bang? M2M? Halo?
3: Silakan nih Bang, abang penelpon terakhir.
0: Lagunya apa nih? M2M, Everything You Do, and Sing, Bye Bye Bye, atau The Cranberries? Do you know nih Bang?
3: Lagunya apa nih? M2M, Everything You Do.
0: Ya, halo? Bang Andi?
2: Halo, halo, halo.
0: Halo, halo. Silakan, Bang.
2: Lagu kedua ya.
0: Lagu kedua. And Sing, Bye Bye Bye. Baik, silakan. Iya. Dikirim buat siapa ini?
2: Salamnya yang jelas buat Bung Arya sama traktornya. Semoga sehat selalu dan lancar dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Amin. Terima kasih, Bang.
2: Ya, terus ada Purnama yang barusan lewat tadi. Ada Bunda Els, Bunda Natalia. Esther Rita, Bunda Farida, Benny Jo, dan semua-semuanya aja.
0: Baik.
2: Semuanya tanpa kecuali.
0: Oke,
2: makasih Bang Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi di Batam ya, yang sudah bergabung bersama kami. Dan dua buah lagu menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu kali ini. Dan selepas ini kami akan hadirkan program kisah inspirasi dan juga lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda hingga nanti ditutup siaran.

ditutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. BSB dengan Shape of My Heart dan juga NSYNC, Bye Bye Bye, menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Demikian program hiburan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sampai jumpa di esok hari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik. Bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

Ya, peningkatan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini sudah dipukul 23:56. Waktunya untuk saya Arif pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami mulai dari pagi, siang, sore hingga saat ini. Dan saya Arif mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Selamat pagi pendengar setia kami dimanapun anda berada. Di pagi hari ini anda bersama saya Yogi Andriansyah melalui siaran Pro 1 RRI Merauke dari studio Pro 1 RRI Merauke mengudara dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Selamat pagi untuk anda semua di pagi hari ini. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan dan juga energi positif untuk menjalani beragam aktivitas di hari ini ya. Untuk edisi hari Rabu 16 September 2026, pagi hari ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi Buddha dengan topik menemukan kebijaksanaan di tengah kegagalan yang diisi oleh Romo Eko Purwanto. Pendengar, bagi anda yang mendengarkan melalui terestrial kami di 94,8 MHz, baik itu aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website rri.co.id, selamat pagi dan semoga terhibur dengan beragam program dan juga hiburan yang akan kami hadirkan untuk anda. Baik, langsung saja kami hadirkan di ruang dengar anda Mutiara Pagi Buddha dengan topik menemukan kebijaksanaan di tengah kegagalan oleh Romo Eko Purwanto. Selamat mengikuti.

Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Bersama saya Eko Permanto dalam acara Religi Pagi. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya,

Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke, dalam hiruk pikuk kehidupan modern, kita sering mendambakan kebijaksanaan instan. Kita ingin memahami makna hidup dengan cepat, mencapai pencerahan tanpa proses, dan memperoleh ketenangan batin tanpa usaha. Namun, ajaran Buddha mengingatkan kita pada sebuah kebenaran mendasar. Tidak ada kebijaksanaan sejati yang lahir tanpa disiplin dan ketekunan. Dalam bahasa Pali, disiplin dikenal sebagai sila yang sering diterjemahkan sebagai moralitas atau etika. Namun sila bukan sekedar aturan yang mengikat, tetapi latihan kesadaran yang disengaja untuk menahan diri dari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Mereka yang tekun dalam meditasi, yang bijaksana dalam latihan, yang dengan sungguh-sungguh merenungkan dharma, mereka akan mencapai kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke, disiplin dalam konteks Buddhis bukanlah hukuman atau pengekangan yang kaku. Disiplin adalah teman setia yang membimbing kita melintasi lautan penderitaan. Seperti pagar di tepi jurang. Disiplin melindungi kita dari kejatuhan, bukan membatasi kebebasan kita. Jika disiplin adalah pagar, maka ketekunan adalah wirya. Wirya itu semangat. Dalam bahasa Pali adalah langkah kaki kita yang terus melangkah di jalur itu dengan penuh semangat. Wirya memiliki arti semangat. Ketekunan berarti energi yang teguh, usaha yang bersambung, dan semangat tak padam meskipun menghadapi rintangan. Coba bayangkan sebuah benih pohon bodhi. Disiplin adalah tanah yang menyediakan nutrisi, sedangkan ketekunan adalah sinar matahari dan air yang menyiraminya setiap hari. Tanpa ketekunan, benih tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon besar yang rindang. Disiplin tanpa ketekunan akan menjadi aturan mati yang sangat membosankan. Kita akan berhenti di tengah jalan karena kehilangan semangat atau motivasi. Sebaliknya, ketekunan tanpa disiplin ibarat api tanpa tungku. Ia akan menyala sebentar lalu padam, kehilangan arah dan tujuan. Ketekunan dan kedisiplinan ini bagaikan dua sayap burung yang memungkinkan kita terbang menuju kebijaksanaan. Dalam praktik meditasi, disiplin menjaga kita untuk duduk bermeditasi setiap hari. Tidak harus setiap menit, setiap jam, tidak. Paling tidak ada waktu 5 menit, 10 menit bisa berlatih meditasi. Karena meditasi itu untuk ketenangan batin, biar batin kita tidak meronta-ronta. Sementara ketekunan membuat kita terus duduk meskipun pikiran kacau dan kaki terasa kebas atau orang bilang semuten, ya kan. Itu sebenarnya ada 3 tahap menuju kebijaksanaan. 3 tahap yang saya sebutkan di sini seperti apa? Moralitas atau disiplin, sila, landasan dasar dengan menjaga perilaku, pikiran menjadi lebih tenang dan tidak diliputi penyesalan. Perilaku baik tanpa ada penyesalan. Kalau perilaku buruk, banyak sekali penyesalan. Yang kedua, samadhi atau konsentrasi. Dari disiplin yang terawat, muncullah ketenangan batin yang memungkinkan pikiran kita bisa terfokus. Lalu yang ketiga, panya, kebijaksanaan. Dari konsentrasi yang mantap, kebijaksanaan muncul secara alami untuk melihat realitas sebagaimana adanya. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke yang berbahagia, ketiga tahap ini
tidak berjalan linear semata. Ia adalah siklus yang saling memperkuat. Kebijaksanaan yang tumbuh akan memperdalam pemahaman kita tentang disiplin. Dan disiplin yang lebih dalam akan menguatkan konsentrasi. Disiplin kecil dampaknya besar. Dalam kehidupan sehari-hari, disiplin dan ketekunan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Seperti halnya apa? Disiplin bangun pagi untuk bermeditasi sebelum beraktivitas. Jadi sebelum beraktivitas kita meditasi dulu, menenangkan pikiran dulu sebelum aktivitas itu membanjiri pikiran. Ketekunan mengungkapkan kata-kata bahwa meskipun terkadang kita merasa ingin merespon dengan kemarahan, disiplin makan dengan kesadaran, mengunyah perlahan dan mensyukuri setiap suapan. Ketekunan berlatih sabar ketika kemacetan atau antrian menguji kesabaran. Setiap momen adalah ladang latihan. Setiap napas adalah kesempatan untuk tekun melatih kebijaksanaan. Perlu diingat bahwa jalan ini bukanlah jalan mulus. Akan ada hari-hari ketika disiplin terasa berat dan ketekunan melemah. Disinilah perlu diingat bahwa jalan ini bukanlah jalan mulus. Buddha sendiri mengalami 6 tahun menjalani latihan yang ketat dan berat sebelum menemukan jalan tengah. Beliau tidak menyerah, tetap tekun mencari, disiplin mengamati, hingga akhirnya mencapai penerangan agung. Kebijaksanaan bukanlah sebuah hadiah ya, Bapak Ibu. Kebijaksanaan bukanlah hadiah bagi mereka yang sempurna. Akan tetapi kebijaksanaan adalah buah bagi mereka yang terus berusaha melatih berkali-kali. Kebijaksanaan itu sendirilah, perjalanan itu sendiri adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukanlah tujuan akhir yang statis. Kebijaksanaan adalah proses yang terus berkembang seperti aliran sungai yang mengalir menuju samudra. Disiplin dan ketekunan adalah arus yang membawa kita setiap hari, setiap saat mendekati pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Bapak Ibu dan para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka marilah kita tanamkan dalam hati seperti, aku akan berdisiplin hari ini bukan karena harus, tetapi aku menghargai kedamaian, ketenangan yang ditawarkannya. Kalau kita berlatih tenang, otomatis ketenangan inilah yang kita dapat, kedamaian yang akan kita terima. Misalnya buat perjanjian, aku akan tekun hari ini bukan karena aku mampu, tetapi karena setiap langkah kecil membawaku lebih dekat pada kebijaksanaan. Bapak Ibu serta pendengar Radio Berbincang, seperti dalam Dharma, jangan meremehkan kebajikan kecil dengan berkata, hal ini tidak berarti bagiku. Tetesan air dapat memenuhi kendi, demikian pula orang bijaksana mengumpulkan kebajikan sedikit demi sedikit. Semoga kita semua memiliki keberanian untuk berlatih disiplin, kekuatan untuk tekun, dan kebijaksanaan melihat bahwa keduanya dalam pelukan yang erat adalah jalan menuju kebebasan sejati dari penderitaan. Orang bijaksana pasti pintar, tapi orang pintar belum tentu bijaksana. Inilah Bapak Ibu, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, selamat pagi, salam, namo sayang di budaya, namo budaya.

Semangat pagi pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat dan siap menjalani aktivitas hari ini. Dan jangan lupa ya, awali pagi dengan senyuman, pikiran positif dan hati yang penuh syukur. Apapun tantangannya yang menanti, yakinlah bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa membawa kita lebih dekat pada impian. Tetap semangat, jangan mudah menyerah dan jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bersama Pro 1 RRI Merauke, mari kita nikmati pagi yang cerah dengan rangkaian informasi hiburan dan juga musik pilihan yang menemani aktivitas Anda. Yang dapat Anda dengarkan melalui frekuensi radio ya di 94,8 MHz. Dan selain itu juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di rri.co.id. Pendengar, selamat beraktivitas. Salam semangat dari Merauke untuk Indonesia. Dan tadi bersama-sama kita telah dengarkan Mutiara Pagi Hindu. Maksud kami Mutiara Pagi Buddha ya untuk edisi hari ini di hari Rabu 16 September. Oleh Romo Eko Purwanto. Dengan topik menemukan kebijaksanaan di tengah kegagalan. Untuk selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu religi terkhusus juga untuk umat Buddha ya. Sembari kita menanti warta berita pada pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti. Tetap semangat, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

orang lain yang berselisih tidak menyadari bahwa di sini dalam perselisihan kita akan binasa. Namun, mereka yang menyadari akan hal itu dengan cara demikian, segala perselisihan mereka akan menjadi reda. Syair-syair kembar Dhammapada 6.

Segala keadaan batin didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dan dibentuk oleh pikiran. Apabila seseorang berkata atau berbuat dengan pikiran bajik, oleh karena itu kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkannya. Dapat pada ayat 2.

Di sini, dalam dunia ini, segala kebencian tidak akan pernah menjadi reda oleh kebencian. Namun, mereka menjadi reda oleh keramahan. Inilah hukum yang berlaku sejak dahulu kala. Syair kembar Dhammapada 5.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Kalau untuk cuci dan mandi itu kami pakai air asin, full air asin. Jadi badan yang kita mandi ini gosok sabun, tidak ada busa. Piring yang kita cuci juga ya kita harus taruh sabun sebanyak-banyak mungkin, kalau tidak ya.
2: Ini menjadi keluhan, hampir di setiap reses kami turun, keluhan di Kota Merauke ini wilayah Dapil 2 itu terkait dengan banjir.
3: Selamat pagi saudara, inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur, edisi Rabu 16 September 2026. Antisipasi banjir saat musim penghujan, sejumlah saluran drainase air di Merauke dilakukan pembersihan untuk mencegah terjadinya bencana. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya. Berita pertama, saudara, sejumlah saluran drainase air di Merauke dilakukan pembersihan untuk mencegah terjadinya banjir saat musim penghujan tiba. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Pembersihan sejumlah drainase saluran air di Kota Merauke dilakukan sebagai antisipasi datangnya musim penghujan yang dapat menimbulkan banjir akibat tersumbatnya saluran air tersebut. Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Merauke, Nicholas Betaubun mengatakan, pembersihan saluran air dilakukan bersama tim operasi dan pemeliharaan jaringan sebagai tindak lanjut mengantisipasi dampak yang dapat terjadi saat hujan turun. Pihaknya juga melakukan pengerukan sedimen pada saluran yang kondisinya sudah sangat dangkal. Upaya itu dilakukan untuk mencegah saluran meluap dan berdampak pada wilayah sekitar saat diguyur hujan.
5: DPR melalui Bu Wakil Ketua, hari ini kami dengan teman-teman dari OP, Operasi Pemeliharaan Jaringan, melakukan kegiatan pembersihan saluran seperti yang teman-teman sudah lihat sendiri, bahwa ini akan berakibat apabila kita tidak segera menindaklanjuti. Sehingga kami dengan provinsi, balai, berkoordinasi untuk sama-sama kita melakukan pekerjaan tersebut.
4: Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke mendorong percepatan pembersihan dan pengerukan drainase di wilayah Kota Merauke untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. Wakil Ketua 2 DPRK Merauke Maria Kanden mengatakan, persoalan banjir menjadi salah satu keluhan yang kerap disampaikan masyarakat, terutama saat datangnya musim penghujan. Menurutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk segera menindaklanjuti kondisi tersebut.
2: Ini menjadi keluhan, hampir di setiap reses kami turun, keluhan di Kota Merauke ini wilayah Dapil 2 itu terkait dengan banjir, di mana semua sudah hampir tergenang. Sehingga untuk di Cemara itu mereka mengusulkan beberapa hal, tapi yang kami melihat cukup urgent yang harus segera kita tindak lanjuti yaitu pembersihan drainase.
4: Penanganan saluran air dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing. Sementara pengerukan dan pembersihan saluran diharapkan dapat mengurangi resiko dampak banjir di wilayah sekitar. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan saluran air dengan tidak membuang sampah pada daerah tersebut yang mengakibatkan tersumbatnya saluran air dan berdampak pada datangnya banjir. Jessica Ardana melaporkan.
3: UNICEF mendorong keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas dalam mendukung upaya penanganan AIDS, tuberkulosis, malaria, dan kusta di Papua Selatan. Iswah Yudi, Head Officer Papua UNICEF Wilayah Papua, mengatakan penanganan empat penyakit tersebut tidak dapat hanya mengandalkan intervensi dari pemerintah dan sektor kesehatan. Dukungan masyarakat juga diperlukan agar berbagai program yang telah dilakukan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak pada penurunan kasus. Menurutnya, AIDS, tuberkulosis, malaria, dan kusta atau ATMK masih menjadi persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat termasuk anak-anak. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik sekaligus berperan dalam mendorong pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan. Ia menyebut kasus malaria, HIV, dan TBC tidak sedikit berdampak pada anak-anak, sehingga keterlibatan keluarga dan komunitas menjadi penting dalam memastikan anak mendapatkan pencegahan maupun penanganan yang tepat. Iswah Yudi menambahkan, upaya penanggulangan penyakit perlu dilakukan secara terintegrasi dan dukungan dari berbagai pihak termasuk mitra pembangunan dan pemerintah daerah dapat memperkuat program kesehatan sehingga penanganan penyakit tidak berjalan secara terpisah. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam penguatan penanganan AIDS, tuberkulosis, malaria, dan kusta atau ATMK. Agustinus Muyak, Kabid P2P dan Kesmas Dinkes PPKB Papua Selatan, mengatakan penguatan penanganan tidak hanya melibatkan tokoh agama, namun juga tokoh perempuan, pemuda, akademisi, serta unsur media. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur tersebut penting karena pengendalian penyakit tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata. Komitmen dan pemahaman yang dibangun melalui kegiatan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendukung pembangunan kesehatan Papua Selatan. Agustinus menegaskan, tujuan yang ingin dicapai diantaranya meningkatkan pemahaman tokoh masyarakat tentang gejala, penularan, dan pencegahan TB anak, serta keterkaitan dengan koinfeksi dengan HIV/AIDS, malaria, dan kusta. Untuk itu, perlu ada dorongan seluruh stakeholder untuk mendukung implementasi. Dengan demikian, pemahaman yang diperoleh tidak berhenti pada kegiatan sensitisasi, tetapi dapat diteruskan melalui peran masing-masing di daerah.

0: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Kita beralih ke berita selanjutnya, saudara. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan terus mendorong pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Kondisi geografis dan konektivitas transportasi masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan di wilayah Papua Selatan. Sejumlah wilayah di Kabupaten Mapi dan Asmat masih memiliki akses yang sulit karena sebagian wilayah hanya dapat dijangkau melalui sungai dan rawa. Selain persoalan akses, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan yang perlu ditangani pemerintah Papua Selatan. Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Papua Selatan, Sugino mengatakan, untuk menjangkau masyarakat di wilayah sulit akses, pihaknya menjalankan program pelayanan kesehatan bergerak atau PKB dengan konsep jemput bola, di mana tim pelayanan melibatkan dokter, perawat, bidan, tenaga sanitasi gizi, serta tenaga kesehatan lainnya, dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.
2: Sistem online-nya di tenaga juga harus diupdate. Ini juga masih menjadi kendala kita, belum semua bisa secara berkala mengupdate, sehingga data realnya itu tidak setiap bulan bisa di ini. Kemudian dari provinsi juga ada program yang namanya HANIM Sehat. Itu kita merekrut tenaga, kemudian kita dorong ke wilayah terpencil dan sangat terpencil. Tenaganya bermacam-macam, ada standarnya kan 9 jenis, jadi mulai dari dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, ATLM, kemudian gizi, sanitasi, dan promkes. Itu 9 jenis tenaga yang memang harus ada.
1: Sugino mengatakan upaya lain yang dilakukan meliputi peningkatan sarana dan prasarana, penyediaan sarana transportasi untuk evakuasi, seperti speedboat dan ambulans darurat, serta pemanfaatan telemedicine. Pelayanan juga dikolaborasikan dengan program cek kesehatan gratis, promosi kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Jessica Ardana melaporkan.
0: Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, Maria Kanden, mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran di tengah kondisi cuaca panas. Ia mengatakan kebakaran terlihat terjadi di sejumlah titik, termasuk di sepanjang jalan dan kawasan sekitar permukiman. Kondisi cuaca yang panas membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan api maupun membuang benda yang masih memiliki bara api. Maria meminta masyarakat tidak sembarangan menggunakan api serta membuang bara api sekecil apapun di lahan yang dapat dedaunan maupun rumput kering. Ia mencontohkan lingkungan kebun di sekitar rumah yang dapat mudah terbakar bila terkena puntung rokok, terlebih dalam kondisi suhu yang tinggi saat ini. Menurutnya, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan tempat tinggal dan segera merespon bila melihat kumpulan asap maupun api. Maria menegaskan, pencegahan kebakaran membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, kesadaran dan kewaspadaan bersama dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas di tengah kondisi cuaca panas. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Jelang musim kemarau, para guru dan masyarakat di Kampung Sibenda, Distrik Kontuar, mengalami kesulitan air bersih. Mengenai informasi selengkapnya, terangkum dalam wawancara bersama Kepala SD Impres Sibenda, Ibu Selviana, yang dipandu reporter RRI Elikius Mahuse.
3: Terima kasih rekan penyiar dan saudara pendengar di mana saja Anda berada. Menjelang musim kemarau, saudara, yang melanda di wilayah Papua Selatan, di daerah pedalaman, masyarakat mengalami kekurangan air bersih untuk kebutuhan minum dan masak. Nah, untuk mengungkap kondisi ini, saya akan berbincang dengan Kepala Sekolah SD Impres Sibenda yang terletak di Distrik Kontuar, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang mengaku bahwa saat ini memang terjadi kekurangan air bersih untuk kebutuhan minum dan masak. Ibu Selviana. Bu Guru bisa menceritakan kondisi jelang musim kemarau seperti apa kebutuhan air minum di wilayah setempat dalam menunjang aktivitas proses belajar mengajar di SD Sibenda.
4: Baik, dari Kampung Sibenda, Distrik Kontuar, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Izin memperkenalkan, saya Selviana Damaris. Saya bertugas di SD Impres Sibenda sebagai seorang guru, kepala sekolah di Satuan Pendidikan ini. Saya ingin berbagi cerita sedikit tentang kondisi kemarau panjang yang terjadi saat ini yang kami rasakan di kampung terjauh ini. Memang sekarang kondisinya kami sudah tidak punya stok air bersih di kampung. Kalau biasanya kami datang dari kota itu membawa air mineral aqua untuk stok air minum saja, tetapi untuk kali ini stok yang kami bawa pun persediaannya sudah habis. Jadi terpaksa sudah satu minggu terakhir ini air yang kami gunakan untuk kami konsumsi itu adalah air rawa. Kalau istilah masyarakat di kampung sini disebutnya air bob, karena air itu kami pergi ambil di kepala kali yang merupakan sumber air tawar. Jadi untuk mendapatkan air tawar ini kami harus perlu perjuangan naik perahu sekitar setengah jam perjalanan. Setelah itu kami turun dari perahu dan jalan kaki sejauh durasi waktu perjalanan kami itu 1 jam pergi dan 1 jam kembali. Jadi 2 jam perjalanan jalan kaki. Untuk tahun ini memang lumayan parah yang kami rasakan. Selama saya bertugas di sini hampir 6 tahun, biasanya di saat musim kemarau kami masih bisa atasi kekurangan air ini dengan stok-stok air kami yang sedikit-sedikit di blong. Tetapi tahun ini memang luar biasa. Stok-stok kami pun sampai habis, sampai air yang kami pakai untuk minum pun kami sudah sama seperti masyarakat di sini. Minum air bob, air yang warnanya seperti kopi susu, tetapi puji Tuhan masih tawar, jadi masih bisa kami siasati untuk kami pakai minum. Khusus kami ini tidak terbiasa dengan air yang kondisinya seperti begini, jadi memang 1 minggu ini kami para guru sudah gangguan pencernaan semua, tapi ya masih bisa dipakai untuk tahan-tahan. Yang penting anak-anak masih bisa belajar, tentunya begitu.
3: Baik, lalu tadi itu soal air minum, bagaimana dengan kondisi keseharian, misalkan cuci-mencuci atau keseharian dalam rumah mencuci piring, mandi, dan lain-lain?
4: Kalau untuk cuci dan mandi itu kami pakai air asin, full air asin. Jadi badan yang kita mandi ini gosok sabun, tidak ada busa. Piring yang kita cuci juga ya kita harus taruh sabun sebanyak-banyak mungkin, kalau tidak ya begitu, tidak ada busanya karena asin sekali airnya.
3: Ya, yang paling terakhir, Bu Guru, apa yang menjadi harapan terhadap pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas pendidikan di wilayah-wilayah terpencil, salah satunya di wilayah yang Ibu Guru tugas saat ini maupun di wilayah sekitar, Distrik Wan maupun distrik-distrik sekitar?
4: Iya, baik. Untuk harapan saya terkait kami, para guru yang bertugas di daerah 3T ini, secara khusus di daerah pulau ini, memang kondisi yang kerap kali terjadi, yang sering kami alami ketika musim kemarau, ya semua rata-rata sama. Kami kekurangan air bersih, bukan lagi kekurangan, tetapi kami memang tidak punya air bersih. Jadi harapannya agar mungkin pemerintah bisa memperhatikan kami para guru di daerah pulau ini, ya mungkin dengan ada dibuatkan bendungan air kah di kampung-kampung ini, supaya mungkin ketika musim hujan, air hujan bisa tertampung, sehingga kalau musim kemarau, kami para guru masih bisa bertahan lama di kampung. Karena memang jujur untuk stok air ini bukan hanya kami para guru yang agak kesulitan tidak bisa bertahan, tetapi masyarakat kampung juga sama. Kalau musim panas begini memang anak-anak semua diboyong orang tuanya untuk pergi tinggal di sumber-sumber air tawar. Tetapi untuk kami di kampung Sibenda sampai saat ini saya masih bisa menahan orang tua, menahan anak-anak untuk bertahan. Sampai ya kita lihat di mana waktu sudah tidak bisa, baru saya mempersilakan anak-anak untuk pergi tinggal di kepala kali, karena memang mereka harus tinggal di sumber air tawar, tidak bisa bolak-balik tiap hari kampung kepala karena jalannya jauh. Mudah-mudahan kami diberikan kampungan air berupa bendungan kah, seperti begitu, supaya bisa membantu kami mengatasi situasi yang musim kemarau seperti ini.
3: Baik, terima kasih Bu Selviana. Dan saudara pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Kepala Sekolah SD Impres Sibenda, Distrik Kontuar, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sudah menceritakan terkait kondisi real yang terjadi menjelang musim kemarau, terjadi kekurangan air bersih di wilayah sekitar. Terima kasih atas perhatian Anda, kita akan bersua lagi di lain kesempatan dengan topik dan materi yang berbeda.
0: Saudara, sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki

0: Karena mendaya gunakan sumber daya alam yang dipaksakan oleh rakyat, maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Karaoke pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Selamat datang di hari Rabu yang penuh semangat dan juga energi positif. Semoga pagi ini membawa kebahagiaan, kesehatan dan juga rezeki yang lancar untuk kita semua. Dan pendengar, jangan biarkan lelah di awal minggu mengurangi semangat kita. Jadikan hari Rabu ini sebagai kesempatan untuk terus melangkah, menyelesaikan apa yang tertunda dan juga meraih hal-hal baik yang sudah kita impikan. Percayalah, setiap usaha yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Tetap berpikir positif, tersenyum dan jangan lupa untuk bersyukur. Pendengar, sudah siap untuk menjalani aktivitas pada hari ini? Di hari Rabu pagi dengan semangat baru bersama Pro 1 RRI Merauke tentunya, tetap di frekuensi 94,8 MHz karena kami siap menemani pagi Anda dengan informasi dan juga musik pilihan. Selamat beraktivitas, semoga hari Rabu ini menjadi hari yang indah dan penuh berkah. Salam semangat dari Merauke. Dan pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan beberapa pengumuman untuk Anda ketahui dalam ruang layanan masyarakat. Dan kami minta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan.

Baik, pendengar, pengumuman pagi ini kami awali dari penasehat Korpri Kabupaten Merauke. Dengan nomor 52 garis miring DP strip K garis miring MRK garis miring Romawi 9 garis miring 2026. Ditujukan kepada Kepala Dinas Badan Kantor Instansi Vertikal bagian lingkup Setda Kabupaten Merauke. Kepala Kelurahan, Kepala Puskesmas Sekota Merauke. Diberitahukan bahwa apel bulanan Korpri yang merupakan program rutin dalam rangka meningkatkan jiwa korsa dan soliditas seluruh aparatur pemerintah atau anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Merauke akan dilaksanakan pada hari Kamis di tanggal 17 September 2026 pada pukul 7:55 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Bertempat di lapangan apel kantor Bupati Merauke, untuk pakaian menggunakan seragam Korpri plus peci. Diharapkan kerjasama penasehat unit Korpri agar dapat mengarahkan seluruh anggota Korpri di lingkungan unit kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan apel bulanan Korpri tersebut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Beralih ke pengumuman selanjutnya. Pengumuman berikut ini berasal dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Mopah Merauke. Terkait dengan larangan memasuki dan juga larangan beraktivitas di daerah keamanan Bandar Udara Mopah Merauke. Adapun poin-poin utama himbauan yang ingin disampaikan meliputi dilarang memasuki dan atau melakukan aktivitas di sisi udara airside Bandar Udara Kelas 1 Mopah Merauke tanpa izin dan tanpa kepentingan yang sah. Setiap orang yang akan memasuki sisi udara wajib memiliki izin, akses atau tanda pengenal yang dipersyaratkan serta mematuhi ketentuan dan prosedur keamanan bandar udara. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, termasuk berkumpul, bermain, mengambil gambar, berjualan, membawa kendaraan atau kegiatan lainnya di area sisi udara atau airside. Dilarang membawa atau mengoperasikan kendaraan atau peralatan di area sisi udara tanpa izin dan tanpa memenuhi ketentuan keselamatan serta prosedur operasional yang berlaku. Masyarakat yang menemukan adanya aktivitas mencurigakan atau pelanggaran di area sisi udara agar segera melapor kepada petugas Bandar Udara Mopah Merauke. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan keamanan dan keselamatan bandar udara dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan masyarakat yang memiliki hewan ternak yang berada di area sekitar Bandar Udara Mopah Merauke untuk mengawasi hewan ternaknya agar tidak memasuki ke area bandar udara. Himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab kita semua. Baik, pendengar, kita beralih ke pengumuman selanjutnya. Disampaikan kepada pelanggan PLN, Selamat Hari Pelanggan Nasional. Senyum pelanggan, senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik. Melalui PLN Mobile, semua semakin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Untuk menghindari denda, serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari, berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya,
hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Terima kasih. Baik pendengar, pengumuman terakhir kami tutup dengan pengumuman yang berasal dari Kepala Kelurahan Kamundu ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cikombong, Kelurahan Kamundu, seluas 10.000 meter persegi dengan panjang 100 meter dan lebar 100 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah adat, sebelah timur tanah adat, sebelah selatan tanah adat, dan sebelah barat tanah milik kelompok Arimob. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh Clementinus Ngalo Gepse selaku pihak pertama atau penjual kepada Marius Bunmob selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa yang berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Pendengar, demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan beberapa informasi telah kami sampaikan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang telah kami sampaikan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Kami masih akan hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan khusus untuk Anda.

0: Info lalu lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga di Rabu pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah, pendengar, sebelum melanjutkan perjalanan, ada baiknya kita simak informasi lalu lintas terkini untuk wilayah Merauke. Bersama saya Yogi Andriansyah di pagi hari ini, dan sudah hadir juga di pagi hari ini rekan-rekan dari Satlantas Polres Merauke yang akan membantu melaporkan terkait situasi lalu lintas di wilayah kota Merauke. Dan pagi hari ini kami sudah bersama dengan Bribda Dormina Fatupun untuk membantu melaporkan informasi laporan lalu lintas. Baik, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Bribda Dormina, apa kabar?
2: Ya, selamat pagi.
1: Gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik hari ini.
1: Puji Tuhan. Mungkin bisa diinformasikan terkait dengan kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini. Kita akan melihat beberapa titik kira-kira. Oh, ada 5 ya. Oke, untuk yang pertama kita akan ke wilayah mana?
2: Untuk yang pertama kita di SD Budi Mulia.
1: Oke, untuk di SD Budi Mulia ada rekan siapa yang bertugas di sana?
2: Yang bertugas di SD Budi Mulia ada Bapak Hasrul.
1: Oke, Bapak
2: Aibtu Hasrul.
1: Ada Bapak Aibtu Hasrul ya, mungkin bisa dihubungi. Oke, baik pendengar, sembari kita menunggu terhubung bersama rekan di lapangan, kami himbau juga ya untuk Anda seluruh pendengar setia kami, mari kita selalu tertib dalam berlalu lintas. Oke, sepertinya sudah terhubung, silakan.
2: Baik, selamat pagi Pak Hasrul, izin. Mohon izin, silakan melaporkan situasi arus lalu lintas di tempat Bapak melaksanakan pengaturan.
3: Baik, selamat pagi. Dengan Aibtu Hasrul Tumia, saat ini kami melaksanakan kiat pengaturan arus lalu lintas di depan SD Budi Mulia, tepatnya di Jalan Aru. Untuk situasi arus lalu lintas, ramai lancar namun tetap terkendali. Hal-hal menonjol nihil. Untuk kuat personil 3 butir, demikian ganti.
2: Baik, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas.
3: Baik, selamat pagi.
1: Baik, setelah dari SD Budi Mulia, kita akan beralih ke mana nih, Bribda?
2: Setelah dari SD Budi Mulia, kita beralih ke Putaran Kodim.
1: Oke, Putaran Kodim dengan siapa?
2: Di Putaran Kodim ada Bribda Markus.
1: Oke, Bribda Markus di Putaran Kodim, mungkin bisa dihubungi ya. Oke, baik pendengar, kembali kami informasikan ya, untuk kita semua harus selalu tertib berlalu lintas, apalagi di kondisi pagi hari ini sangat padat kendaraan. Dan jangan lupa juga untuk mematuhi rambu-rambu, gunakan helm bagi pengendara sepeda motor, dan juga pastikan kendaraan dalam kondisi baik sebelum berangkat. Dan ingat, sampai di tujuan dengan selamat lebih penting ya daripada terburu-buru. Nah, buat para pengendara yang sedang melintas di Jalan Raya Merauke, tetap fokus dan jaga jarak aman dengan kendaraan di depan tentunya. Hindari menggunakan telepon genggam saat berkendara. Dan jangan memaksakan diri ketika mengantuk. Berkendara dengan tenang agar perjalanan nyaman, selamat, dan juga selamat sampai tujuan. Oke, sepertinya belum terhubung ya. Mungkin karena kondisi lalu lintas di pagi hari ini yang sangat padat, sehingga petugas di lapangan belum bisa mengangkat telepon dari kami. Oke, mungkin bisa beralih dulu atau seperti apa? Beralih ke penelpon selanjutnya, petugas selanjutnya.
2: Baik, kita ke SPBU Parako.
1: Oke, selanjutnya kita ke SPBU Parako. Ada petugas siapa di SPBU?
2: Baik, untuk di SPBU Parako ada Bribtu Ronaldo Anitu.
1: Oke, baik, mungkin bisa dihubungi ya, Kak. Dan bagi Anda pendengar yang ingin menginformasikan kondisi lalu lintas di sekitar Anda, kami juga undang ya melalui WhatsApp kami di 0852-7511-2433. Silakan ceritakan melalui pesan WhatsApp kondisi lalu lintas di sekitar Anda. Oke, sudah terhubung? Silakan.
2: Selamat pagi, Bu Nina. Baik, selamat pagi Bapak Ronaldo. Mohon izin, silakan melaporkan situasi arus lalu lintas di tempat Bapak melaksanakan pengaturan.
4: Baik, mohon izin, selamat pagi. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas sepanjang Jalan Paraku, tepatnya depan SPBU, terpantau masih ramai padat. Namun tetap lancar untuk antrian BBM, terpantau masih rapi. Kami tetap menghimbau kepada para pengantri agar tetap tertib demi terciptanya kapsel tipcar lantas. Personil lalu lintas yang bertugas hari ini 4 orang, demikian.
2: Baik, terima kasih atas laporannya Bapak Ronaldo, selamat bertugas.
1: Oke, baik, dari Jalan Paraku kita beralih ke mana?
2: Ke SPBU Ahmad Yani.
1: Oke, ada petugas siapa yang bertugas di SPBU Ahmad Yani?
2: Untuk di SPBU Ahmad Yani ada Bribda Yosep.
1: Oke, sembari menanti terhubung bersama dengan rekan dari Satlantas Polres Merauke yang saat ini sedang bertugas di Jalan SPBU di SPBU Jalan Ahmad Yani, kami himbau ya untuk Anda seluruh pendengar di pagi hari ini untuk tetap waspada dan juga saling menghormati untuk mengendara jalan yang lain. Mari kita saling menghargai sesama pengguna jalan dan berikan kesempatan kepada pejalan kaki juga untuk menyeberang. Dan selalu utamakan keselamatan karena satu tindakan tertib pada hari ini dapat mencegah kecelakaan di kemudian hari. Nah, terima kasih juga buat Anda yang sudah tertib dalam berlalu lintas, tetap jaga ketertiban Anda.

0: Negeri 2 ada petugas siapa di sana?
1: Di SMP Negeri 2 ada Aibda Mukmin.
0: Oke, Aibda Mukmin ya. Oke, mungkin bisa dihubungi.

0: Oke, kita sudah terhubung, pendengar.
1: Baik, selamat pagi Bapak. Mohon izin, silakan melaporkan situasi arus lalu lintas di tempat Bapak melaksanakan pengaturan.
2: Oke, terima kasih banyak. Salam presisi. Dilaporkan ya, strong point pagi di depan KTP Negeri 2. Untuk arus lalu lintas aman, lancar, dapat terkendali, alang nonjol nihil. Untuk sementara, murid-murid baru memasuki kelas, 4 personil 3, hadir 2, 1 dinas. Demikian yang dapat kami laporkan, salam baik.
1: Baik, terima kasih Bapak atas laporannya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih untuk petugas di lapangan atas informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Nah, Kak Bribda Dormina, mungkin sebelum kita akhiri, adakah himbauan terakhir dari rekan-rekan untuk seluruh pengguna jalan di Merauke agar selalu tertib dan juga selamat sampai tujuan?
1: Baik, yang paling utama itu di saat berkendara, kita wajib untuk menggunakan helm. Okay. Surat-surat kendaraannya perlu dibawa. Ada satu nih kata-kata buat para pengendara.
0: Oke, boleh, silakan.
1: Rambutmu berantakan, dalam waktu 3 detik bisa diperbaiki. Tapi kalau kepalamu yang terbentur di aspal, untuk memperbaikinya butuh waktu yang sangat panjang.
0: Oke, benar sekali. Kalau untuk penampilan kita bisa perbaiki nanti, tapi kalau kecelakaan atau sebagainya sudah tidak ada kesempatan kedua ya Kak ya, kira-kira
1: siap.
0: Seperti itu. Oke, pendengar Pro 1 RRI Merauke, itulah laporan lalu lintas pada pagi hari ini bersama rekan-rekan Satlantas Polres Merauke ya, dimana pagi hari ini bersama dengan Kak Bribda Dormina Fatubun yang telah membantu kita untuk menginformasikan informasi terkait dengan kondisi lalu lintas di wilayah kota Merauke. Dan mari kita selalu tertib berlalu lintas, patuhi rambu-rambu, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan. Dan ingat, lebih baik terlambat sampai tujuan daripada terburu-buru dan membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Terima kasih kepada rekan-rekan Satlantas Polres Merauke yang telah berbagi informasi dan imbauan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di laporan lalu lintas berikutnya. Tetap hati-hati di jalan dan selamat beraktivitas bersama Pro 1 RRI Merauke.
3: Baru saja Anda mengikuti info lalu lintas Pro 1 RRI Merauke.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nur Arifin, mengaku pernah mengingatkan bawahannya kepada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK, Rizky Fisa Abadi, untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Bea Cukai Jawa Timur 1 dan Rutan Kelas 1 Surabaya mengungkap peredaran 5,4 kg sabu jaringan Jakarta Surabaya Lombok yang disembunyikan dalam ban serep mobil. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto merencanakan peluncuran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang diberi nama ICOMEX akan dilaksanakan pada 17 September mendatang. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi seluruh korban meninggal yang ditemukan dari peristiwa tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada minggu lalu. Mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin mengaku pernah mengingatkan bawahannya kepada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
1: Saksi tahu tidak kalau Ridwan Kurniawan ini kemudian mengumpulkan VV percepatan atas perintah dari Pak Abdul Muhyi, Rizky Fisa, itu saksi tahu tidak?
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin dan mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Khalid. Dalam kesaksiannya, Nur Arifin selaku Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus mengaku pernah mengingatkan bawahannya, Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan.
3: Ketika ada kuota tambahan, saya minta, saya tanya, Mas Rizky, sampai terima uang enggak? Enggak, Pak. Saya pastikan ini kita layan pada umat, pastikan yang terbaik sesuai aturan, tidak boleh ada gratifikasi. Iya, Pak, enggak. Nah, dia udah, saya tanya berkali-kali, karena saya tidak terima uang.
1: Meskipun Ridwan ini representasi saksi, saksi tidak ya, membenarkan untuk ada pungutan.
3: Ya, tidak benar, enggak boleh.
1: Enggak boleh.
2: Sementara itu, Subhan Khalid mengungkapkan adanya rapat internal yang membahas perubahan komposisi kuota haji tambahan pada tahun 2024. Dalam rapat tersebut, skema kuota diformulasikan antara kuota haji reguler dan kuota haji khusus dengan proporsi 50-50.
4: Pada saat rapat itu tidak ada kan?
5: Iya, pada saat di Madinah itu tidak ada. Tidak ada, ya. Tadi yang Bapak dengar dan kita dengar bersama, siapa yang mengajukan 50-50?
1: Gimana Pak jawaban Bapak terhadap pertanyaan penuntut umum tersebut?
4: Ya, kalau dari hasil rapat itu, Pak Dirjen kan menyampaikan surat itu langsung dari Pak Menteri.
1: Ya, seperti itu.
5: Baik. Berarti dari Pak Menteri ya, permintaan 50-50.
2: Atas keterangan saksi, kuasa hukum Gus Alek mengatakan fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa Rizky Fisa Abadi merupakan pelaku utama pemberian pi kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Warga setempat merasa terbantu dan berharap bantuan secara berkelanjutan dapat disalurkan kembali termasuk peralatan medis dan masker. Edi Suroso melaporkan.
6: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah. Yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami.
7: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran beserta rombongan menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai melalui kartu Humanitas Sejahtera kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun, Palangkaraya. Agustiar Sabran mengatakan bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada warga terdampak karhutla, tetapi juga disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah yang mengalami dampak karhutla. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi bencana asap.
6: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah. Yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami. Ya. Contohnya seperti bagian hari ini. Seperti contohnya selain sembako, ada lagi bantuan air bersih, sumur bor. Dimana kalau desa meminta secara resmi, kami pasti dapat ya. Habis itu apa vitamin bagi relawan-relawan kami lah, bagi relawan dan bagi masker ya, termasuk itu semuanya ya, makasih ya.
7: Selain sembako dan bantuan uang tunai, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, diantaranya bantuan air bersih, pembangunan sumur bor, vitamin serta masker bagi masyarakat dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurut Gubernur, pemerintah daerah akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan sumur bor bagi desa atau kelurahan yang mengajukan permintaan secara resmi. Sementara itu, warga Petuk Ketimpun, Tony Carson menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah yang turun langsung melihat kondisi masyarakat terdampak karhutla. Kehadiran pemerintah dinilai menunjukkan perhatian terhadap warga yang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
8: Bapak rasakan dengan kunjungan Gubernur ya, apa yang dirasakan?
9: Ya, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, Agustiar Sabran yang sudah hadir, sudah banyak membantu kami warga desa Petuk Ketimpun dan dia langsung turun tangan untuk melihat kejadian kebakaran hutan atau lahan kami, Pak. Itu aja, Pak. Dan segala bantuannya, ya, kami banyak mengucapkan terima kasih. Bantuannya berupa sembako dan bermacam-macam, Pak. Pak Gubernur sudah membantu kami mengenai bencana asap ini, Pak. Kabut asap itu.
7: Warga berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan selama bencana asap berlangsung. Bantuan berupa sembako dan berbagai kebutuhan lainnya juga dinilai sangat penting bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
0: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG belum sepenuhnya dirasakan anak-anak di wilayah kepulauan. Pemerintah diminta bergerak cepat menghadirkan solusi agar program MBG benar-benar hadir secara merata di Kepulauan Sangihe. Berikut laporan selengkapnya Sri Ropia.
10: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya diharapkan menjadi perhatian pemerintah, khususnya bagi sekolah yang berada di pelosok dan sulit dijangkau. Kepala SD Negeri Paruruang Pulau Nusa Tabukan, Abdul Halil Mamuntu mengatakan, keterbatasan akses transportasi laut dan distribusi logistik menjadi salah satu kendala dalam menjangkau sekolah-sekolah di wilayah Kepulauan. Ia berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi agar pelaksanaan MBG tidak hanya dirasakan oleh peserta didik di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga anak-anak yang berada di pulau terluar.
11: Pulau terluar kami belum tersentuh oleh layanan pemenuhan gizi. Kami paham menyeberangi lautan itu sulit dan butuh biaya. Namun, belum meratanya program MBG di daerah kepulauan kami memicu kesenjangan gizi yang makin nyata bagi anak-anak pesisir. Besar harapan kami agar kendala distribusi MBG ke wilayah terluar segera teratasi.
10: Hal senada disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Tatuareng, Dedi Daniel Misade. Menurutnya, peserta didik di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan manfaat dari program pemerintah, termasuk pemenuhan gizi melalui MBG.
12: Harapan kami kepada pemerintah agar pemerataan program MBG ini dapat semakin diperhatikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan seperti sekolah kami ini, SMP Negeri 1 Tatuareng. Kami berharap ada solusi yang tepat sehingga program ini nantinya dapat menjangkau peserta didik kami.
10: Pemerataan MBG di wilayah kepulauan dinilai penting untuk memastikan seluruh peserta didik mendapatkan manfaat program secara adil sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di wilayah pelosok. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sri Ropia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus terjadi, termasuk sering terjadinya luncuran awan panas dalam beberapa hari terakhir ini. Masyarakat di kawasan lereng Merapi juga merasakan adanya peningkatan aktivitas tersebut, seperti adanya lontaran batu dari lava pijar yang jatuh dan membakar rerumputan di kawasan itu. Adam Sutanto melaporkan.
13: Masyarakat saya yakin sudah terbiasa ya, karena erupsi ini sudah lama. Yang kami harapkan masyarakat masih bisa bersabar untuk memberi waktu kepada Merapi yang ini sedang memperbarui sumber daya yang nanti manfaatnya kembali ke mereka juga.
14: Warga lereng Merapi terutama Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten cukup merasakan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir terjadi lontaran batu dari lava pijar yang membakar semak-semak atau rerumputan kering. Demikian disampaikan perangkat Desa Balerante, Kemalang, Klaten, Jainu kepada RRI.
15: Beberapa hari terakhir ini yang terjadi hanya jadi lontaran batu pijar, lava pijar itu yang melompat ke vegetasi kemudian membakar rumput-rumput kering yang ada di vegetasi. Beberapa hari ini terjadi kebakaran di atas.
14: Dikatakan sejauh ini masyarakat di kawasan tersebut masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa, baik ke ladang, menambang, dan juga mencari rumput. Masyarakat lereng Merapi, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, sudah mempunyai skenario untuk melakukan evakuasi saat terjadi bahaya Gunung Merapi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso membenarkan sampai saat ini aktivitas Merapi masih terus terjadi. Erupsi masih terus terjadi bahkan setiap harinya bisa ratusan kali.
16: Merapi saat ini masih erupsi ya, itu yang selalu kita sampaikan karena memang seperti itu kenyataannya. Merapi sedang erupsi, cukup intensif. Jumlah kejadian erupsinya itu bisa ratusan kali per hari, hanya memang sering tidak terlihat. Dan ini sudah berlangsung sejak lama, tapi tidak ada peningkatan dan juga tidak ada penurunan. Jadi aktivitasnya monoton, ancaman bahaya juga masih sama.
14: Dia juga menyebutkan status siaga atau level 3 sudah berlangsung lama, yakni sejak 5 November 2020. Sedangkan kejadian erupsi terus terjadi bahkan hingga saat ini. Sementara untuk luncuran awan panas rata-rata kurang dari 2 km. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelum menyuplai air, PMI melakukan survei terlebih dulu agar bantuan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Rozi. Informasi dari Faiz Rozi akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu. Di mana ini juga kelihatannya kami akan hadirkan ya, Faiz Rozi laporannya.
17: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita asesmen, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya.
18: Palang Merah Indonesia PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran bantuan air bersih, PMI berkolaborasi dengan BPBD Kendal. Kepala Markas PMI Kendal Nur Fatoni mengatakan pihaknya tidak hanya menunggu laporan atau permintaan warga, PMI juga melakukan survei langsung ke desa-desa yang tahun-tahun sebelumnya pernah kesulitan air bersih. Sementara ini PMI Kendal mengirim bantuan air bersih di Desa Sidodadi dan Sidokumpul, Kecamatan Patean. Pengiriman per hari rata-rata 2 hingga 3 rit untuk satu lokasi.
17: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita asesmen, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya. Untuk September ini kami lebih instan, lebih banyak mas. Karena hampir tiap hari kita kirim minimal 2 trip dalam 1 hari.
18: Di pihak lain, petugas Pusdalops BPBD Kendal, Hamam Basuki mengatakan permintaan air bersih di bulan September ini makin meluas. Pada Agustus lalu, permintaan air bersih berada di 5 dukuh dari 4 kecamatan, sedangkan bulan September ini berada di 8 dukuh dari 6 kecamatan.
19: Untuk hari ini ada tambahan satu kecamatan, yaitu Singorejo, desanya Desa Kalirejo, dusunnya Kalipuru, dan Suwokan.
18: Bertambahnya permintaan bantuan air bersih ini seiring dengan panjangnya musim kemarau tahun ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi momentum untuk memastikan arah kebijakan fiskal tetap terjaga, tetap menjaga stabilitas ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya menilai kebijakan pemerintah ke depan perlu tetap berpihak pada sektor usaha dan masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
20: Pergantian mendadak Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara menuai pro kontra. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana mengatakan siapapun yang menjabat Menteri Keuangan diharapkan berpihak kepada masyarakat. Ketua Program Studi Kaprodi Ekonomi Syariah STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana juga berharap kepada Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk tidak menaikkan pajak.
21: Siapapun menterinya itu berpihak pada rakyat pasti, ya kan? Dan tidak menambah dampak buruk bagi negara sendiri, ya kan? Berpihak pada rakyat, bukan berpihak pada kepentingan-kepentingan yang diusung oleh pribadi masing-masing di situ sih. Itu harapannya begitu. Siapapun itu.
22: Untuk APBN-nya,
21: Pak. APBN ya juga pendistribusiannya atau nanti pastinya pengelolaan-pengelolaan untuk APBN itu juga demi kesejahteraan rakyat lah, pasti itu, dan pengelolaannya tidak untuk, ya mungkin jawaban saya akan menonton di situ, tidak untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing di kementerian itu.
20: Sementara itu, pergantian Menteri Keuangan membuat kecewa sebagian masyarakat Indonesia. Salah satunya pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati. Meski Menteri Keuangan berganti, warga kota pahlawan ini berharap APBN tetap untuk kesejahteraan masyarakat.
23: Ya, untuk kesejahteraan mungkin ya. Kesejahteraan masyarakat. Yang penting UMKM-nya yang harus dipikirkan.
22: Seperti apa mungkin yang harus dipikirkan untuk UMKM?
23: Ya kan dengar-dengar kan UMKM sekarang dikenakan pajak apa-apa gitu. Kalau bisa ya enggak usah. Kasihan.
22: Dikurangi pajaknya?
23: Kalau bisa ya enggak usah dipajekin. Misalkan kan kasihan yang kaki lima itu yang kecil-kecil.
20: Pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati juga berharap Indonesia tidak bertambah hutangnya di tangan Menteri Keuangan yang baru. Penerimaan pajak juga diharapkan kembali kepada masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
0: Tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
24: Pengumpulan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur. Hingga saat ini, dari 43 orang yang melaporkan kehilangan keluarga, tim medis telah mengambil 13 sampel DNA guna proses pencocokan data. Kaur DVI Bitdokes Polda Jatim, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, jumlah sampel yang diambil berasal dari keluarga inti dari korban. Dalam proses tersebut, dijelaskan Budi bahwa pengambilan sampel diambil dengan melakukan swab dari dinding pipi. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan bukti sekunder berupa data identitas hingga foto korban.
25: Dari 43 itu, hanya 13 yang kita ambil sampel untuk perusahaan DNA. Terus yang teridentifikasi ini dua, itu dari hasil data itu dari 13, dua diantaranya teridentifikasi gitu.
26: Jadi yang tiga, yang di kita, yang sudah teridentifikasi dua tadi itu yang ada di Banjarmasin. Tidak masuk yang di sini. Bukan. Jadi kan korban yang meninggal tadi itu dikirim ke Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan secara fisiknya, kemudian bisa terverifikasi bahwa korban adalah si A, si B.
24: Berdasar update sementara, sudah ada dua korban meninggal dunia yang teridentifikasi. Masing-masing korban berasal dari Malang dan Sumenep. Sementara itu, Freddy Manuhutu, salah satu keluarga korban, turut ikut dalam pengambilan sampel DNA. Ia berharap upaya ini dapat mempermudah proses identifikasi beberapa jenazah yang sudah ditemukan.
27: Harapan saya dan keluarga besar ya, bisa bertemu adik saya dalam keadaan apapun. Dan jikapun dia memang sudah tidak bernyawa lagi, kami ingin menguburkan dia dengan layak untuk sejarah.
24: Ia berharap upaya pencarian dapat berjalan lancar dan seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Faris Yerbo melaporkan.
0: Upaya penyelundupan sejumlah hewan melalui Bandara Juanda berhasil digagalkan petugas. Di hewan-hewan tersebut ditemukan disimpan dalam koper dan hendak dikirim ke Sulawesi. Berikut laporan selengkapnya Andika Sana.
1: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur, BKHIT Jatim bekerja sama dengan pihak otoritas Bandara Juanda, menggagalkan dua kasus upaya penyelundupan hewan yang disimpan dalam koper dari Surabaya menuju Sulawesi. PLT Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim, Hudiansyah Isnursal menjelaskan, meskipun hewan yang diselamatkan bukan jenis yang dilindungi, namun untuk pengiriman hewan harus sesuai dengan kelengkapan dokumen dan cek kesehatan.
2: Tidak ada kami melarang lalu lintas hewan, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin ada teman-teman BKSDA, kalau di kita tuh ada ya yang satwa langka, satwa liar, satwa dilindungi. Tentu kami akan melihat kelengkapan dokumennya untuk itu dilalu lintaskan dan kami akan cek kesehatannya. Kami, fokus kami adalah kesehatan, dan kami tidak mau adanya penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan yang tidak diperiksa pada saat lalu lintas gitu ya, menyebar ke wilayah-wilayah lain.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Agustono menceritakan, modus operandi para pelaku adalah menyimpan hewan dalam koper. Meski tidak dilindungi, khawatirnya menyebarkan penyakit sehingga tidak bisa masuk kabin.
2: Walaupun tidak dilindungi, tetapi akan membawa virus, itu yang akan membahayakan. Dan di Indonesia peraturannya itu untuk hewan-hewan seperti itu tidak bisa masuk kabin. Dia harus melalui karantina, nanti di treatment seperti apa, bahkan mungkin dikasih vaksin dulu, baru bisa terbang, itu pun melalui kargo.
1: Adapun hewan-hewan yang diselamatkan adalah 1 ekor monyet ekor panjang, 3 ekor burung jalak kebu, 1 ekor burung berkuku, dan 2 ekor tupai. Hewan-hewan tersebut kemudian diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BKSDA Jatim. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.
1: Masih bersama saya pendengar Yogi Andriansyah di frekuensi favorit Anda ya, 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan semoga di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan dan tetap semangat dalam menjalani beragam aktivitas. Dalam program Halo RRI pada pagi hari ini pendengar, seperti biasa kita akan berbagi informasi, membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Dan tentunya juga membuka kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan pendapat ataupun pandangan. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas suatu persoalan lingkungan yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan berbagai dampak ya, mulai dari kerusakan lingkungan, munculnya asap, terganggunya aktivitas masyarakat hingga risiko terhadap kesehatan. Apalagi ketika kondisi cuaca kering dan lahan mudah terbakar. Nah, kewaspadaan seperti kondisi saat ini kita perlu ditingkatkan lagi ya kewaspadaannya. Nah, bagaimana dengan kondisi di sekitar kita? Apakah di sekitar Anda saat ini, apakah kondisinya sedang terjadi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan? Atau mungkin Anda pernah melihat kebakaran lahan, apa yang menjadi penyebabnya kira-kira? Dan apa yang bisa dilakukan agar kebakaran ini tidak semakin meluas? Nah, pagi ini kami mengundang Anda semua pendengar setia kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke untuk menyampaikan pendapat, pengalaman maupun saran. Nah, silakan bergabung melalui WhatsApp SMS kami di 0852 7511 2433. Sampaikan nama dan lokasi Anda, kemudian ceritakan pandangan Anda mengenai karhutla. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI, karena suara pendengar menjadi bagian penting ya dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan. Baik, sembari menanti atensi yang masuk, kita dengar terlebih dahulu ya lagu berikut ini. Satu lagu dari Ungu featuring dengan Andin dengan judulnya Saat Bahagia. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, kami masih akan hadir dalam Halo RRI untuk Anda di pagi hari ini ya.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Anda masih mendengarkan Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke.
3: Masih bersama kami pendengar dalam Halo RRI Pro 1 Merauke. Dan kita masuk pada segmen kedua Halo RRI. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penyebab kebakaran hutan dan juga lahan. Pendengar, karhutlah dapat terjadi karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Kondisi lahan yang kering, cuaca panas, serta angin dapat membantu api menyebar. Namun di sisi lain, kegiatan pembakaran lahan yang tidak terkendali, membuang puntung rokok sembarangan atau meninggalkan api setelah beraktivitas di sekitar hutan juga dapat memicu kebakaran. Bagi masyarakat yang tinggal dekat kawasan hutan atau lahan terbuka, tentu kewaspadaan menjadi hal yang penting ya. Kita perlu mengetahui potensi bahaya di lingkungan sekitar dan juga menghindari kegiatan yang dapat memicu munculnya api. Nah, kami ingin mendengar pengalaman Anda, apakah di sekitar tempat tinggal pernah terjadi kebakaran lahan? Dan menurut Anda pendengar, apa sih yang menjadi penyebab paling sering ditemukan atau apa sih penyebab yang paling sering menimbulkan kebakaran itu sendiri? Apakah faktor alam ataukah faktor manusia itu sendiri? Silakan sampaikan melalui WhatsApp ataupun SMS kami ya di 0852-7511-2433. Dan kami tentunya menunggu pendapat dari Anda semua, terkhususnya dari Merauke, Tanah Miring, Semangka Kuring maupun wilayah Papua Selatan lainnya ya, seperti wilayah Asmat, Mapi, Muting, Kimam dan sekitarnya. Silakan kami undang di 0852-7511-2433. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan juga alamat dan pesan yang Anda ingin sampaikan. Nah pendengar, tentu kita tidak harus menunggu kebakaran terjadi ya untuk memulai peduli. Dengan mengenali penyebabnya, kita bisa lebih berhati-hati dalam beraktivitas dan mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Baik, sembari kita menunggu atensi yang masuk pada pagi hari ini, kami akan menemani Anda kembali dengan lagu berikut ini. Lagu berikut ini yang akan kami hadirkan berasal dari grup band The Massive dengan lagunya yang sangat populer ya, Cinta Ini Membunuhku. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke, dan inilah Cinta Ini Membunuhku dari The Massive. Selamat mendengarkan.

0: Benar-benar itu tadi satu lagu dari Demasif dengan lagunya yang berjudul Cinta Ini Membunuhku. Dan tentunya kita masih bersama-sama dalam Halo RRI di pagi hari ini untuk edisi hari Rabu 16 September 2026. Dan kita masuki ke segmen ketiga ya pendengar. Pendengar, jika di segmen kedua tadi kita membahas terkait dengan penyebab karhutlah dan juga kami mengundang Anda untuk menyampaikan pengalaman, di segmen ketiga ini kita akan membahas dampak karhutlah dan juga langkah pencegahannya. Pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan karhutlah pada segmen ketiga, di mana kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan api yang membakar tumbuhan, namun dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat ya. Seperti munculnya asap yang mengganggu jarak pandang, aktivitas sehari-hari, serta kualitas udara yang menurun. Kerusakan vegetasi dan habitat satwa juga menjadi persoalan lingkungan yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi sangat penting. Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana seperti tidak membakar sampah atau lahan secara sembarangan, kemudian memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta menjaga kebersihan lingkungan tanpa menimbulkan risiko kebakaran. Nah, jika Anda melihat asap atau titik api, jangan mencoba memadamkan kebakaran besar seorang diri ya. Alangkah baiknya Anda segera laporkan kepada petugas terkait dan berikan informasi lokasi yang jelas agar penanganan dapat dilakukan secepatnya. Nah, pendengar, menurut Anda, langkah pencegahan apa sih yang paling mungkin dilakukan bersama masyarakat di lingkungan masing-masing? Apakah melalui kerja bakti, sosialisasi, atau saling mengingatkan antar warga? Silakan bergabung bersama kami di Halo RRI dan sampaikan pendapat Anda. Dan kami juga ingin mendengar ide serta pengalaman Anda dalam menjaga lingkungan dari ancaman karhutlah. Baik pendengar, kami informasikan juga ya untuk Anda nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan talk show RRI Pro 1 Merauke dengan tema karhutlah mengancam selatan Papua dari titik api menuju aksi nyata. Nah, kebakaran hutan dan lahan bukan hanya soal asap dan api, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, pendengar. Selain masyarakat, lingkungan dan masa depan Papua Selatan juga terancam ya dengan adanya karhutlah ini. Dan bagaimana upaya pencegahan karhutlah, sejauh mana kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan apa aksi nyata yang bisa kita lakukan bersama. Nah, semua itu akan dibahas bersama para narasumber dari berbagai unsur. Yang pertama yaitu ada Kompol Dr. Jerry Kwago, SHMH, dan juga Wakapolres Merauke. Dan tadi selaku Wakapolres Merauke ya, dan juga ada Asih Arum Stari STR, selaku Kasubag TU Stasiun Klimatologi Provinsi Papua Selatan. Hadir juga Maria Salome Kanden, selaku Wakil 2 DPRK Merauke. Dan hadir juga Mayor Infantri Laharuni, selaku Danramil 1702. Dan hadir juga Bapak Rusdi SEMM, selaku Kepala Basarnas Merauke, serta Bapak Romanus Sjatmiko, selaku Kepala BPD Merauke. Nah, kami informasikan kembali untuk mencatat waktunya, jangan sampai ketinggalan ya, di hari ini tentunya 16 September, di hari Rabu 2026. Pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Merauke di frekuensi 94,8 MHz. Dan tentunya Anda juga dapat menyaksikan siaran langsungnya melalui YouTube RRI Merauke Official. Dan mari kita bersama-sama menyimak informasi, berbagi kepedulian, dan mengambil langkah nyata untuk mencegah karhutlah di Papua Selatan. Baik pendengar, tidak terasa kita sudah hampir berada di penghujung Halo RRI ya. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pendapat atau pandangan Anda, bisa Anda sampaikan nanti dalam dialog Talkshow RRI Merauke dengan tema Karhutla Mengancam Selatan Papua dari Titik Api Menuju Aksi Nyata pada pagi hari ini ya, di hari Rabu 16 September 2026 pada pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti. Hanya di Pro 1 RRI Merauke ya, di frekuensi 94,8 MHz. Dan bagi Anda juga yang ingin menyaksikan siaran langsungnya, bisa melalui YouTube RRI Merauke Official. Dan kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi, pendapat ataupun pandangan Anda, bisa melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433 atau bisa menyampaikannya langsung di kolom komentar YouTube RRI Merauke. Dan demikian saja kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam Halo RRI, dan sampai jumpa kembali di edisi Halo RRI berikutnya.
1: Baru saja Anda mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke.

Benar-benar kami informasikan kembali untuk Anda, terkhususnya bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, di mana sesaat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Talkshow RRI Pro 1 Merauke dengan tema Karhutla Mengancam Selatan Papua dari Titik Api Menuju Aksi Nyata. Dan akan hadir juga bersama kita dalam pembahasan pada pagi hari ini bersama dengan para narasumber dari berbagai unsur. Ada dari Bapak Kompol Dr. Jerry Kuanggo, SHMH. Hadir juga Bapak Wakapolda

Polres Merauke selaku Wakapolres Merauke maksud kami pendengar, dan juga akan hadir Ibu Asy Arum Bestari STR selaku Kasubag TU Stasiun Klimatologi Provinsi Papua Selatan, dan akan hadir juga Ibu Maria Salome Kanden selaku Wakil 2 DPRK. Akan hadir juga Bapak Mayor Infantri Laharuni selaku Dan Ramil 1707. Dan juga akan hadir Bapak Rudi SEMM selaku Kepala Basarnas Merauke, dan yang terakhir Bapak Romanus Sjatmiko selaku Kepala BPBD Merauke. Nah, pendengar, jangan ketinggalan catat waktunya di hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Pada pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, sesaat lagi hanya di Pro 1 RRI Merauke tentunya, di frekuensi favorit Anda 94,8 MHz. Dan juga Anda dapat menyaksikan siaran langsungnya melalui YouTube, Facebook, dan juga TikTok RRI Merauke ya. Dan mari kita bersama-sama menyimak informasi, berbagi kepedulian, dan mengambil langkah nyata untuk mencegah karhutlah di Papua Selatan. Dan juga kami mengundang Anda untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pandangan Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433, atau juga Anda dapat menyampaikannya secara langsung ya melalui kolom komentar YouTube RRI Merauke Official. Jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan talk show-nya dengan tema ya, karhutlah mengancam selatan Papua dari titik api menuju aksi nyata. Dan sembari menanti jalannya talk show, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Webinar saatnya Anda ikuti Talkshow RRI Pro 1 Merauke dengan tema Karhutlah Mengancam Selatan Papua dari Titik Api Menuju Aksi Nyata. Dan Talkshow pada pagi hari ini akan dipandu oleh Bambang Hermawan bersama para narasumber dari berbagai unsur untuk membahas ancaman kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah. Selamat mengikuti.

0: dan pemirsa. Selamat datang dalam program talk show Nilai-nilai Keindonesiaan RRI Merauke. Sebuah acara yang menggali dan merefleksikan kembali nilai-nilai keindonesiaan yang menjadi jati diri bangsa, nilai kebersamaan, gotong royong, toleransi, serta semangat persatuan dalam keberagaman. Bersama narasumber inspiratif, kita akan berdiskusi berbagai pandangan serta menemukan makna bagaimana nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah dinamika zaman. Inilah talkshow RRI Merauke, ruang inspirasi untuk Indonesia yang lebih baik.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Merauke. Salam jumpa kembali bersama kami di sini di Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, kalau biasanya kami menyapa Anda dalam ruang studio RRI Merauke, pagi ini sedikit berbeda karena kami hadir di ruangan gedung DPRK Kabupaten Merauke menyapa Anda. Apa yang kita bahas pagi ini? Nanti kami ajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan seluruh perbincangan kami dengan beberapa orang narasumber yang telah kami hadirkan di sini. Pendengar, karhutlah ini bukan hanya berita di luar daerah. Apinya ini bahkan sudah mendekati rumah-rumah kita yang ada di sini. Data BMKG menunjukkan ribuan hotspot sudah terjadi di Papua Selatan. Nah, hal ini tidak hanya bicara soal asap, tapi bagaimana solusi nyata untuk kita semua menghindari terjadinya bencana untuk kita semua. Pagi ini kami hadirkan beberapa orang narasumber dan saya menyapa dulu para narasumber kita pagi ini. Yang pertama ada Wakil Ketua 2 DPRK Kabupaten Merauke,

0: blasco son.
1: Jadi dan seluruh pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Talk Show untuk pagi hari ini.
0: Terima kasih Pak Danamil. Lalu juga ada Kepala Basarnas Merauke, Bapak Rudi S.E.M.M. Selamat pagi Pak Rudi, salam ya, sehat.
2: Selamat pagi, salam sehat juga dari kami, Sobat RRI yang sama berbahagia. Salam sehat untuk kita semuanya, dan yang terutama adalah salam damai untuk tanah Papua yang tercinta. Terima kasih.
0: Yang berikutnya juga kami hadirkan Kepala BPBD Merauke, Bapak Romanus Sujatmiko. Selamat pagi Pak Romanus.
3: Selamat pagi para pendengar RRI yang saya hormati. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh, tangguh.
0: Baik, kita tangguh semua yang ada di dalam ruangan ini. Dan yang berikutnya ada Kasubag TU Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Ibu Asih Arum Bestari. Selamat pagi Bu Arum.
4: Selamat pagi Pak.
0: Nah, saya langsung ke Bu Arum. Bu Arum, update kondisi cuaca kita ataupun hotspot-hotspot titik api kita saat ini pagi ini sampai hari ini bagaimana Bu?
4: Baik Pak, untuk update sebaran titik panas pada hari ini per tanggal 15 bulan September 2026 di wilayah Papua Selatan. Yang pertama untuk Kabupaten Merauke, total 482 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi sejumlah 24 titik. Yang berikutnya untuk Kabupaten Asmat, totalnya 1 titik dengan tingkat kepercayaan sedang. Berikutnya Kabupaten Mapi dengan total 10 dengan tingkat kepercayaan sedang. Dan Bovendigul dengan total 2 dengan tingkat kepercayaan sedang. Jadi untuk seluruh Provinsi Papua Selatan, total adanya hotspot sejumlah 495 titik. Itu.
0: Kita ini kan sempat menjadi daerah yang nomor 2 karhutlahnya ya, bulan-bulan 2 bulan lalu atau bahkan bulan kemarin ini.
4: Iya, betul, ya. Pak.
0: Ini hampir di seluruh wilayah Papua Selatan ini terpantau titik apinya. Nah, saat ini 460
4: 495.
0: Iya. Nah, penurunan ini diakibatkan apa nih? Apakah memang karena ada tindakan-tindakan pencegahan atau juga pemadaman yang dilakukan para aparat-aparat kita, ataukah memang fenomenanya sudah mulai berkurang ini?
4: Ya baik. Memang titik hotspot itu sendiri tergantung, kan ini diupdate per beberapa jam seperti itu Pak. Data yang kami ambil ini ketika kami ambil pagi ini data hotspot adalah data yang diambil dari citra satelit. Jadi ketika diambil pagi pada jam-jam tertentu, maka jumlah hotspot yang terbaca di citra satelit itu berkurang, bisa disebutkan seperti itu. Karena citra satelit itu ketika melalui wilayah kita kan masih dalam kondisi malam seperti itu Pak. Jadi jam pengamatan si satelit pun mempengaruhi jumlah hotspot. Nah hotspotnya itu ketika kita baca lagi misalnya di jam 2 siang, di jam ketika penyinaran matahari full, itu hotspotnya akan bertambah lagi seperti itu. Tentunya saya juga berharap berkurangnya hotspot ini ada kaitannya dengan tindakan-tindakan preventif yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
0: Baik, Bu Arum, kondisi iklim kita sebenarnya saat ini apa ini? Kita sudah puncak kemarau atau sudah masuk musim penghujan atau semacam apa ini?
4: Iya Pak, untuk sekarang kita wilayah Papua Selatan masih mengalami musim kemarau. Puncaknya syukurnya sudah kita lewati yaitu di bulan Agustus. Sekarang kita masih memasuki musim kemarau dengan intensitas El Nino sangat kuat, di mana nilainya 2,83 itu sangat-sangat tinggi. Dan untuk perkiraan musim hujan itu sendiri, BMKG nanti akan mengeluarkan press release secara resmi itu di bulan Desember untuk perkiraan awal musim kemarau-nya. Tapi yang menjadi catatan

0: adalah musim hujan kita itu akan tetap berbarengan dengan El Nino. Jadi El Nino-nya masih aktif hingga awal tahun 2027, seperti itu.
1: Baik, Bu Arum, kita tahu bahwa karhutlah yang terjadi di wilayah selatan Papua ini juga memang diakibatkan beberapa faktor, diantaranya juga karena faktor alam dan juga ada faktor kesengajaan. Kalau kita lihat kan karhutlah di kita ini beda dengan beberapa daerah di misalnya seperti di Sumatera, di Kalimantan, kita ada padang savana dan juga ada lahan-lahan gambut. Nah ini kalau sudah kering ini api paling cepat sekali melakukan ini. Bisa disampaikan kepada masyarakat kita soal data kelembaban kita, soal gambut dan curah hujan, sehingga seberapa kering lahan kita ini yang bisa menyebabkan kebakaran ini, Bu Arum?
0: Ya, baik. Baik, untuk pendengar RRI sekalian, dengan kondisi Papua, tanah Papua yang kebanyakan gambut dan ladang savana seperti yang disampaikan, memang di kondisi sekarang musim kemarau di dalam intensitas sangat kering dan curah hujannya berada pada sifat bawah normal. Jadi sekedar membakar sampah saja ketika itu tidak bijaksana dilakukan itu menjadi pemicu besar untuk kebakaran-kebakaran yang bisa merembet kemana-mana. Untuk beberapa hari ke depan memang ada kemungkinan ada potensi terjadi hujan tapi itu intensitasnya hujan ringan. Jadi diharapkan kepada masyarakat sendiri. Saya paham di sini masyarakat terutama petani ya biasanya membuka lahan dengan cara dibakar atau masyarakat-masyarakat di tempat-tempat tertentu yang masih memiliki kebiasaan seperti membakar sampah rumah tangga di halaman-halaman mereka sendiri. Untuk saat ini karena Kementerian Kehutanan sendiri sudah mengeluarkan larangan ya Pak ya untuk tidak membakar lahan dengan cara dibakar. Jadi saya harap masyarakat pun lebih waspada, lebih bijak lagi benar-benar untuk sekarang menghentikan aktivitas membakar lahan dan hal-hal yang bisa memicu kebakaran itu meluas.
1: Baik, terima kasih Bu Arum. Saya sekarang ke Pak Romanus. Pak Romanus, kita tahu bahwa beberapa minggu terakhir ini Anda dan juga jajaran ini tunggu juga cukup sibuk ini membantu juga bagaimana tindakan ingat preventif memadamkan kebakaran-kebakaran, baik kebakaran lahan-lahan yang ada di lahan-lahan petani maupun juga lahan-lahan di sekitarnya. Nah, terkait dengan ini, kalau kita lihat karhutla ini kan bukan hanya di jalan raya saja ini, dan bukan hanya di juga di pinggir-pinggiran halaman, tapi juga ada di lahan gambut dan juga di padang-padang savana sendiri. Nah, bagaimana BPBD kita ini mengirimkan personil atau apa tindakan yang dilakukan dari BPBD sendiri untuk memadamkan api-api yang sudah berkobar ini, Pak Romanus?
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kita BPBD Kabupaten Merauke adalah pembantu pemerintah daerah terkait dengan bencana. Lebih khususnya lagi saat ini adalah kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini merupakan tanggung jawab BPBD Kabupaten Merauke yang tadi saya sudah katakan adalah membantu pemerintah daerah terkait dengan bencana. Untuk itu, tindakan-tindakan yang sudah kami lakukan adalah ketika masyarakat menghubungi kami, karena kami juga ada punya nomor yang bisa dihubungi, ya, itu akan kami akan segera menindaklanjuti dengan memberikan bantuan. Tetapi pemberian bantuan itu ada syaratnya, ya, ada syarat-syaratnya. Tidak seenaknya saja langsung kita kirim kami punya tim ke sana untuk memadamkan api. Ada syarat-syarat, ada pertanyaan-pertanyaan. Contoh, alamatnya di mana, ya, besaran luasannya itu berapa dan lain sebagainya. Kalau itu sudah memenuhi syarat dan aturan, maka kami akan segera mengirimkan tim untuk membantu masyarakat untuk memadamkan api tersebut berdasarkan laporan yang tadi mereka sampaikan kepada BPBD Kabupaten Merauke. Saya pikir itu yang pertama.
1: Pak Romanus, apakah BPBD kita ini sudah mempunyai sistem peringatan dini yang lebih cepat gitu, misalnya terhadap ini kebakaran-kebakaran ini, Pak Romanus?
2: Ya, ini karena BPBD Kabupaten Merauke ini juga baru dibentuk kurang lebih ya 4 tahun ya, 3 tahun lebih ya. Secara bertahap kami mengadakan peralatan itu sesuai dengan kebutuhan kita yang perlu, terutama kendaraan ya. Kalau peralatan yang seperti tadi Bapak tanya, ini belum sampai ke sana karena memang membutuhkan anggaran juga yang besar. Tapi secara bertahap pemerintah daerah selalu mendukung kami ya untuk mencoba untuk menyiasati bagaimana untuk bisa mendapatkan informasi itu. Ya, terutama mungkin kita sekarang juga ada bekerja sama dengan BMKG, kemudian Basarnas ya, yang kemarin kita sudah coba komunikasi. Mudah-mudahan nanti juga dengan OPD yang lain ya, enggak informasi-informasi itu bisa kita dapat dan kita bisa tindak lanjuti. Saya pikir demikian.
1: Baik, Pak, atau kan mungkin misalnya BPBD punya sistem peringatan melalui WA ataupun juga menara-menara pantau ini juga belum punya kita, Pak ya?
2: Belum punya, Pak. Minta maaf. Ya.
1: Baik. Kalaupun demikian, Pak, kekuatan real kita dari BPBD ini untuk misalnya penanggulangan-penanggulangan ini sudah cukup memadai kah, masih atau masih kurang personil kita ini?
2: Kalau terkait dengan personil, minta maaf, kami hanya mempunyai 12 orang.
1: Oh, 12
2: orang. 12 orang yang kita bagi di dalam dua tim. Yang mana ketika yang satu melaksanakan tugas itu kembali beristirahat, kemudian yang kedua pergi lagi ketika ada permintaan dari masyarakat atau laporan dari masyarakat. Ini yang sangat kurang untuk kita, BPBD.
1: Baik, Pak Romanus, terima kasih. Saya ke Pak Wakapolres kita. Pak Wakapolres, kita punya data nggak nih? Polres punya data nggak ini? Misalnya di daerah mana ini yang banyak terjadi kebakaran, di distrik mana atau di ini? Punya, Pak? Kita punya data itu?
3: Baik, terima kasih. Sobat RRI dimanapun berada, kita berbicara terkait dengan karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini semua menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya dari instansi terkait, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama semua. Masyarakat juga punya tanggung jawab untuk bagaimana mengatasi terkait dengan kehutannya. Nah, kalau di data kita terkait dengan titik-titik yang tadi disampaikan dari BMKG, spot, ini ada di bulan Agustus saja di data kita, itu 2.100 sekian. Nah, kemudian ada penurunan sedikit di bulan September ini 1.700 sekian, kalau tidak salah. Karena kita setiap hari mengupdate. Nah, kami juga dari Mabes Polri sering memonitor terkait dengan kebakaran-kebakaran atau titik-titik api yang berada di wilayah kita, khususnya di Merauke. Nah, sehingga kita dari Polres Merauke memang sudah menyampaikan ke jajaran kita, khususnya di 11 polsek yang berada di Merauke, untuk selalu respon apabila

0: untuk pengurai massa, tapi kita gunakan untuk memadamkan api yang benar-benar kita bisa jangkau.
1: Baik, Polres kita ini sudah juga memetakan wilayah-wilayah yang rawan ini, Pak. Misalnya rawan kebakaran ini. Kan kita tahu juga ini kebakaran ini kan ada yang juga disebabkan karena faktor

0: kecil karena tradisi berkebun dan juga berburu nih Pak. Nah, lalu bagaimana Polri kita ini membedakan mana yang tradisi, mana yang kejahatan? Di mana batas pembinaan dan proses hukumnya ini Pak?
1: Nah, kita terkait dengan Karhutla ini, memang selama ini kan ada beberapa masyarakat yang mungkin lahannya melakukan pembakaran itu untuk lahan dia berkebun. Tapi kalau itu berdampak niat, dia punya niat untuk melakukan pembakaran dan berdampak lebih luas, pasti kita akan melakukan memberikan penegakan hukum itu. Apalagi yang benar-benar sudah merencanakan untuk melakukan pembakaran hutan itu, pasti kita lakukan, karena apapun itu berdampak lebih luas, besar buat kita semua. Nah, tetap kita akan memberikan penegakan hukum. Semua selama ini kita yang bisa kita berikan adalah upaya pencegahan dalam itu melakukan hukum. Tapi kita juga akan melakukan penegakan hukum itu.
0: Nah. Baik, Pak Kapolres, kalau kebakaran itu di hutan, di kebun-kebun masyarakat kan ini mungkin bisa gini. Tapi banyak juga kebakaran-kebakaran ini yang terjadi di areal perusahaan-perusahaan kita ini.
1: Nah, Pak, kalau itu niat melakukan pembakaran, pasti kita berikan penegakan hukum. Okay. Apapun itu.
0: Apakah perusahaan ini pernah misalnya pernah dipanggil atau juga pernah diproses? Ada sebagian daripada mereka juga yang juga mungkin melakukan pembakaran hutan.

0: 482 titik. Sehingga sampai pagi ini pun juga kami selalu diingatkan oleh pimpinan terkait dengan wilayah-wilayah yang ada, terutama untuk wilayah Kodim 1707 Merauke. Dalam hal ini, para Babinsa kami selalu menekankan kepada seluruh yang ada di wilayah-wilayah, terutama peran mereka menyampaikan kepada masyarakat untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran apapun, baik itu lahan pribadi ataupun pekarangan-pekarangan yang sifatnya mungkin itu hanya untuk membakar sampah. Karena dari beberapa kejadian yang kita lihat bersama-sama, bahkan kita bersama-sama yang di lapangan melakukan pemadaman, itu berawal dari tindakan sepele oleh masyarakat yang mungkin di luar dugaan. Karena menurut masyarakat ini hal biasa dan itu sudah menjadi kebiasaan membakar sampah di halaman karena adanya angin kencang sehingga merembet dan tidak bisa ditangani sendiri, sehingga membutuhkan koordinasi, kolaborasi dan kebersamaan dari seluruh instansi terkait, baik itu dari pihak Basarnas, dari BPBD, kemudian dari aparat kepolisian, TNI Polri khususnya ya, yang ada di wilayah Kota Merauke. Jadi kami sekali lagi bahwa Babinsa yang ada di wilayah-wilayah tolong dibantu oleh masyarakat yang ada di wilayah, khususnya di wilayah Kabupaten Merauke ini. Karena kami juga dengan keterbatasan personel yang ada sangat membutuhkan informasi ataupun mungkin peran dari masyarakat itu sendiri. Karena sampai hari ini pun juga ada perintah setiap sore kami laporkan di mana terjadi kebakaran, di mana ada potensi itu, semua Babinsa melaporkan itu dan memonitor, bahkan kalaupun itu terjadi selalu kami komunikasikan dan selalu kami ada tindakan di lapangan. Karena itu juga di satuan-satuan saat ini sudah dibekali mobil pemadam kebakaran, sehingga juga mungkin untuk kecepatan sebelum mungkin itu terrealisasi semua dari instansi yang sudah tergelar, dalam hal ini untuk skala kecil mungkin hanya bisa diantisipasi lebih awal ya, kayak macam kemarin dalam kota dari water cannonnya dari Polres, kemudian dari mobil pemadam yang ada itu langsung dikerahkan dengan cepat. Sehingga memang kepada masyarakat, kalaupun ada informasi sekecil apapun, kalaupun itu ada sumber api, walaupun itu belum terlalu besar, segera diinfokan atau segera disampaikan kepada aparat yang ada di situ, supaya nanti untuk memudahkan penanganan supaya tidak meluas. Karena dari beberapa kejadian yang saya sampaikan tadi, awalnya sepele, khususnya dalam wilayah kota ini, itu sangat berisiko tinggi sekali. Karena masih ada pemukiman-pemukiman yang punya lahan dan itu tidak kadang-kadang tidak diperhatikan oleh masyarakat daripada efek daripada bakar sampah tadi. Itu mungkin barangkali ya pesan kami kepada masyarakat. Terima kasih, selamat baik. Pagi.
1: Baik, Pak Dan Ramil, kita tahu bahwa Babinsa kita ini kan juga paling dekat dengan kepala-kepala kampung kita ini. Apa instruksi dari Babinsa kita ini yang Anda ketahui untuk pencegahan karhutla ini, Pak Dan Ramil?
0: Baik, terima kasih, Pak. Jadi dari beberapa perintah yang sudah dilaksanakan, para Babinsa diperintahkan untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui forum-forum di wilayah kampung-kampung binaannya. Contoh pada saat-saat ada acara kegiatan di kampung, itu mereka melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan harapan masyarakat bisa memahami apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi perintah untuk tidak melaksanakan pembakaran sampah sekecil apapun. Dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang tadi sudah kita bahas sama-sama, bahwasanya sudah menjadi tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan lama, untuk saat ini Babinsa kami melakukan sosialisasi melalui kepala-kepala kampung pada saat-saat ada kegiatan, baik itu di wilayah RT, di wilayah balai kampung, kalaupun itu ada acara, selalu mereka menyumbangkan waktunya untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran sekecil apapun, walaupun itu seperti saya katakan tadi, walaupun itu hanya sampah pribadi ataupun sampah di halaman rumah masing-masing. Demikian, Bapak.
1: Baik, terima kasih Pak Dan Ramil. Saya ke Pak Rudi, Basarnas. Masyarakat ini tahu bahwa Basarnas ini kan tugasnya adalah nyari orang hilang atau juga penyelamatan lah. Nah, kalau untuk karhutla ini SOP-nya semacam apa nih, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya mulai dulu dari secara hukum kami, secara Undang-Undang 29 tahun 2014, bahwa tugas Basarnas itu adalah mencari, menolong, mengevakuasi manusia yang terancam nyawanya akan mengalami suatu kendala yang tidak menguntungkan. Dan di Undang-Undang 29 2014 juga tugas kami juga itu menyangkut kebencanaan. Jadi dan kami di dalam bunyinya itu bahwa kami mengkoordinasikannya itu dengan pihak atau instansi yang mengurusi bidang kebencanaan. Dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD kalau di daerah. Jadi kami masuk di dalam wilayah atau ranah itu. Dan apa yang bisa kami lakukan, kami seperti yang disampaikan Kepala BPBD tadi, kami tugas di sana adalah membackup daripada tugas BNPB maupun BPBD. Di dalam, kalau kita bicara skala besarnya, bahwa jika terjadi suatu bencana, maka pada saat pertolongan pertama, karena gong daripada suatu bencana itu kan biasanya kita mencari manusianya, orangnya. Nah, di situ kita dalam struktur itu kami menjadi leader di sana. Nanti di BNPB atau BPBD itu kita mengkoordinasikan kepada mereka. Ini aturan secara aturan dulu Pak ya. Nah, supaya kita paham bersama. Jadi keterlibatan kami di dalam karhutla ini juga kita masuk di situ. Kami tidak mempunyai peralatan itu, belum memiliki. Namun apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, bahwa yang bisa kita lakukan adalah kita saling berkoordinasi. Ini yang paling penting. Karena kalau kita berbicara dari sisi pemenuhan anggaran, jelas di negara Kesatuan Republik Indonesia kan ini tidak ada satu instansi atau departemen atau kementerian yang di istilahnya dianakmaskan. Semua kita rata. Jadi untuk pemenuhan itu yang bisa kita lakukan adalah kita koordinasi. Itu yang paling bisa kita lakukan untuk mempercepat langkah-langkah itu. Karena kami pernah melihat juga di siaran media televisi bahwa kenapa ini tidak dikatakan lambat, tapi kan karena mungkin ada ego sektoral, sehingga oh ini ada instansi yang merasa oh ini tugas saya. Akhirnya kan kita yang punya potensi ini, yang punya banyak potensi-potensi untuk bisa melakukan hal itu, kita tidak tahu kadangkala seperti itu. Karena informasi ini kan biasanya kan datang dari mana saja. Nah, kira-kira seperti itu Bapak, untuk keterlibatan kami. Dan kami menyampaikan pula bahwa kalau kami di Merauke, apa Basarnas kami ini Pak, wilayah kerja kami namanya hanya Merauke Pak, Kantor Pencarian Pertolongan Merauke, tapi wilayah kerja kami ini Papua Selatan Bapak, seperti itu.
1: Baik, untuk kasus kebakaran karhutla di Merauke ini apa pernah misalnya dari Basarnas ini sudah melakukan tindakan?
2: Ya, betul. Jadi yang pertama kami lakukan, pertama mohon izin kami dengan mungkin Pak Waka ini, kami masih baru Pak di sini. Jadi saya untung baik saya waktu itu sudah cepat-cepat untuk berkoordinasi dengan Pak Kepala BPBD, karena saya mitra dekat kita. Jadi sudah beberapa kegiatan kami ikuti, yang kami beberapa kejadian itu kami sudah terlibat langsung. Kita personil kita siap Pak dengan itu, kita sudah punya kemampuan untuk itu, kompetensi untuk itu. Kemudian beberapa informasi yang masuk, kalau kami tidak terlibat langsung, kadangkala kami bisa membantu menghubungkan dengan satuan-satuan yang mempunyai tugas di bidang kebakaran. Ya, contoh beberapa waktu yang lalu, kami ada dari kawan-kawan kita juga Polres, datang Pak ke kami juga, minta bantuan untuk itu, kami bisa menyampaikan seperti di bandara, itu kan juga punya modul kebakaran. Itu kan besar Pak, kapasitas tangkinya juga besar. Nah, itu kita telepon mereka langsung aksi Pak. Nah, seperti itu yang bisa kami secara langsung yang bisa kami lakukan, demikian.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Merauke dan kita masih membahas tentang karhutla kita. Dari empat narasumber kita ini sudah menjelaskan fungsi dari masing-masing. Saya ke Ibu Wakil Ketua DPR kita, Bu Maria. Ini hampir setiap tahun karhutla ini terjadi, terlepas dari ini faktor alam dan juga faktor lain-lainnya, bahwa karhutlah ini masih terus terjadi, terutama di saat musim kemarau. Nah, menurut pengawasan Dewan, apa yang salah dengan ini? Adakah misalnya kita masih kurang dalam soal pengawasan, atau ada masih kurang di dalam hal-hal yang lain ini, Bu Maria?
3: Ya, baik. Terima kasih. Memang kalau kita melihat perkembangan beberapa tahun ini, bahwa dalam beberapa tahun ini memang cenderung kita lebih berhadapan dengan musim hujan yang lebih panjang. Dan kemudian di tahun 2026 ini memang agak berbeda karena musim panasnya, musim kemarau-nya mungkin kita tidak bilang lebih panjang, tetapi tingkat apa ya, El Nino atau apa ini cukup tinggi, sehingga ini mengakibatkan kebakaran-kebakaran yang dari data tadi disebutkan cukup banyak. Sehingga memang dari pengawasan kami bahwa DPR, bahwa untuk kebakaran-kebakaran di tahun ini perlu ada komunikasi-komunikasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait. Apalagi tadi kami mendengarkan penjelasan dari beberapa narasumber bahwa penanganan-penanganan itu sudah dilakukan. Yang lebih bisa kita lakukan adalah bagaimana tadi dari BMKG sudah mengatakan juga bahwa mungkin kita juga akan mengalami panas ini sampai dengan musim hujan itu di awal Desember ya, di awal Desember, tetapi tingkat El Nino-nya itu masih sangat tinggi. Artinya bahwa dalam beberapa waktu ke depan pasti kita akan masih berhadapan dengan kebakaran-kebakaran. Nah, dari kami sendiri Dewan, memang mungkin karena saya juga di Dapil Kota, pada saat kami turun reses itu masyarakat juga masih banyak bicara soal banjir. Mungkin karena beberapa tahun ini itu yang dialami oleh masyarakat, bahwa hujan sedikit sudah banjir. Tetapi dalam realita bahwa hari ini juga banyak kebakaran-kebakaran yang terjadi di lingkungan masyarakat. Misalnya di lingkungan tempat kami tinggal. Dan orang juga masih ada, yang masyarakat juga masih ada yang ini di tengah kota. Tapi masih ada masyarakat juga yang untuk bikin kebun, di ini sudah hampir bertetangga dengan rumah, tapi lahan kosong itu masih mereka menggunakan cara-cara dengan membakar lahan. Ini tentunya sangat berisiko untuk kita semua. Maka untuk kami DPR, bahwa Kalbuta ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, masyarakat, pemerintah, dan semua pihak yang ada di Merauke ini atau Papua Selatan, untuk bagaimana secara sama-sama kita menjaga agar kebakaran ini tidak semakin meluas. Itu mungkin begitu.
1: Baik, Bu Maria, kalau kita lihat bahwa kasus-kasus kebakaran di misalnya di halaman-halaman rumah kita ini, mungkin kita tidak mengecilkan kebakaran itu terjadi. Namun juga kita tidak mengungkiri bahwa banyak juga kebakaran-kebakaran yang besar yang terjadi di daerah-daerah konsesi perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Kita tahu daerah kita ini kan juga penuh dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini di Papua Selatan ini. Pernahkah DPR kita ini memanggil para konsesi kita ini atau perusahaan-perusahaan ini untuk ya soal penanggulangan karhutla yang bersama-sama ini? Jadi tidak hanya mereka punya perusahaan saja yang beroperasi, tapi juga kepentingan dan keperluan untuk menyelamatkan lingkungan juga bersama-sama, Bu.
3: Ya, baik, Pak. Memang kami harus jujur bahwa untuk saat ini kami belum melakukan pemanggilan terhadap perusahaan-perusahaan. Tetapi mungkin ini menjadi catatan penting kami untuk 1-2 waktu ke depan ada tindakan monitoring yang bisa kami lakukan ke perusahaan-perusahaan.
1: Baik, ini menyangkut soal bagaimana penanggulangan bersama kebakaran hutan dan lahan ini. Bahwa kita tahu sekali lagi bahwa saat ini bahwa efisiensi anggaran ini tentu berdampak juga pada semua institusi ataupun yang berwenang terhadap penanggulangan bencana ini. Nah, sebagai pengawasan Dewan ataupun juga Dewan berkaitan dengan anggaran kita ini, adakah misalnya DPR kita, daerah kita ini yang menganggarkan untuk penanggulangan bencana-bencana yang setiap tahunnya terjadi seperti karhutla ini, Bu Maria?
3: Ya, baik. Memang secara spesifik untuk penganggaran untuk menangani bencana-bencana, terutama untuk karhutla ini, kami belum melihat secara khusus terkait dengan itu. Tetapi kembali lagi kami katakan bahwa ini akan menjadi catatan kami untuk ke depan, perlu kita melakukan komunikasi lanjut sehingga dari sisi penganggaran mungkin juga bisa lebih diperhatikan. Apalagi tadi kita mendengarkan bahwa dari sisi keterbatasan fasilitas tapi juga tenaga, ini menjadi catatan penting bahwa dengan peristiwa tahun ini ke depan pasti mungkin kami melalui komisi terkait akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan dinas-dinas terkait.
1: Oke, karhutlah ini kalau boleh kita katakan ini bencana rutin ini. Apa yang coba didorong oleh DPR kita untuk sama-sama dengan institusi yang ada ini penanggulangannya bersama ini Pak Bu Maria?
3: Iya, yang pasti bahwa kami akan melakukan komunikasi lanjutan dari hasil komunikasi hari ini atau talkshow hari ini sehingga ke depan dari semua sisi itu kita bisa lebih siap untuk menghadapi bencana rutin ya, baik itu kebakaran hutan tetapi juga setelah kebakaran hutan pasti yang kita hadapi adalah banjir sehingga ini bisa menjadi komunikasi lanjutan kita untuk lebih mempersiapkan bagaimana Merauke ke depan pada saat musim hujan tapi Merauke ke depan pada saat musim panas.
1: Baik, terima kasih Bu Maria. Pendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Merauke dan kita masih membahas tentang karhutlah yang terjadi di wilayah selatan Papua. Anda masih mendengarkan kami di sini dan kami berharap Anda terus mendengarkan kami sehingga perbincangan kami selesai di dalam program yang satu ini. Baik, pendengar kami akan kembali setelah yang berikut ini.
4: 92,1 Pradol untuk mantan terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Wah, Mar. Aku kerungu salammu, tombok kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
8: Nanya lagu apa kita, Pak C?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
13: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
14: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
15: Aduh, hoax tuh.
14: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
15: Itu juga hoax kali.
14: Lu bacanya apaan sih?
15: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Merauke, kembali Anda bergabung bersama kami dan kita masih membahas soal karhutla yang terjadi di wilayah Papua Selatan. Saya kembali ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, tentunya jajaran kepolisian kita dengan Babin Kamtibmas juga ini sibuk-sibuk juga ini. Sibuknya ini bukan hanya memadamkan, sudah kita bantu masyarakat juga menanam jagung, juga bagaimana pembinaan kepada masyarakat kita, lalu juga disibukkan juga. Dan ini bukan hanya soal sibuk lah, soal tanggung jawab kita semua dengan karhutla ini. Nah, ada tidak Pak Kapuaka, kita punya personil ini melakukan patroli, patroli di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya kebakaran-kebakaran ini, Pak Waka. Jadi tidak hanya patroli keamanan Kantipnas, tapi juga patroli soal titik-titik api ini, Pak Waka.
6: Baik, terima kasih. Seperti apa tadi saya sampaikan, bahwa memang pimpinan kami dalam hal ini Bapak Kapolres sudah memerintahkan ke jajaran kita, polsek-polsek maupun Babin Kantipmas kita, karena ini menjadi ujung tombak kita di lapangan. Untuk yang pertama, kita selalu melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan itu. Nah, terlepas dari tadi disampaikan bahwa memang tanggung jawab kita terkait dengan Kantipmas, tapi ini juga menjadi prioritas kita terkait dengan karhutla ini. Nah, kita memang setiap hari mendapat update terus terkait dengan titik-titik api, sehingga kita di jajaran harus bisa melakukan berupaya melakukan pemadaman semaksimal mungkin, ya. Kalau mungkin yang bisa dijangkau, pasti kita lakukan pemadaman dengan peralatan yang terbatas juga sih, ya, seadanya saja. Tapi tetap karhutla ini menjadi prioritas kita juga. Karena tadi sampaikan ini dampaknya sangat besar. Yang pertama terkait kesehatan juga. Nah, ini juga berdampak kepada lingkungan maupun Kantipmas di wilayah kita khususnya Merauke.
1: Baik, kalau masyarakat yang berada dekat pusat-pusat informasi mungkin mudah melaporkan kejadian-kejadian kebakaran itu dan kejadian-kejadian gangguan Kamtipmas lah. Lalu bagaimana untuk masyarakat kita yang jauh ini dari pusat-pusat informasi, misalnya di daerah-daerah, di distrik-distrik yang juga tersulit? Apakah juga kesiapan Babin Kamtipmas kita untuk membantu masyarakat ini sigap juga, Pak Waka?
6: Baik, ya memang tadi saya sudah sampaikan bahwa ujung tombak kita adalah polsek-polsek maupun Babin Kantipmas. Karena kita berupaya satu kampung satu Babin Kantipmas, tapi memang karena keterbatasan personil pasti kita ada satu Babin, tiga atau dua atau empat kampung yang dia mengawasi. Nah, kita juga ada membuka layanan 110. Jadi ini 110 ini tinggal pencet saja 110 pasti laporan pasti kita terima, dan setiap kita terima pasti kita respon terkait dengan informasi di mana titik. Bukan hanya terkait karhutla saja, terkait laporan apapun silakan di 110. Ala komunikasi bisa dikomunikasikan, langsung pencet 110 pasti langsung kita terima. Nah, kalau memang di mana daerah yang tidak ada jaringan atau tidak bisa komunikasi, memang kita berupaya kepada Babin Kantipmas kita berkolaborasi dengan Babinsa untuk bisa menjangkau masyarakat untuk melaporkan itu. Nah, kita juga sudah menyampaikan kepada jajaran, bukan hanya dari personel kita TNI Polri atau instansi terkait, tapi masyarakat juga harus ikut membantu. Artinya ini harus menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, itu. Jadi demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Waka. Pak Dan Ramil, asap ini kan tidak hanya mengganggu kesehatan kita, dan asap ini bukan hanya persoalan kita. Wilayah kita ini berbatasan langsung dengan negara tetangga kita, Papua Nugini. Nah, ini tentu juga menjadi isu internasional kalau kita simak dan kita lihat bersama nih. Apakah juga ini menjadi atensi kita, tentunya TNI kita di wilayah-wilayah penjaga perbatasan kita ini, terutama terhadap dampak yang ditimbulkan dengan karhutla ini, hubungan kita dengan negara tetangga juga ini, atau apa fokus kita di wilayah perbatasan kita ini, Pak Dan Ramil?
16: Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan dampak asap ini memang sangat berpengaruh sekali terhadap baik itu cuaca maupun aktivitas khususnya mungkin penerbangan. Bahkan kalau tidak salah di Bila Merauke pernah terjadi sampai dampak asap itu ke Australia sana. Ya, sehingga langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan, ya, para babinsa
0: saat ini mereka semua diwajibkan untuk setiap saat mengupdate terkait ada semacam apa.

0: terhadap wilayah Merauke terkait dengan keamanan juga pasti itu, karena memang terutama kaitan dengan penerbangan ini sangat berdampak sekali. Bahkan pernah terjadi minggu lalu kalau saya tidak salah, itu ada pengaruh selain mungkin angin kencang juga pengaruh asap juga, sehingga penerbangan itu bisa terhambat. Nah, bagaimana caranya untuk kita menyikapi hal ini? Memang kami di wilayah Merauke sendiri memang tergerak Babinsa-Babinsa untuk melaporkan itu. Ya. Namun akhir-akhir ini memang bukan saja berada di wilayah Merauke sendiri, tapi ternyata asap itu bersumber dari di luar kawasan perbatasan PNJ sana. Sehingga dengan adanya angin kencang berhembus itu mengarah kepada wilayah kita, terutama wilayah kota Merauke sendiri. Nah, ini juga ke depan mungkin perlu butuh komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal dengan antara negara, mungkin untuk bisa saling memberikan masukan terhadap dampak-dampak tersebut, sehingga ke depan tidak berpengaruh kepada aktivitas jalur penerbangan. Karena jangan sampai pengalaman yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi, ini jangan sampai terjadi lagi. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih. Bu Arum, kalau iklim bisa kita prediksi, kapan musim hujan, kapan musim panas, puncaknya bisa kita prediksi. Karhutlah ini bisa kita prediksi juga enggak, Bu? Kapan puncaknya?
2: Iya, Pak. Untuk karhutlah sendiri itu sama sekali tidak bisa kita prediksi, Pak. Yang bisa kita lakukan adalah memantau, dan ketika kondisi iklim terlihat sepertinya ini mendukung adanya potensi kekeringan ekstrim, di situ baru kita bisa memberikan diseminasi cuaca secara kontinu kepada stakeholder sebanyak mungkin agar pihak-pihak terkait dapat mengambil keputusan dari informasi yang kami sampaikan.
1: Baik, ini dari data saya ini bahwa ada El Nino atau Indian Ocean di Pole ya, IOD ini. Positif yang membuat kemarau tahun ini lebih ekstrim. Mungkin Ibu bisa menjelaskan secara sederhananya lah kepada masyarakat kita ini. Apa maksudnya ini?
2: Iya, El Nino itu sendiri adalah kondisi masa udara hangat yang ada di wilayah Nino 34. Wilayah Nino 34 ini berada di pesisir Samudra Pasifik bagian tengah, di mana massa udara yang hangat ini mempengaruhi kurangnya massa uap air di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Kenapa El Nino ini sangat berpengaruh? El Nino itu ada kategorinya. Jadi ada netral, kemudian lemah, kemudian moderat, kemudian kuat, hingga sangat kuat. Ketika El Nino, BMKG memprediksi ketika El Nino itu mencapai fase positif atau kita bilangnya El Nino event, maka kita harus melihat fase El Nino event ini berkaitan atau berbarengan dengan musim apa. Ketika dia terjadi di musim hujan, secara otomatis dia mengurangi intensitas curah hujan meskipun saat itu suatu wilayah mengalami musim hujan. Dan ketika dia berada pada fase aktif di masa musim kemarau, itu adalah warning keras buat kita, karena itu akan selain sangat mengurangi intensitas curah hujan, juga menambah meningkatkan kategori atau potensi kekeringan di wilayah tersebut. Untuk wilayah Papua Selatan sendiri, yang menjadi pertimbangan adalah saat ini selain El Nino-nya pada kategori sangat kuat, juga dibarengi dengan adanya monsun Australia, di mana ada masa udara kering dari wilayah Australia bergerak ke wilayah Indonesia bagian timur. Jadi itu menambah semakin keringnya musim, kita sudah mengalami musim kemarau, ditambah dengan adanya El Nino itu sendiri, ditambah dengan adanya monsun Australia yang aktif, seperti itu.
1: Bu Arum, kalau kita lihat kondisi karhutlah kita yang kalau hari ini sudah hampir 500 titik api ini, kondisi ini apakah BMKG kita sudah bisa merekomendasikan untuk bahwa statusnya ini darurat atau semacam apa?
2: Iya, baik. Dari BMKG sendiri sudah mengeluarkan warning, peringatan dini kekeringan meteorologis pada tingkat siaga.